0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi.

Semuanya Wong Reang dimanapun berada pagi hari ini, apa kabarnya? Mudah-mudahan pagi hari ini sehat dan juga bahagia semuanya. Dan hari ini tentunya menanti-nanti ya kan, menanti-nanti acara di pagi hari yang hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, yaitu acara Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput semangatnya lanjut. Dan hadir setiap hari, hadir setiap hari dari mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan pastinya dengan menghadirkan lagu-lagu yang asyik di pagi hari, lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo atau pop dut, pokoknya dangdut terbaru deh yang siap deh menemani segala apapun aktivitas rekan prima di pagi hari yang super duper super sibuknya ya kan. Dan juga pastinya acara ini hanya di mana? Hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan pagi hari ini seneng banget deh saya Putri Ayu dapat menjadi teman baik rekan prima semuanya di acara Ngopi Say. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan pagi hari ini Putri Ayu ingin menyapa terlebih dahulu ya rekan prima. Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan juga lancar aktivitasnya semuanya untuk hari ini dan seterusnya ya. Dan selamat pagi juga Putri Ayu menyapa. Salam hangat untuk yang amat terhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna selalu dan lancar juga segala urusannya. Dan untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia IAI Al-Aziz Dato' Sir Imam Prawoto juga mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan yang paripurna selalu sehingga lancar segala aktivitasnya urusannya sekabehane ya. Amin, amin ya robbal alamin. Pagi hari ini dingin banget ya enggak sih rekan prima. Aduh, Putri Ayu pas berangkat ya naik motor sekira pukul 6 pagi dari Mekarjaya Gantar Dramayu menuju Haur Kolot nih. Pokoknya dingin banget menusuk ke tulang. Iya enggak sih? Jangan-jangan masih ada yang selimutan nih pagi hari ini. Dan pagi hari ini juga Putri Ayu kangen banget deh. Kangen-kangennya pakai banget. Kenapa? Terakhir kita ketemu hari apa tuh? Sabtu ya. Hari Sabtu 4 Juli 2026. Nah sekarang udah hari Rabu nih. Di 8 Juli 2026. Berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Wah, padahal 3 hari ya. Tapi rasanya seperti 3 abad deh. Makanya dari itu Putri Ayu tuh kangen deh dengan rekan prima semuanya. Rindu banget deh. Rindu aku, rindu kamu dari miliknya Azmi Z ya. Bertemakan rindu nih pagi hari ini ya. Oke, selamat pagi semuanya dan tetap semangat. Yuk, yang hadir di live TikTok Prima juga. Terima kasih ada yang langsung komen nih. See you again sis Ayu, sis Ayu. Oke, see you, thank you. Nice to meet you, good morning. Aduh, asik deh.

Oke, pokoknya rindu-rindu banget deh. Rindunya pakai berat lagi, berapa kilo. Seperti yang di warung nih pagi hari ini sedang nimbang-nimbang ya kan. Nimbang-nimbang apa tuh, bawang merah, cabai, atau apa nih, bumbu-bumbu dapur. Ada yang ditimbang gak? Atau ini nih, ada sih pedagang sayuran itu yang keliling tuh gak pakai timbangan. Jadi hanya di apa sih bahasanya, kalau bahasa Indramayu dicomot ya. Bawang merah comotan, cabai rawit comotan, ada yang seperti itu. Dan biasanya ya harganya boleh 3.000, 2.000, masih boleh gak sih? Ayo selamat pagi para pedagang di pagi hari ini. Mudah-mudahan dagangnya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul. Amin amin ya robbal alamin. Dan selamat pagi, ayah awali hari ini dengan penuh keceriaan dan juga dengan penuh harapan. Dan pagi ini doa terbaik untuk pagi hari ini, semoga bisa menjalani hari-hari dengan begitu bahagia dan hasilnya juga terbaik. Dan bersyukurlah untuk hari ini karena gak semua orang diberi kesempatan yang sama. Selamat pagi semuanya. Ada yang kirim pantun nih? Boleh ya, mau kirim-kirim pantun di live TikTok Prima 958 FM Indramayu juga boleh. Ini dari Kang Nano. Dibacakan dulu . Jangan sampai kalah nih dengan sang putra Wangsalan di Bugis Sukatani Laban sana ya, Nang Rastim. Si Markum beli kue putu, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pantunnya dari Kang Nano. Kang Nano, Kang Nano, di mana Kang Nano? Pokoknya deh semuanya nih yang udah menyapa-nyapa di pagi hari ini, thank you banget, terima kasih. Yang ada di grup Fansura Family Prima juga, semuanya selamat pagi. Sibuk-sibuk apakah di pagi hari ini? Ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, ngelap-ngelap kompor, atau ngelus-ngelus piring, ngelus-ngelus gelas ya. Nyuci-nyuci sih di pagi hari. Aduh, ada yang nyapu-nyapu juga. Ya, sapunya warna apa nih? Ijo, campur ungu. Iya, ya. Ang Yudin, sapunya ijo tapi ininya ada ungunya juga. Siapa nih yang suka warna ijo dan warna ungu nih? Dan pagi hari ini Putri juga ternyata ditemani loh. Ditemani oleh yang ijo-ijo ini. Apa ini ya? Wah, kaktus bergoyang nih. Siapa sih namanya? Ada yang tahu gak rekan Prima? Atau Mori yang kemarin siapa namanya ini diperkenalkannya? Kaktus yang bisa menirukan suara kita dan juga bisa bergoyang. Ada temannya nih, nanti kita bermain-main ya. Waduh, bermain-main. Oke, yang ingin melihat temannya Putri Ayu pagi hari ini di ruang siaran, ada siapa? Yang pakai shawl nih, mungkin kedinginan juga ya pakai shawl nih, si hijau ini. Dan juga pakai topi warna putih. Wah, senada nih dengan kemeja Putri Ayu pagi hari ini, warna putih juga. Yang gak percaya, ayo tengok dong. Tengok di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Masih bertemakan rindu di pagi hari ini. Ini rindu. Yang kemarin sempat request lagu ini ya, siapa ya waktu itu? Bunda Mary ya bun ya. Rindu gak bun? Ya, ini rindu dari Malagata. Oke, jangan kemana-mana, masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan masih di radio kesayangan rekan Prima semuanya. Iya, pastinya dinanti-nantikan pagi hari ini. Biasanya kalau gak ada penyiar pada komentar tuh di grup Fansura, wah gak ada penyiarnya nih. Nah sekarang ada nih penyiarnya ya. Maka dari itu jangan sampai dilewatkan kebersamaan kita sampai jam 10 pagi nanti. Request lagunya boleh, nomornya di 0853 2189 9582. Atau nanti telepon interaktifnya dibuka sekira mulai pukul 8 atau di jam kedua.

0: bergetar semua ini badan.
1: Tahu orang lagi garuk-garuk.
2: Emang kenapa nih tumben-tumbenan nih kalian nih?
0: Tahu nih ya, kenapa ya?
1: Hobi baru.
2: Hobi baru banyak banget tuh kayaknya tuh semut pada mati. Nah, itu dia tuh ada RT. RT! Wah, RT nih gimana sih nih? Nggak pernah bersihin ruang siaran. Teh, gimana ini banyak banget nih semut?
3: Wah, seneng nih Pak RT ngeliat ya. Pada gara-gara keluarin dakinya ya. Nih, kalau ngomongin tentang hewan, udah ada yang ngomongin belum?
2: Belum.
3: Ya, hewan-hewan apa yang ragu-ragu nih? Tebak nih, siapa yang bisa?
4: Sayu dulu dah, sayu.
0: Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau Bayu?
4: Bayu.
1: Ini, undur-undur.
2: Oh iya ya, undur-undur, iya betul juga tuh Teh. Kan ragu-ragu, maju salah, mundur salah.
3: Ya gak mundur-mundur kalau ragu-ragu.
0: Terus-terus apa dong?
3: Ada nih, hewan yang ragu-ragu.
2: Hewan apakah itu?
3: Hewan yang ragu-ragu adalah hewan serangga.
2: Kok serangga sih Teh?
3: Serangga dari namanya aja udah serangga. Serang enggak, serang enggak.

Balik batu, wah ada gajah di balik batu ya, masih kelihatan gajahnya ya. Kalau batunya kecil, kalau batunya gede, segede apa ya biar bisa nutupin sang gajah tersebut. Tapi enaknya kalau pagi-pagi mah ada udang di balik ke bakwan ya. Oh, bakwan udang. Atau ada wortel di balik ke bakwan. Ada apalagi toge di balik bakwan ya. Pastinya pagi-pagi nih enak banget yang menikmati sarapan pagi hari di pukul 7:27 menit untuk saat ini. Selamat pagi yang sedang menikmati sarapan pagi dan masih menikmati yang anget-anget di pagi hari, minuman minuman yang anget-anget ya kan, pagi-pagi apalagi cuacanya begitu dingin melanda di pagi hari ini. Pastinya favoritnya apa nih, mau teh, mau kopi, atau wedang jahe, nah atau rempah-rempah nih seperti Ibu Sukinah ya. Oke, dan masak apa pagi hari ini rekan Prima Wong Reang semuanya? Masak ayam apa ya? Ayam kecap enak kali ya, atau ayam dicabein ijo, wah, atau opor ayam ya, yang serba ayam nih, atau telur nih, telur kalau pagi-pagi yang praktisnya telur ya, telur dadar, telur ceplok. Apalagi yang praktis di pagi hari nih ya, sarapan nih nganggo apa sih Wong Reang, rekan Prima semuanya, boleh komen-komennya pagi hari ini masak apa ya. Terus tadi pagi Putri Ayu pas berangkat ya, biasa ya, dari arah Mekarjaya Gantar Indramayu menuju Haurkolot di mana ada Radio Prima 95,8 FM Indramayu ini. Karena ada yang nanya, ini radio mana bang? Bukan radio yang ada di Manado kan? Waduh, bukan ya. Ini Radio Prima 95,8 FM yang tepatnya di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Haurkolot Hargelis Indramayu Jawa Barat. Dan selama perjalanan tadi Putri Ayu juga melihat ya, untuk para petani nih sepertinya pagi hari ini ada yang sudah panen, karena selama 3 hari gak melintas ke arah Haurgelis ya. Ternyata banyak petakan sawah yang memang sudah panen. Itu dari sekira setelah kantor desa Gantar. Kantor desa Gantar menuju kecamatan Gantar nih. Itu ada beberapa petak yang sudah panen. Ternyata wow. Berapa nih untuk panen untuk di musim tanam kedua ini, musim sadon ya. Berapa nih hasil panennya per bahu atau per hektarnya, apakah sama nih dengan musim tanam yang pertama? Para petani selamat pagi, sebagai penyangga tatanan negara Indonesia. Kenapa sih harus bangga dong menjadi petani ya? Karena menjadi pahlawan pangan yang melindungi bagaimana kehidupan masyarakat. Tanpa ada petani, ketersediaan makanan bergizi juga gak akan tercapai ya. Dan sebagai penyangga ketahanan pangan ini, peran petani bagaimana menyuplai bahan-bahan pokok bagi kelangsungan hidup orang banyak bangsa ini ya. Dan juga pertanian ya, sektor pertanian kalau didukung teknologi yang modern juga menjadikan ladang bisnis dan agrobisnis yang bisa menjanjikan bagaimana kemakmuran dan sebagai kemandirian ekonomi juga. Bagaimana bertani itu memberdayakan ekonomi khususnya wilayah pedesaan serta menjadi sarana untuk membangun kesejahteraan keluarga. Oke, selamat pagi para petani, para nelayan juga di pagi hari ini. Dan para peternak juga, selamat pagi para peternak.
Putri juga menyapa nih untuk para peternak, peternak ayam ya, atau ayam petelur, atau ayam potongnya nih. Selamat pagi, bagaimana untuk saat ini nih untuk para peternak, apakah harganya telur ya untuk dijual kembali setelah panen telurnya itu juga sesuai dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan, baik itu pakan ternaknya yang sekarang harganya berapa nih, pakan ternak ya. Nah, apakah sesuai nih? Dan juga bagi peternak ayam ya, selamat pagi. Dan juga kalau Kang Agus Suryana juga di Samarinda, selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi. Ini juga punya usaha ya, perikanan. Wah, enggak kalah juga nih perikanannya, bagaimana harga ikan dan juga pakan-pakan ikannya dan biaya-biaya produksi yang sudah dikeluarkan sesuai dengan yang diharapkan gak nih. Dan pagi hari ini apa kabarnya nih yang jualan ayam potong? Selamat pagi Mama Ratmina ya, rekan prima nih Mama Ratmina. Tadi pagi Putri Ayu lihat juga sedang bersama dagangannya ya, ayam potongnya, dan memegang senjata rahasianya yaitu pisau untuk memotong-motong ayamnya. Nah, kalau pemerintah nih akan menetapkan atau mematok harga resmi bagaimana nih per 15 Juli 2026 kalau harga ayam hidup ditetapkan minimal itu 19.500 per kilogram. Kalau telur juga, telur ayam ras ditetapkan nih per kilonya 24.000 per kilogram mulai tanggal 15 Juli. Nah, ini bahwa pemerintah akan mematok harga resminya nanti di 15 Juli 2026, karena pemerintah bersama para peternak telah resmi menyepakati penetapan harga acuan pembelian atau yang disebut dengan HAP, harga acuan pembelian. Ah, tuh 15 Juli nih berarti hari apa tuh? Sekarang udah tanggal 18 Juli ya kan, rekan prima. Berarti pekan depan nih di 15 Juli 2026. Kebijakan ini memang bertujuan ya untuk menjaga harga tetap menguntungkan bagi peternak, sekaligus memastikan harga di tingkat konsumen itu juga tetap terkendali. Dan pemerintah juga berharap nih rantai pasok sektor peternakan menjadi lebih efisien, sehingga selisih antara biaya produksi dan harga jual juga nggak terlalu gede, nggak terlalu besar. Intinya ya bagaimana sektor pertanian ini efisien ya, baik produksi maupun distribusinya. Begitu rekan prima semuanya atau wong reyang, bagaimana nih? Boleh dong Putri ingin mendengar nih pendapat-pendapat dari rekan prima semuanya atau wong reyang, atau komentar-komentarnya yang mungkin jualan ayam atau jualan telur juga, dan juga yang konsumennya yang mengkonsumsi setiap hari untuk di rumah telur ya, pasti selalu ada sebagai stok, dan juga ayam ras ya, ayam potongnya. Bagaimana kalau ditetapkan per 15 Juli 2026 harga acuan pembelian, yaitu untuk ayam minimalnya 19.500 per kilogramnya. Kalau telur 24.000 per kilogramnya. Ditunggu ya komen-komennya yang di live at TikTok Prima 95,8 FM juga ditunggu.
Jadi ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Lanjut lagi, you yang belum follow akun TikTok Prima, di follow ya dari sekarang. Terima kasih, thank you juga yang udah tap-tap layarnya, lope-lopenya. Selamat pagi, ada Mama Titan udah ngasih lope-lope merahnya nih pagi hari ini, asik. Jadi berbunga-bunga nih ya. Dan juga ada Kang Agus Suryana juga di pagi hari ini juga udah berkirim-kirim lope-lopenya nih. Asik. Jadi kalau ngomongin tentang bunga-bunga juga jadi pengen ini nih, bukit berbunga ya. Karena hatiku juga berbunga-bunga nih pagi hari ini. Oke, jangan kemana-mana, masih di ngopi say.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Aduh, asik banget nih Putri Ayu ya. Mendengarkan lagu Cinda ya dari miliknya Kak Siti Anurhaliza. Dan selamat pagi yang ada di Kroya Indramayu Barat. Selamat pagi Kroya Inbar, apa kabarnya pagi juga? Ini dari siapa nih, Wahyu yang sudah menyapa di pagi hari ini. Pagi juga teh, ini dari Kroya Indramayu Barat teh. Oke, daerah Kroya Indramayu Barat Kak Wahyu. Dan juga ada Anung Kim. Anung Kim di mana nih Kang Anung Kim? Prima FM Haurgelis eksis terus. Alhamdulillah. Terima kasih nih doa-doa terbaiknya ya. Dan terima kasih yang sudah setia selalu monitor Radio Prima 95,8 FM Haurgelis. Dan selamat pagi, ini dari Mang Wanta. Selamat pagi Mbak Putri. Mang Wanta wis rada mendingan ya. Mudah-mudahan nih rekan Prima atau orang yang semuanya yang pagi hari ini atau hari ini memang kesehatannya sedang tidak baik-baik saja. Nah, mudah-mudahan ya segera nih, segera disembuhkan, terus dikaruniakan kesehatan yang paripurna, lalu diangkat penyakitnya, digantikan dengan kesehatan, terus tanpa meninggalkan penyakit yang lainnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin, sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan selamat pagi ya Bunda Rita, Mama Rita, Papa Angga, selamat pagi, sehat selalu untuk Bunda Rita. Semangat ya Bunda Rita. Terus ada Raden, siapa nih yang pagi hari ini sudah menyapa di TikTok Prima. Nah tadi Bukit Berbunganya spesial ya dibingkiskan untuk Kang Agus Suryana di Samarinda. Ada Mama Titan, assalamualaikum Mbak Putri Ayu, selamat pagi. Sedang goreng-menggoreng goreng-menggoreng martabak telur nih Mbak Putri. Oke Mama Titan. Nah ada juga Ayah Die ya. Jadi inget dulu 20 tahun silam main ke studio Radio Prima FM. Wah, 20 tahun yang lalu. Berarti tahun 2006 ya. Sekarang soalnya wisa 2026, 20 tahun yang lalu ya. Masih ingat nih saat ke studio Prima FM. Wah, ayo sekarang juga boleh kalau ingin silaturahmi ke Radio Prima 95,8 FM Haurgelis. Masih di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Haurkolot Haurgelis Indramayu Jawa Barat. Ya. Oke, Ayah, ini udah mendengarkan dari dulu nih, berarti wong udah lama ya. Rekan Prima yang lama dari Ciater, ternyata daerah Ciater nih Ayah. Oh, daerah Ciater pernah ke Radio Prima FM nih silaturahmi. Ayo sekarang ditunggu lagi ya dari Ciater. Wah, pengen nih jalan-jalan ke Ciater. Rekan Prima udah pernah belum? Nanti bisa nih bareng Ayah ya. Ayah Adie. Oke. Ada Kak Riki juga, selamat pagi Kak Riki. Kalau daerah Cirebon Indramayu, Indramayu ini banyak kawannya Riki informasinya ya. Oke, semoga sehat selalu ya, banyak kawannya. Nah, nanya nih ke Putri Ayu, kapan ulang tahunnya? Kapan ulang tahunnya? Waduh, aduh, ada yang nanya nih, kayaknya mau dikado deh. Nanti kadonya kaos aja ya. Wah, kaos apa nih Kak Riki? Oke, Putri Ayu, ulang tahun di bulan Agustus. Semarak kemerdekaan Republik Indonesia ya, bulan Agustus. Sama nih Uni Santi juga ulang tahunnya bulan Agustus ya. Tanggalnya berapa Uni? Putri Ayu ulang tahun di bulan Agustus, berarti sebulan lagi ya. Ada yang udah mau nyiapin nih kado. Oke. Nah, Narasim ulang tahunnya kapan, Nang?
Dan juga yang hari ini berulang tahun, happy birthday nih dari Kak Riki. Happy birthday buat orang yang lahir di bulan Juli hari ini. Nah, semoga Tuhan memberkati nih. God bless you ya. Oke, oke, oke. Have a nice day juga. Good morning. Waalaikumsalam. Oke. Aku ulang tahunnya kapan ya? Kang Agus Suryana. Nanya nih, nanya apa nanya ya? Oke, yang hari ini berulang tahun Putri Ayu ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan juga lancar juga urusannya, dan apapun yang diikhtiarkan dapat terkabul atau dapat terwujud, cita-cita dan harapan-harapan terbaiknya juga dapat terkabul di bulan Juli ini. Eh, kemarin tanggal cantik ya, 7 bulan 7 tahun 2026. Kemarin, nah, selaras dengan tanggal cantik tersebut, kemarin juga di Radio Prima 95,8 FM Indramayu ya, itu ada program baru. Program baru yaitu Prima Prime Time News 10.11 atau PPN 10.11. Kemarin di episode pertama ya, di tanggal cantik 7 bulan 7 2026, membahas apa tuh kemarin? Nah, pastinya sudah menyimak semua ya, mengenai wacana untuk nama, pergantian nama ya, wacana Provinsi Jabar menjadi Tatar Sunda. Nah, kemarin bersama siapa tuh kemarin? Ada yang gak bisa komen gak? bersama siapa? Yo, komennya ditunggu ya. Nah, Profesor Dr. J. Sugianto ya, dan juga bersama atau dipandu oleh host yang senior yaitu Dynasty SIKOM, dan juga ada produsernya Sahil. Dan kemarin adalah episode pertama program baru di Radio Prima 95,8 FM Hargolis, Prima Prime Time News PPN 10.11 dari pukul 10 sampai 11. Untuk episode keduanya apa ya? Oke, Putri nanti minta ini deh, tadi yang sudah Putri sampaikan, sudah menanyakan kepada rekan Prima semuanya apa nih tanggapannya atau komentarnya mengenai pemerintah bakal mematok harga resmi untuk ayam dan juga telur per 15 Juli 2026. Harga ayam hidup minimal Rp19.500 dan untuk telur itu Rp24.000 per kilogramnya. Bagaimana nih sebagai peternak atau penjual dan juga sebagai konsumen? Boleh ya tanggapannya di 0853 2189 9582, atau teleponnya boleh, atau komen-komen di live chat TikTok Prima 95,8 FM. Oke, jangan kemana-mana, nanti Putri Ayu tunggu di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk, pokoknya joget pagi hari ini ya kan.

0: Wah, ada yang dari Wonogiri juga nih hadir. Aku orang Jawa Tengah, wong Wonogiri. Yo, selamat pagi wong Wonogiri. Apa kabar? Putri Ayu juga orang Jawa Tengah, wong Cilacap, wong ngapak-ngapak Banyumasan ya, orang ngapak ora kepenak jerene. Aduh, Mama Indah Sinta nih. Mama Indah Sinta, ngopi saya tetap semangat, dan ngopi saya semangatnya tetap lanjut. Sehat ya Teh Putri, dah berkicau lagi. Sarapan Teh Putri yang paling ayu dewek yo. Ya matur suwun ini dengan Putri Ayu yang belum kenal. Halo, kenal dong dengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Terima kasih ya Mama Indah. Sarapannya nganggo apa Mama? Oke, Putri Ayu pengen tahu nih tanggapannya dari rekan prima semuanya atau wong reang pagi hari ini di ngopi say. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, Nang Restim. Ah, iya dong. Teng teng teng teng teng. Oh, ting ting ting ting.
1: Suara gelas, bukan suara kaleng.
0: Kalau tung tung tung tung apa nang?
1: Suara tung tung tung tung.
0: Suara tung tung tung tung.
1: Suara apa ya?
0: Ya lo, ting ting ting ting, teng teng teng teng, tung tung tung tung. Nah, terus?
1: Kalau tung tung tung tung suara itu es kemong.
0: Es kemong, oh ya es tung tung ya?
1: Iya.
0: Seruput
1: dulu.
0: Seruput di pit kopine. Ah. Waduh, mantep bener ya.
1: Mantul.
0: Paling mantul. Aduh, nih.
1: Ya, pasti yang tidak kenal sama Teh Putri pasti pada kenal.
0: Iya, sing paling ayu dewek ya, Putri Ayu.
1: Putri Ayu paling cantik. Oh. Laka-laka sejagat kameran.
0: Hai. Sejagat. Sejagat buana ya.
1: Sejagat lima. Mau kamu suku anak usia atau apa teh ayah di?
0: Ayah cia cia ter ayah die namanya ayah di.
1: Ayah di.
0: Kenal. Oh, ya. Kenal Narasim.
1: Ya kayak kayaknya mah kenal ayah di mah.
0: Iya cia ter jarene wis pernah ke Prima FM 20 tahun yang lalu nang. Jadi inget nih dengan Prima FM.
1: Iya, kenal dulu ya. Pokok malam ketemu saya ya. Gian dongol mari ya babu manis.
0: Iya, ayo dongol dong ayah. Gian nomor aku ayah. Oh iya. 085321.
1: Ayah, teman dong kayak ayah mau nih nggak uang harus beli.
0: Oh, aslinya uang harus gelis ya.
1: Iya.
0: Tadi.
1: Ya, istri uang harus gelis. Buat aslinya bagaimana di kana?
0: Ah. Iya, ayah tadi belum sempat banyak bertanya-tanya soalnya banyak banget ini ya komentar jadinya satu-satu Putri ini ya.
1: Banyak yang nonton lewat.
0: Iya. Makanya ini Putri ditemani yang ijo-ijo tapi yang ijo-ijo ini bisa enggak?
1: Pernah lihat Teh Layung?
0: Eh Teh Layung, iya Teh Ai.
1: Iya TAI dulu Sumedang 22.
0: Iya TAI Sumedang.
1: Oh, bareng itu kan saudara yang lama.
0: Ya iya. Lagi. Betul, dari berapa puluh tahun yang lalu sudah kenal dengan Teh
1: AI ya.
0: Kayane masih ki soal dadi.
1: Bengen meje tua kin mah.
0: Iya. Bengen mah kulite si ireng si kibis putih.
1: Iya, bengen meje. Sudah tua,
0: bagaimana dan nong. Nah iya, kayaknya mah TAI juga udah ini nih. Pas lihat TikTok ini siapa gitu ya, Putri Ayu.
1: Mangling. Anak perawannya siapa?
0: Iya, Putri Ayu apa bukan? Soalnya apalagi pagi ini nang Putri Ayu ini ya pakai kemeja putih, terus ada pakai dasi. Wih, seperti anak SMP ya. Iya. Nang, ya iya supir ya.
1: Wow,
0: Ibu Sukina lagi ngendi?
1: Lagi melayani jari Ibu Sukina kontros nang je. ibu lagi repot.
0: Lagi
1: supir.
0: Lagi repot.
1: Jadi awis bagian kok dari supir tuh. Tapi gue repot sama kok gue lagi luruh dingin, luruh belanja dingin.
0: Kayaknya mah lagi repot nimbangin telur ya.
1: Nah, nimbangin telur lagi. Bawang, timun, segala macam.
0: Iya.
1: Sabrang,
0: ketik. Kayaknya.
1: Jadi lo senang aja.
0: Supir. Betul.
1: Kopi nih. Ini caburnya. Lo sekarang kopi asing solot. Kopi asing solot. Salah ya,
0: iya nang. Terus ngomong-ngomong tentang harga telur juga nih, tadi Sahil ini nih 25 ya. Nah sekarang kan 25. Nah kalau ayam potong berapa? Nang Rasim tahu nggak? Baru-baru ya, ini beli.
1: Perungu
0: sangalikur 30.
1: Iya.
0: Nah, tapi nanti nih kalau pemerintah per tanggal 15 Juli nih nang, 15 Juli berarti seminggu maning ya. Itu pemerintah bersama peternak itu udah resmi menyepakati penetapan harga, yaitu untuk ayam ya, itu minimalnya 19.500 per kilo. Nah telur ini 24.000 per kilo. Bagaimana nih nang sebagai konsumen nang Rasim?
1: Rasim baru makan tepuk ayam ya, emak-emak tepuk ayam.
0: Atau kalau mendengar seperti itu ikut seneng nggak atau bagaimana nih?
1: Ya, nah melu bahagia, melu senang, melu sedih.
0: Sedih? Ya?
1: Melu bela, pokoknya mendi kan melu.
0: Numpak motor mengendi melu ya.
1: Asal di caklek, mutaroning ngarep, mutaroning lindingan, mutaroning ing setir ga.
0: Heeh.
1: Bisa kegawa cangking.
0: Iya. Kan apa nang?
1: Lagu deh.
0: Apa?
1: Lagune wis dibisukin abang kan di pasar kenama nang Rasim. Jadi lagune tepat. Suara hati.
0: Oh, diwakili nih. Nanti Ibu Sukina milih maning lagune.
1: Oh iya, kok luru dewek.
0: Luru dewek wis.
1: Tenang ya, Ki.
0: Wis tenang.
1: Lok lagune Ibu Sukina kok ya wis.
0: Iya. Jerene Mama Indah, ayah Hadi itu suaminya almarhum Bunda Hebring Teh Putri kalau enggak salah mah gitu.
1: Nah, lamun enggak salah itu teh.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan benar. Kami punya istri lagi, udah lama meninggal.
0: Oh iya ya, Bunda Hebring ya almarhum ya.
1: Mama Hebring.
0: Mama Hebring ya. Betul.
1: Ingat kan waktu dulu ya, PT ya, mungkin ya ke sana ya, pergi bulan ya.
0: Iya.
1: Yaudah, salamnya.
0: Kanggo sapa nang?
1: Buat Mama Indah. Bapak Amir. Mama Titan. Udah masuk ke TikTok Mama Titan ya.
0: Wis, jarene lagi goreng-goreng martabak telur. Nah, ini make telur juga nih Mama Titan. Iya.
1: Telur lagi pirah kok.
0: Terus bakal nanti harganya ditetapkan oleh pemerintah bagaimana perasaannya atau bagaimana menurut Mama Titan nih ya?
1: Komen
0: boleh di live juga.
1: Telur.
0: Sering pakai atau sering menggunakan telur nih?
1: Ya, telur. Sama Titan, sama Teni Minani, dengan gua Ibu Sukina. Senang bu, jalur kita bu, lagu ne, jabure, kopi ne, senang beres. Ibu Sukina, kalau tentang jamnya penting gua nengok aku. Ibu Marni. Wong negla aja. Terus kanggo Kang Salim. Terus kanggo Campur. Terus kanggo Kang Meriah. Kang Aman. Hedi.
0: Wis apa sing nelpon-nelpon?
1: Ya kuwi sigaran Dedi.
0: Dedi
1: siapa sih toh?
0: Dedi BONO. Bono. Bono.
1: Jadi Bono, dia bukan bukan Pak Deddy ya, berarti sama ini Pak Deddy nih.
0: Mister Van Houten ya.
1: Iya, yeah, buat Deddy Bono, buat Om Sondol, buat Kang Rojaya, Kang Dasmo, Kata Isa, Kang Ege, Kata Maning, Ibu Tuti. Udah beres-beres apa Mbak Yori libur ya?
0: Ibu Tuti, tadi pagi Putri Ayu pas lewat itu ya, gerobak mie ayamnya sedang diselimutin.
1: Oh, berarti jelas libur, bersenam-senam.
0: Bersenam-senam sehat pagi hari ini.
1: Berarti Ibu Tuti, hari ini libur, kata libur. Buat Ibu Tuti,
0: betul.
1: Dan Bunda Mary, Bapak Jali, terus Kang Ibeng, Mama Sapa, Mama Leha, Mama Nenen, Mama Oda, Mama Ratina, Mimi Ratina, Mimi Epi, Mama Rati,
0: siapa?
1: Bunda Yuniatori.
0: Ting ting ting ting ting.
1: Ya pribasane deh.
0: Pribasane.
1: Pribasane. Waya esuk tuku tomat.
0: Cukup.
1: Waya esuk tuku tomat. Bu tomat regane pirak bodo teh.
0: Iya tomat regane pirak ya Ibu Sukina.
1: Ya eta kali Ibu Sukina ko. Tarif air mah. Esuk tuku tomat.
0: Oke.
1: Tapi. Lagi pada nyepit. Wayan mene rasane nikmat.
0: Iya.
1: Minum kopi, jambure, terus kuit.
0: Asik.
1: Kita pergi lagi belajar berngirit.
0: Belajar ngirit. Iya, sama-sama.
1: Bulanang dua don tungguin kenetnya.
0: Nah, ayo tungguin siapa nih kenetnya.
1: Ketemu Mama Setia, besi KBBT.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Pokoknya mah ya saiki atau dina rebo di ngopi say. Supire nang Rastim sing paling gagah dewek ya. Waduh sing paling ganteng ku ya. Nembugi suka tani laban. Nah, ditunggu keneke ya. Tukeran biasanya yang supirnya Ibu Sukina sekarang digantiin Nang Rastim ya. Gantian ya, pegel apa nyupire. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Ngopinya diseruput. Semangat lanjut.
0: Alhamdulillah.
2: Putri.
0: Lagi ini alhamdulillah sehat Ibu. Lagi nimbangin apa sih?
2: Enggak.
0: Layanin.
2: Mau masuk ya, banyak orang mah. Jangan nanti malu-maluin. Dadah mencet-mencet. Tepakal kepala tanggung.
0: Iya. Nih ada Kang Eges udah lagi nonton radio nih Ibu. Jarinya isuk-isuk. Isuk-isuk nih ngasih mawar merahnya nih. Dengar suara Ibu Sukinah ya.
2: Selamat pagi Kang Ege, sehat selalu ya. Panjang umur banyak rezeki. Kang Ege.
0: Terus
2: terima kasih.
0: Iya, terus ada yang nanya juga nih, siapa itu yang on air? Emak-emak kocak jerene mah ya. Ya nih,
2: mama kocak. Terserah, yang penting pada waras.
0: Iya, itu dari yang ada di Bogor, yaitu Ahi Bintang. Selamat

0: Grepot, dulu duit. Semangat. Ngopi, bae, bakae suka nake puya.
1: Iya. Ibu Sukina. Ibu. Ini nih, ada yang Mbak ingin mengucapkan terima kasih Jerene ya,
0: wong
1: terima. Wong dikuen ya, wong di. anak dinasti ya. Ini
0: Mbak
1: terima kasih rempeyek
0: kembali.
1: Kak Jerene, rempeyeknya enak, rempeyek kacangnya.
0: Alhamdulillah. Rempeyeknya ya. Nanti Neng Putri belum nyobain. Nanti kalau ada
1: tuh
0: pasti kalau ada Neng Putri dinas lagi ya.
1: Dynasty tuh nyebut-nyebut rempey kacang, Bu Sukina pengen ngirim juga tuh.
0: Ya iyalah Neng Putri belum nyobain. Kalau Bang Adi udah, Bang Rian udah,
1: iya.
0: Biar aduh, nyobain semua ya. Iya, iya. Neng Putri moga marah sehat be selalu.
1: Iya.
0: Apa, mandi?
1: Hah? Ibu pilih selamat pagi juga Ibu.
0: Wah, biasa baik sih. Sibuk.
1: Tapi Putri Jerene Dinasti ada di Prima FM loh. Belum pernah ketemu sih Ibu Sukina. Dinasti ada di Prima FM, makanya kemarin makan rempeyek kacang.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Kesini dong
1: tuh ditunggu. Iya, soalnya Ibu Sukina sibuk Dynasty, jadi nggak bisa ke Prima. Dynasty yang ke warungnya Ibu ya.
0: Oh, nyobain rempeyeknya enak dong. Punyanya juga yang ngirimnya suaranya aja begini, korengnya.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Iya rempeyeknya korengnya.
1: Ibu.
0: Kangen bubuk dewek. Orang waras ya, sang warung dia. Aduh,
1: Ibu
0: lagi on air menang ca.
1: Menang sing apa siapa sing lagi tuku nang warung?
0: Siapa kok sakarane kok?
1: Siapa kok? Kenalan dong.
0: Aduh, anak baik kok dikit. Kok dulu siapa ya? Kok disebut sebentar RC dah bisa lah.
1: Duitnya receh. Kalau Putri Ayu enggak mau dikasih receh, maunya yang merah.
0: 12.
1: Deh, apa sih regane rolas ya? Iya, Ibu Billy, Kang siapa nih Goler? Selamat pagi Kang Goler. Ibu
0: yang di belakang nungguin Ibu Sukina.
1: Ada yang nanya. Ada yang nanya.
0: Kita nungguin rapot tengah itu.
1: Rempeyeknya siapa yang bikin?
0: Rempeyek?
1: Iya, siapa yang bikin? Ih, itu dapat beli.
0: Orang Jawa Timur juga yang bikin tuh.
1: Orang Jawa Timur.
0: Jawa Timur.
1: Siapa?
0: Orang mana tuh namanya tuh ya, ngomongnya tuh. Enak Neng Putri.
1: Orang Jawa Timur yang bikin. Iya.
0: Nanti cobain deh. Kalau masuk sekolah anaknya bakal saling kalau Neng Putri dinas pagi ya.
1: Oh iya. Ya. Dinas pagi nih.
0: Iya iyalah kalau dinas pagi kayak gini nih. Nanti saling kan nganter anaknya sekolah. Sekalian suruh nganterin. Ya Bapak Salim menurut saya kan nah. Bapak Salim si anterin mana nurut dong emang. Laka-laka
1: poke ya sing kayak Bapak Salim ya.
0: Laka-laka Bapak Salim paling nurut. Emang kesalahan-salahan ke teman-teman di kita kaya.
1: Pokoknya salamnya buat yang bikin rempeyek lah ya.
0: Alah, kita maya. Udahlah salam-salaman untuk semuanya aja.
1: Oke. Iya, abang belanja nih ake soalnya ya.
0: Salam-salamnya untuk semuanya aja.
1: Nah.
0: Maaf aja ya rekan Prima. Ibu Sukina sibuk banget. Kayak norak kesaan, norak nyaan. Ngomong orang nyambung boleh.
1: Iya. Siap.
0: Salam buat ting-ting TikTok semuanya.
1: Nah, salamnya dari ibu-ibu gaul nih. Mak-mak kocak pokoknya mah ya.
0: Pokok salam buat Mek. Salamnya untuk Neng Putri dingin. Sehat selalu Neng Putri.
1: Iya, siap.
0: Umur banyak rezeki.
1: Amin. Apa itu?
0: Kopi pahit di atas meja.
1: Cekil.
0: Kita pamit. Banyakkan gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Ibu Sukina. Ya. Aduh.

0: Iya, ya ngomongin rempeyek. Eh, kalau bikin rempeyek juga perlu ini kan ya? Ada campuran telurnya nggak sih? Ketahuan nih Putri Ayu, nggak pernah bikin rempeyek ya. Apa sih yang punya resep rempeyek boleh ya? Kasih resepnya. Oke, oke. Eh, yang sebagai ini nih, yang tiap hari memakai apa tuh telur ya untuk masakannya, makanannya, atau sebagai ini nih kalau tukang kue ya, kue juga pakai telur juga dalam jumlah yang banyak ya. Gimana tuh nanti kalau harga telurnya dipatok oleh pemerintah di tanggal 15 Juli? Boleh dong pendapatnya ya, komen-komennya. Oke, Bayu Tour Travel, ya, selamat pagi. Ada audio profesional Kak Gilang di Jawa Timur, selamat pagi juga. Aduh, Taisa, kepriwe kabare Taisa, halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam, Merdeka, ngopi, say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, apa kabare Taisa?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah saya ya. Ini udah pulih suara Taisa.
1: Pulih, yang belum 100%.
0: Oh, turun 100% berarti pirang persen ya? 99,9% kayak Nema ya.
1: Sama si ayah ada bindeng-bindengnya.
0: Iya. Seberapa persen tuh?
1: Ampun, penyakit flu itu ya. Angin susah narkan hilangnya.
0: Iya. Taisa, ini tiap hari ada stok telur di rumah.
1: Telur apa?
0: Telur ayam.
1: Ya ada di warung.
0: Iya. Tiap hari ada di rumah ininya stoknya. Nyetok nggak?
1: Ya, ada.
0: Ada ya.
1: Kalau beli itu setengah kilo.
0: Oh, beli kalian setengah kilo.
1: 28 setengah kilo itu.
0: Oh, sekilo di warung ya. Oke.
1: Setengah kilo. Ya belum sih beli segelokan.
0: Ada gitu ya. Iya. Taisa, kalau nanti harga telur ditetapkan oleh pemerintah menjadi 24.000 itu gimana? Per kilogramnya.
1: Tetap enggak ada aja enggak buat belinya.
0: Gitu ya. Jadi kan ada patokan harga ya. Jadi enggak tiba-tiba enggak kebeli nih, harganya udah 30-an gitu.
1: Yang penting ada buat beli.
0: Nah, iya. Oke.
1: Ada buat belinya ada. Kita yang ada gitu.
0: Iya, belinya setengah-setengah ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: kalau enggak setengah kilo ya seperempat. Kalau enggak seperempat ya dua biji aja kita mah.
0: Oh gitu. Iya.
1: Dua biji mah
0: 25. Satuan ya.
1: Iya.
0: Ya salam nih. Salam dari Ahi Bintang buat Teh Isah.
1: Salam kembali
0: dari Bogor, ya, Sentul.
1: Ya. Salam kembali ya. Salam kenal.
0: Iya.
1: Lagunya teh.
0: Apal tuh?
1: Suara Hati teh.
0: Ih, sama dong dengan Naras ya, Tim. Berarti satu lagu untuk tiga penelpon nih.
1: Oh gitu.
0: Kayaknya iya. Nggak pengen pilih yang lain nih.
1: Ke laut aja ya.
0: Ke laut aja. Nah, soalnya Indramayu ini pantura kan ya, banyak wisata lautnya ya, Taisa ya.
1: Iya. Salamnya.
0: Kanggo siapa?
1: Buat ibuku sayang. Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Aku juga mau dong rempeyeknya, Bu.
0: Widih.
1: Aku juga mau dong rempeyeknya.
0: Asik. Aduh, langsungnya Ibu Sukina ini deh nyatet daftarnya.
1: Iya. Aku juga mau dong.
0: Iya.
1: Iya, rempeyeknya. Kalau enak mah. Sudah ini tuh udah kita.
0: Lah iya.
1: Kita enaknya sama. Iya. Buat bapakku sayang, Bapak Salim. Buat Mama Indah. Sama Bapak Amirnya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Febi. Buat Ibu Billy. Buat Nang Rastim, Nang. Sama jadi penumpang bayar, Nang. Bagian dari penumpang, Ge.
0: Iya.
1: Atau aja mayar, Be.
0: Lah,
1: aja bayar, Nang, ya.
0: Dengan teman gak bayar, nih.
1: Iya, iya.
0: Tapi bisnis is bisnis. Tetap harus bayar, nih.
1: Buat Mama Oda.
0: Lagi.
1: Buat Mama Pauja. Buat mau marah. Buat Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ratmina. Mimi Samina. Buat Mama Arin.
0: Oke.
1: Buat Mama Rati. Buat Mimi Epi sayang.
0: Siap.
1: Buat Teh Nani dengan ayah pandinya. Buat yang jauh ya.
0: Iya.
1: Itu buat Bunda Mary. Mama Meni. Bunda Junia Sari. Buat Mama Emma. Buat Kang Ibeng sayang.
0: Iya.
1: Buat Kang Egesnya juga. Buat Mr. Bono. Buat Tak Pur. Buat Kang Agus Suryana. Pokoknya buat semua-muanya aja.
0: Sekabiane ya. Sing lagi mantengin Radio iya. Prima.
1: Spesialnya.
0: Iya.
1: Buat Tete aja yang lagi tugas. Dipanjangkan umurnya.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Amin ya Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sami-sami Taisa.
1: Kalau sehat kan ketemu terus, walaupun cuma di udara. Ucapannya Tete.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Aduh, pokoknya mah ya. Jerene Aki Bintang nih, bukan aki-aki ya. Ini sebutan untuk laki-laki nih ya. Itu di Sentul Bogor sana Aki Bintang jerene. Wah. Yang mau on air seperti mau ambil BLT. Antri. Salam kenal pokoknya ya. Buat rekan Prima semuanya nih. Mama Billy, selamat pagi. Putri Ayu bacakan ya live chatnya di TikTok Prima. Ini dari Mama Billy ya. Oke. Selamat pagi Mama Billy. Request lagunya Mbak Putri, judulnya Bukan Cinta Biasa. Berarti cintanya luar biasa nih. Kepada siapa? Kepada Radio Prima dong tentunya ya. Bukan Cinta Biasa. Terima kasih Mbak Putri. Mau lanjut apa nih? Nginem lagi. Belum kelar proyek 5M-nya. Waduh, apa tuh? Mencuci, menyapu, mengepel, mengelap. 5M-nya apa aja nih Bu Billy? Proyek 5M-nya belum selesai ya. Di rumah. Pasti yang lagi nginem jadi inem-inem di rumah. Ini pakai ini ya, baju dinas ya. Duster gak sih? Iya, baju dinas yang memang kalau digunain di rumah tuh pokoknya ini ya, seneng gitu ya. Oke, Ibu Sukina, salam dari Ibu Billy ya, puterin lagunya ya. Terima kasih. Yang mau komen-komennya juga ditunggu di live TikTok Prima. Dan juga Bayu Tour Travel, selamat pagi Bayu. Kabarnya nih, hai Kak Putri. Hai juga. Apa kabarnya Bayu Tour Travel? Bagaimana kabar Jogja nih? Jogja atau di kawasan Jogja sana? Atau sedang kemana nih? OTW nih biasanya nih Bayu Tour Travel ya. Oke, Kang Eges juga udah kirim mawarnya. Terima kasih Kang Eges. Kang Eges, ay, Kang Oblong juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Odoy di live TikTok Prima. Ya, kalau aku mah ngikut aja. Kalau harga ayam sama telur tuh apapun yang ditetapkan pemerintah nih, ngikut aja nih ya. Odoy, oke deh, ngikut aja. Siap. Kalau request lagu Dian Anik gak bisa di acara pagi ya. Dian Anik itu acara Tarling, Fansura, Fans Ketemu di Udara. Lagu Tarling lawas, Tarling terbaru di Fansura dari pukul 11 sampai 15 sore nih. Kalau request Dian Anik ya Odoy, dicatat untuk program-program acara dari Prima FM ya. Oke, Taichung juga selamat pagi Taichung. Kak Taichung pagi, pengen ikut request tapi gak tahu nih lagu yang lagi lagu dangdut viral sekarang. Oke, ya nanti dipilihkan ya oleh Putri Ayu ya Kak Taichung ya. Pagi Mbak, salam buat Ayu di Cirebon, Plumbon dari Lampung Timur, Jabung, Sambirejo. Oke. Ya, Wong Tangkil juga selamat pagi, Mutiara Timur juga. Yang lainnya yang hadir di live Kak Prima yang belum kesebut oleh Putri Ayu nanti disenggol-senggol lagi deh, ya. Nah, setelah ini Putri Ayu kembali untuk temani rekan Prima semuanya di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut, suara hati. Ibu Sukina apa nih pagi hari ini? Kalau suara hati Putri Ayu juga pengennya harga telur ini ya dipatok terus sesuai dengan kantong ya Taisa ya, harga ayam juga. Ini mah bagi yang gak jualan ya, bagi konsumen. Kalau bagi yang penjual bagaimana? Ya ditunggu ya komennya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Terus bintang-bintang di atas laut. Selamat pagi yang ada di laut. Nah, ini Bang Ramli mau ngajakin si Ijo nih, teman Putri Ayu di ruang siaran. Katanya, mau gak ke Banjarmasin? Nanti diajakin ke ini nih, Pasar Terapung. Wah, Pasar Apung ya, yang ada di Banjarmasin sana. Wih, asik ya kalau kita belanja-belanja tuh di atas perahu ya. Nah, terus dari satu pedagang ke pedagang lainnya, kita samperin nih sambil naik perahu. Wah, asik ya. Ya Bang Ramli, Putri Ayu juga mau dong. Jangan cuma si Ijo yang diajakin nih. Iya ya kan, si Ijo mau diajakin Bang Ramli untuk ke Pasar Apung yang ada di Banjarmasin. Nah, Bang Ramli nih berkomentar nih ya, kalau nanti pemerintah tetapkan harga untuk telur, nah dan juga ayam, kalau Bang Ramli nih ya ngikut aja. Mbak Putri soalnya rakyat biasa, nggak berdaya. Kayak judul lagu ya. Kayak judul lagu nih, gak tak berdaya. Seperti yang biasa Mr. Bono ini ya, dendangkan judul lagunya. Terus udah mahal nih gas. Gasnya 50. Harga gas di Banjarmasin nih Bang Ramli sampai 50. Terus gas melon 3 kilo di Banjarmasin nih sampai 50 juga dibeli aja ya. Gas di Banjarmasin susah, Mbak Putri. Terus lampu mati. Mati lampu terus di Banjarmasin. Wah, masih ya mati lampu terus nih di Banjarmasin. Info dari Bang Ramli. Dah, lebih baik nunggu kebijakan pemerintah juga ya, gimana baiknya aja. Oke. Nah, ini ngomongin tentang Pasar Apung nih ya. Dainasi pernah nih ke Pasar Apung. Putri Ayu belum ya. Ramai ya di sana ya, di Pasar Apung ya Bang Ramli ya. Biasanya hasil-hasil bumi, hasil parip dari para petani ya kan. Terus hasil tangkapan ikannya juga banyak dipasarkan nih di Pasar Apung. Bagaimana nih Dainasi kesannya nih ke belanja-belanja di Pasar Apung? Ya, makan lontong, lontong radar. Wah, apa itu lontong radar nih di Pasar Apung sana? Wah, asik ya, nongkrong juga di patung bekantan. Waduh, waduh, jadi pengen nih ya. Oh, nasi kuning, nasi kuning. Oh iya iya iya, nasi kuning. Nah, di sini juga ya, kalau kuliner-kuliner di Indramayu juga nasi kuning, lontong sayur ada, terus apa tuh, nasi uduk, nasi lengko ya, nasi lengko juga khas Indramayu nih, karena Putri Ayu tahu nasi lengko ya pas ada di Indramayu. Ya kan, nasi lengko berapa tuh sekarang harganya, masih bisa goceng nggak sih? Ya, nah, nasi lengkoknya. Oke, Mr. Bono boleh gabung gak nanti di setelah sesi jam selanjutnya ya Mr. Bono, karena kita mau putarin lagu nih, requestnya dari Ibu Billy sing lagi menyelesaikan proyek 5M-nya di rumah. Proyek kelima M-nya di rumah ya. Oke, oke, siap. Nah, Pak Salim, bentar lagi kan ini ya, liburan sekolah usai nih. Tanggal berapa sih masuk sekolah nih dia Citranya? Udah ini belum? Ajak dia Citranya waktu itu kan. Apa nih Pak Salim, mau ajak ke Dea Citranya berenang gitu ya.
Karena katanya kalau libur sekolah tuh sukanya berenang, Dek Citranya. Iya, biasanya kalau libur sekolah ini ya di swimming pool atau kolam renang ya, itu ramai pengunjung. Nah, biasanya harga tiketnya juga ya, harga tiketnya beda dengan harga kalau bukan hari libur nih. Iya enggak? Pak Salim udah ngajak belum Dek Citranya ke sana? Ke kolam renang. Terus apa sih manfaatnya untuk kalau kita renang, anak-anak renang atau yang dewasa renang? Boleh ya, komen-komennya juga. Atau nanti deh, nanti setelah ini jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say, kopinya diserubut, semangatnya lanjut hanya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Oke, masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Sudah masuk di sesi jam yang ketiga nih rekam prima semuanya. Ngopi say Rabu di 8 Juli 2026. Ada Birini. Nah, jarennya Birini ya. Halo, good morning gitu. Good morning to Birini. Miss Putri, take a breakfast ready. Oh iya, berarti sarapan paginya sudah siap ya. With dengan apa? Putri Ayu tanya ya. Dengan bread, dan roti ya, with cheese or chocolate. Nah, ternyata dengan chocolate. And minumannya apa? Sweet tea. Wah, wow, teh manis ya. Oke, dan Birini Jerene ya, Jerene nih. Pokoknya campur-campur deh bahasanya pagi hari ini, boleh ya. Ayo Birini on air, call in this number. Oh sorry, I'm busy. Okay, yang sedang sibuk ya. Next time aja ya Mbak Putri. Okay, next time, nice to meet you ya. Tapi tetap pantengin nonton radionya ya. Iya ya, ih Mama Indah. Gimana Mama Indah? Pagi hari ini kabarnya Mama, halo.
1: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Ngopi say.
0: Kopinya diseruput.
1: Kopinya diseruput. Semangatnya tetap lanjut.
0: Asik. Merdeka. Merdeka Mama Indah Sinta. Iya. Alhamdulillah ya, jarene Mama Indah. Putri Ayu udah berkicau lagi nih, kicau, kicau,
1: iya.
0: Kicau mania. Pagi-pagi.
1: Kicau mania ya.
0: Ya ayo, Mama.
1: Ya.
0: Nah, itu tadi Birini ini ya sarapannya dengan roti.
1: Good morning.
0: With ini coklat ya, dengan coklat.
1: Good morning Birini.
0: Good morning ya. Mama Indah dengan apa sarapannya nih?
1: With tadi itu ya teh.
0: Apa tuh?
1: Nasi sedikit.
0: Nasi sedikit.
1: Iya, sama goreng tempe.
0: Goreng tempe.
1: Sama lalapan timun teh.
0: Aduh.
1: Mama Indah tuh paling senang banget yang namanya timun tuh teh.
0: Nah,
1: iya.
0: Timun ya. Sekarang harganya
1: itu tuh, teh. Kemarin teh Mama Indah kan tugas posyandu.
0: Iya. Terus
1: ada ini kadang 2 bulan sekali ya ada lansianya di posyandu tuh teh.
0: Oh iya.
1: Darahnya alhamdulillah normal terus teteh.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Posyandunya
1: munjuk teteh.
0: Iya.
1: Munjuknya tuh
0: munjuk
1: kalau enggak punya duit.
0: Oh, naiknya. Munjuk naik.
1: Munjuk itu teteh. Iya.
0: Tensinya, tekanan darah
1: tensinya
0: itu naik kalau enggak punya duit. Dompetnya kosong. Nah, itu siapapun juga bakal naik tensinya.
1: Oh iya teh, menyingkapi harga telur.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya.
1: Mama
0: bagaimana Mama Indah?
1: Selalu nyetok aja teh ya.
0: Iya, di rumah.
1: Gampang tuh telur. Selalu nyetok teh. Kadang sekarang kan udah 1,24 kilo ya.
0: Iya.
1: Mama Indah mah.
0: Udah,
1: beli setengah kilo tetap di kulkas. Kadang nggak ada itu ya goreng telur, kadang direbus kayak gitu teteh. Kalau buat harga ya bagus juga ya.
0: Iya, penetapan nih dari pemerintah.
1: Iya normal segitu mah teteh.
0: Betul.
1: Apalagi buat pembuat kue-kue kayak bulu.
0: Nah, betul.
1: Kayak gitu ya.
0: Ya. Yang butuh telur ya, banyak
1: kita
0: ya.
1: Kita ngikutin program pemerintah aja teh. Iya, yang terjangkau ya intinya makan.
0: Nah.
1: Makanan pokok juga telur ge.
0: Betul, sumber protein yang memang gampang banget kita dapatkan.
1: Oh, gampang teteh.
0: Betul.
1: Oh iya, itu masalah kolam renang ya teh ya. Sekarang malah dari senam tuh banyak yang itu teh.
0: Gitu.
1: Semacam itu yang punya penyakit saraf kejepit.
0: Nah,
1: jadi terapinya di kolam renang teh.
0: Nah, itu.
1: Sekarang tuh banyaknya.
0: Hmm. Di ini ya, berjalan di kolam arusnya itu ya.
1: Iya, ini dari instrukturnya Mama Indah di sini nih. Ibu Rahayu ya. Sekarang lagi program itu teh, terapi di air yang saraf kejepit.
0: Hidroterapi
1: di situ teh.
0: Hidroterapi ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, terus kalau telur ditetapkan juga harganya 24. Kalau ayam juga ditetapkan itu juga okay, gitu ya.
1: Iya, okay lah. Okay lah kalau begitu.
0: Pokoknya mah ya. Sebagai sebagai konsumen nih. Tapi Putri Ayu pengen dengar yang dari ini nih peternaknya atau dari penjualnya ya. Oh
1: iya. Itu, iya, gimana? Iya, pengen tahu ya teh ya dari penjualnya tuh gimana.
0: Iya.
1: Soalnya kan itu apa yang itu apa sih? Pur.
0: Nah, pakannya, pakannya, purnya. Sesuai enggak nanti kalau dijual
1: iya,
0: dengan harga
1: sebanding
0: enggak? Betul. Makanya nih untuk rekan Prima nih Wong Reyang yang memang sebagai peternak atau penjual boleh ya gabung di 0853
1: itu,
0: ya.
1: Apa sih teh semacam ikan juga ya? Ikan emas kan 40. Terus ikan lele 30.
0: 30.
1: Yang 1 kilonya tuh teh.
0: Iya betul.
1: Terus ikan nila 45. Mama Indah sering beli sih di sini di Manggungan tuh teh dekat Bong.
0: Iya.
1: Cuman kalau Pak Amir tuh senengnya ikan nila.
0: Iya ya, dibuat apa tuh ikan nilanya?
1: Digoreng aja dia.
0: Digoreng. Iya.
1: Kadang setengah ada yang dua. Gitu teteh.
0: Iya.
1: Cuman sekarang mah ini ya jarang masak. Yang gampang-gampang aja.
0: Ya, terima
1: iya,
0: jadi
1: kan
0: ya.
1: Gasnya teteh.
0: Gasnya iya tadi Bang Ramli bilang di Banjarmasin tuh masih susah gasnya. Sampai 50.000.
1: Satunya habis ya. Ntar sore katanya datangnya.
0: Teteh. Iya.
1: Udah apa? Bicara banyak ya.
0: Iya nih Mama Indah.
1: Apa?
0: Lagu nih. Lagu
1: iya,
0: ini nih.
1: Mencari Aresan aja, Tete.
0: Oh, gitu. Enggak ini nih. Ini versi ngopi saya yang belum pernah atau jarang di request nih.
1: Apa
0: ada
1: tuh?
0: Caya.
1: Oh,
0: iya. Caya ama ini 100% cintaku.
1: 100% cintaku padamu, Tete.
0: Tuh kan, love you Depul.
1: I love you yang siaran.
0: Iya.
1: I love you too.
0: Iya.
1: Apalnya itu aja, Tete.
0: Gak apa-apa, love you too. Good morning. Caya, iya berarti caya yuk kita nanti ya pilih ya.
1: Yang punya caya tuh yang lagi siaran.
0: Acar nehi acar ketumbar miri jahe.
1: Oh, iya, teh. Ini ya buat
0: apa?
1: Agustusan.
0: Nah Agustusan nih bentar lagi.
1: Udah ini teh banyak persiapan buat itu ntar
0: ada
1: di
0: lomba.
1: Apa di alun-alun kayaknya mah.
0: Tampil.
1: Gak tahu tuh.
0: Oh iya pak.
1: Kan banyak perlombaan teh.
0: Iya betul perlombaan
1: iya,
0: itu 17-an ya.
1: Sabtu tuh udah mulai latihan katanya.
0: Boleh latihan
1: Sabtu ini ya. Kader-kader Posyandu.
0: Kader Posyandu. Wah, baris berbaris ya.
1: Iya. Ya teh salamnya sedikit aja ya.
0: Iya.
1: Soalnya udah banyak bicara.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Buat yang punya semangat di
0: Sukina.
1: Buat Nanang Rasti, Pak Debono yang punya Eho.
0: Asik.
1: Buat Tete Isa yang punya Sayang. Buat Nyumi Ratminah, Mama Ratminah yang
0: cilja.
1: Mama Tuti yang habis seneng kayaknya Mete ya.
0: Iya, Mama Tuti.
1: Iya.
0: Halo, Ibu Cuci sudah buka belum kaos kakinya?
1: Iya, terus Pak Gopur tuh teh.
0: Nah.
1: buat Mama Odang, buat Bunda Rita, bareng Papa Angga,
0: semoga
1: sehat selalu ya Teh ya.
0: Betul.
1: Buat Ayah Pamungkas, buat Cakpur, Kang Idengnya juga,
0: Kang
1: buat Mama Aldin, Mama Billy. Terus buat Mimi Epi.
0: Nah,
1: buat Mama Rati juga Teh, buat Sondolnya juga. Udah Teh. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja.
1: Dari A sampai Z ya. Yang jauh, yang deket. Spesialnya.
0: Buat
1: yang siaran, yang punya aja.
0: Aja.

0: Bang iya ngopi say
1: dari Banjarmasin.
0: Nah ini dari Nun jauh di sana ya. Banjarmasin nih Bang Ramli.
1: Iya tepat sekali.
0: Nah, betul kasih 100 dong. Ya Bang Ramli, Banjarmasinnya mana? Tadi Dynasty nanya tuh.
1: Gini, kalau dari kutanya kan sedangkan aku di kampung, di kampungnya kan agak jauh dari kampung ke Tujuh. Jadi kalau di Banjarmasin kalau gas kan normal-normal saja harganya. Kalau di Pangkalan, tapi kalau bisanya mahal. Paling murah 40.
0: Paling murah 40.
1: 40. Kemarin beli di dekat sini 50. Di anunya itu dijualinya kan. Mendakan kada beli gas mau masak. Mumpung ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya ya pakai kayu bakar, kayu biasa aja.
0: Oh gitu, udah mulai pakai soalnya, kayu bakar.
1: Soalnya kan di kampung ini kayu bakar banyak kalau rajin carinya pernah. Kan dikaringin dulu setelah dipongke kan dikaringin dulu di apa dijemur dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kemarin tuh setelah ngisi dana HP satunya rusak tuh. Ini kartunya nggak bisa dipakai ini ke HP yang satunya. Soalnya nggak bisa memverifikasinya. Cuman kalau TikTok masih kayak yang akun dulu, kalau TikTok masih akun yang dulu. Sedangkan yang telepon ini yang nomor satunya as.
0: Oh iya, pantesan ini nomor baru ya.
1: Iya. Kalau WhatsApp-nya nggak bisa, soalnya kan nggak bisa mengaktifkan kembali satu yang itu yang di lepas yang dari satunya itu ke ini di pasang yang ke satunya ini. Nggak bisa. Dari semalam dari kemarin sampai ini pusing kepala untuk ini nggak bisa dipakai kembali ini. Kalau yang tahu aja nantinya bisa mengaktifkan kalau di ponsel kan di konter gitu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ini apa ini namanya? Ini ada tamu ini.
0: Tamu.
1: Mau ini. Yang mau mana? Ini bikin di BGS dulu. Ini. Ya ada tamu ini.
0: Iya.
1: Mau bikin di BGS.
0: Tapi
1: ini apa BGS. Yang teleponnya enggak lama ya?
0: Iya, Bang.
1: Semuanya aja di TikTok yang di grup sama Putra Ayo, makasih banyak.
0: Iya Bang Ramli. Oke.
1: Ya, maaf ya.
0: Iya Bang. Terima kasih ya. Bang udah gabung telepon.
1: Iya, bisa kan bisa pas sore nanti.
0: Iya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ramli di Banjarmasin sana. Sudah gabung ya. Nah, emang nomornya ini ganti ini ya. Ternyata rusak ya handphonenya juga. Wow. Oke, ada Icun Decoration juga. Assalamualaikum nih yang hadir di live TikTok Prima. Selamat pagi, ada Bang Roni Evanada. Ini Bang Roni nanya nih. Bang Roni, di mana nih Bang Roni? Bang Roni Evanada, boleh tahu dong di mana nih Bang Roni dari kawasan mana atau saat ini berada di mana? Kalau promosi lagu Tarling, kira-kira pre-band carane teteh? Oh, iya, oke. Nanti kita sampaikan terlebih dahulu ya.

ke manajer on airnya untuk Bang Roni Evanada. Di yang belum save nomor telepon Prima FM, di save terlebih dahulu ya, di 0853 2189 9582. Oke, Bang Roni Evanada, kalau menanyakan tentang promosi lagu Tarling, bagaimana caranya? Nanti kita tanyakan dulu kepada manajer on air Radio Prima ya. Dan Birini, ini juga info kalau gas LPG 3 kg dicompreng ini juga sama, agak sulit ya Putri ya. Sulit juga ya Birini di gas LPG 3 kg di daerah Compreng. Iya, oke, terima kasih nih informasinya. Tapi kenapa ya, kok bisa susah mendapatkan gas LPG 3 kilo nih? Apakah memang pasokan dari Pertamina-nya yang kurang, atau bagaimana nih? Atau penggunaannya memang yang memang di musim saat ini sedang banyak untuk penggunaannya? Akhirnya yang rumah tangga nih, untuk pengguna gas LPG 3 kilo rumah tangga ini agak kesusahan ini untuk mencari kebutuhan akan gas melon yang kita sebut ya, gas 3 kilo. Birini langsung komentar nih, mungkin karena mau dinaikin kali ya harganya. Ya, oke, terima kasih nih komentarnya. Karena Bang Rami nggak request lagu ya. Tapi padahal Putri mau nanya nih, mau milih apa nih, caya-caya seperti Mama Indah, atau lagu 100% Cintaku dari miliknya Gita Yubi. Ya oke, Mama Indah juga setuju ya kalau nanti pemerintah menetapkan di 15 Juli 2026 untuk harga telur dipatok Rp24.000 dan juga harga ayamnya di kisaran Rp19.500 juga oke ya sebagai konsumen, agar punya patokan nih mengenai keuangannya juga ya kan. Karena tiap hari juga sebagai pengguna atau pemakai dari telur ya, untuk kebutuhan di dapur. Oke, dan juga Mama Indah suka banget dengan timun. Ya. Timun memang kaya akan air ya, ya sekitar 96%, dan juga mengandung vitamin K, kalium dan juga antioksidan. Ini untuk melancarkan pencernaan, mengontrol berat badan juga. Nah, mencegah dehidrasi dan mendukung kesehatan tulang serta jantung. Nah, yang tadi Mama Indah sampaikan juga menurunkan tekanan darah. Karena tekanan darah Mama Indah bisa stabil nih kalau makan timun ya. Kalau naik itu biasanya kalau uangnya sedang menipis ya, jadi bisa bikin tensinya naik nih. Nah, timun siapa yang suka? Nah, Mama Indah termasuknya. Oke, menjaga kesehatan jantung juga karena kandungan kalium dan antioksidannya yang membantu menjaga tekanan darah dan menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Mengontrol gula darah, dan timun ini aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Oke, ngomong-ngomong tentang timun ya, tadi juga Mama Indah sedikit berbicara mengenai manfaat dari kalau kita berenang ya, untuk terapi juga bagi yang saraf kejepit. Betul. Yang lainnya boleh komentarnya, ditunggu ya di 0853 2189 9582. Nah, Kang Ibeng nanti ya untuk gabung teleponnya. Kita mau putarkan dulu Caya-Caya, dan juga nanti ada Aku Tak Biasa kalau enggak dengerin Prima FM. Oke, tentunya semuanya dalam keadaan sehat prima, dan hari ini aktivitasnya lancar ya. Nah, untuk itu nih kebutuhan akan nutrisi makanan, kebutuhan untuk istirahat kita juga harus seimbang, olahraganya juga harus seimbang juga. Nah, kalau rekam prima nih di musim-musim saat ini memang sedang pusing. Pusing kenapa pusing? Pusing karena pagi-pagi kok terasa hidung nih meler ya.
hidung meler, terus kepala juga sakit, nah pilek juga, nah terus bingung deh ya. Kalau flu pilek demam sakit kepala ya minum Ultraflu ya. Dan ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Dan flu memang mengganggu, hilangkan aja dengan minum Ultraflu. Tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala demam, pegal-pegal badannya juga minum Ultraflu, pastinya cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ini ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret dekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu dari PT Hanson Pharma. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say di Radio Prima 95,8 FM, Mahardika Indramayu.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Nih ternyata banyak piaraannya, tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik, nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak bedanya?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahan.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: Belum mandi.
2: Kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak.

0: Primo terpikat dengan Radio Prima 95,8 FM Hercules, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Siapa sih yang gak terpikat ya? Ya ya kan Mama Indah ya. Terus ada 100% cintaku juga. Jadi mah cintanya Mama Indah juga 100% nih kepada Radio Prima FM ya. Begitu juga Wong Re yang semuanya rekan Prima. Ya enggak Unisanti. Pastinya dong, pastinya dong ya. Oke, dari Birini juga tadi katanya pas caya wah goyang geboy ya sampai apa tuh. Birini geboynya mantap ya. Icun Decoration juga selamat pagi. Halo yang di interaktifnya, selamat pagi.
1: Pagi merdeka, merdeka, merdeka,
0: merdeka. Ngopi say. Iya. Oke, Unisanti. How are you today? Apa kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, I'm fine.
0: I'm fine, you fine. I'm fine too, thank you. Nice to meet you. Jerene, Ibu Rini, Prima FM is the best. Mantap. Waduh, ya.
1: Mantap, rancak bana. Nah,
0: iya, jangkauannya luas. Oke, okay. Rancak bana.
1: Radionya satu, suaranya di mana-mana.
0: Nah, betul, sampai ke luar negeri juga ini, di beberapa negara ya, 133 negara ini ya juga terjangkau. Apalagi dari Merauke hingga Sabang ya, Unisanti ya. Unisanti, kalau menu yang telur di rumah makan Padang tuh apa aja tuh, telur balado ya?
1: Ya, telur balado, dadar.
0: Dadar ya? Dadarnya? Dadarnya juga telur ini, telur bebek apa telur ayam ras?
1: Telur ayam ras. Kadang-kadang pelanggan tuh ada yang request mbak.
0: Iya.
1: Ini telur bebek ada, bikin sebentar ya di
0: dapur. Oh gitu. Tergantung. Oh, ada stok ya. Maunya yang mana ya, pokoknya mah di ini ya, di langsung deh dikabulkan ya.
1: Mau yang gimana? Boleh.
0: Terus Unisanti sehari berapa telur tuh? Berapa kilo?
1: Ini kalau telur bebek bisa sekilo.
0: Sekilo.
1: Ayam ini kan ini juga nasi goreng nih Mbak.
0: Putri. Oh, nasi goreng juga.
1: Ya kalau nonton nasi goreng telur ya udah pasti ada.
0: Iya pasti itu harus ada ya yang dagang nasi goreng ya.
1: Iya.
0: Nah iya, apalagi yang spesial ya, nasi goreng spesial. Yang jual martabak juga ya, martabak telur ya.
1: Telurnya, pada umumnya yang pakai sama telur mam.
0: Iya. Terus Uni. Ini nih kalau ada wacana ketetapan pemerintah tuh tanggal 15 Juli kalau ada patokan harga bagi ini harga-harga telur dan juga ayam. Kalau ada patokan.
1: Kita mau pilih ini mau apa Mbak Putri? Kalau kita nurut aja. Waktu semua apa juga enggak.
0: Iya. Tapi kalau harganya harganya lebih murah.
1: Barangnya ada.
0: Yang penting barangnya ada.
1: Jangan lupa di
0: atas sekarang nih.
1: Tambah kerjaan yang pemutar.
0: Iya. Oke.
1: Nih, lagunya masih ada Pak.
0: Nih, Mbak Mere. Uni mau pilih lagu ini nih apa versi ngopi say yang memang kemarin-kemarin tuh jarang diputer atau nggak ada yang request ya. Yeah. Ada nih boneka India juga ada. Ada Bang Jali.
1: Bang Jali aja tuh.
0: Bang Jali, Bang. Ayo, Bang, mampir ke rumah makan Padangnya Uni Santi Mutiara Minang, Bang. Bang Jali.
1: Kakak Uni, ajo Abang Ramli. Pas lagi di sini ke mall ya, Teh ya. Mudah-mudahan yang di sini cepat datang ya, Mbak Putri.
0: Iya,
1: Sangat dapat nih, Mbak Putri, di Padang Pariaman.
0: Iya.
1: Padang masih normal, sekarang banyak loh.
0: Iya ya.
1: Gak ada masalah. Terus yang ke 20 Mbak Putri gak diantar loh. Tuh, kalau dibilang di sini mah mahal loh.
0: Iya, betul.
1: Mulai dari sekitaran 25 sampai 30. Tapi aku gak bisa ini. Biasanya Uni beli 4 nih, bisa dipatokin Mbak Satu.
0: Berapa? Satu?
1: Iya.
0: Nih
1: teman-teman Uni nih yang sama satu kesimau Uni nih sama-sama pedagang nih. Kemarin gua gak jualan, gak dagang.
0: Iya.
1: Gak ada gas Mbak Putri. Apa tuh tuan tuh? Kerugiannya tuh.
0: Nah berapa tuh?
1: Berapa tuh sehari?
0: Iya oke. Iya iya Uni Santi.
1: Mau lanjut beres-beres Mbak Putri.
0: Oke siap. Terima kasih. Iya oke.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Oke, terima kasih ya Uni Santi, penelpon terakhir nih rekan Prima di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu di hari Rabu ini di 8 Juli 2026. Yang lainnya mohon maaf ya, yang belum bisa masuk ada Kang Ibeng tadi tuh. Terus siapa tadi yang sudah mencoba-coba? Tapi belum juga bisa masuk ya. Karena memang keterbatasan waktu juga. Kita harus putar lagu dan lainnya. Yang hadir di Live TikTok Prima juga semuanya, terima kasih, semangat pagi. Yang sudah share Live TikTok Prima juga thank you. Terima kasih juga komentar-komentarnya. Dan juga yang udah kirim-kirim hadiahnya di pagi hari ini. Saya selalu panjang umur dan juga lancar urusannya, lancar aktivitasnya semuanya. Jam 9.59 lagu terakhir ya, Bang Jali ya. Bang Jali ini lagu dari Linda Moy-Moy untuk menutup di Ngopi Say pada pagi hari ini. Dan oh ya, ada pesan yang masuk nih di 0853-2189-9582. Assalamualaikum, pagi Prima FM. Selamat pagi juga, Teh Nunung hadir nih, Teh Nunung di acara Ngopi Say. Ya, makasih Teh Nunung. Sudah monitor selalu Radio Prima FM ya. Ada juga 2056 juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mimi Epi juga, assalamualaikum Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut, gimana kabarnya yang putri cantik. Salam buat semuanya, fans Radio Prima FM, semoga sehat selalu ya. Lagunya dukung aja deh, Neng. Makasih sayang. Merdeka. Yes. Oke, Ngopi Say. Ini dari Ibu Tuti. Ngopi Say, kopinya diseruput, semangat lanjut Putri Ayu. Alan-alan dulu ah. Wow, Ibu Tuti mau alan-alan kemana nih? Hati-hati ya, yang dalam perjalanan mau menuju ke suatu tempat juga. Hati-hati pagi hari ini dan semoga selamat sampai tujuan. Oke, Putri Ayu pamit dan sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu besok di hari Kamis di acara Fansura, Fans Ketemu di Udara Ning Keneki, Ning Radio Prima FM. Dan setelah ini nanti ada acara dari jam 10 sampai jam 11 ya. Ditunggu aja deh, ditunggu ya. Ini program baru dari Prima FM. Kemarin di episode pertama ya sudah membahas mengenai wacana untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Dan kalau hari ini di PPN Prima Prime Time News 10.11 atau PPN 10.11 apa nih yang akan dibahas untuk hari Rabu di 8 Juli 2026. Kasubani Ramadan sudah menanyakan narasumbernya siapa untuk hari ini. Ditunggu ya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Putri Ayu pamit dan assalamualaikum. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan cara pandang kita dalam menjalani kehidupan. Nah, rekan Prima, di sebuah stasiun kereta yang ramai, hiduplah seorang pengemis. Setiap hari ia duduk di sudut peron, berharap belas kasihan dari para penumpang yang lalu lalang. Hidupnya bergantung pada pemberian orang lain. Nah, di suatu hari, ia melihat seorang pria tinggi, berpakaian rapi dan terlihat berwibawa. Dalam pikirannya, pria itu pasti kaya dan dermawan. Ia berharap akan mendapat uang lebih banyak jika meminta pada orang tersebut. Namun pertemuan itu justru mengubah hidupnya. Ia tersadar oleh sebuah pertanyaan sederhana yang membuatnya berpikir selama berhari-hari. Selama ini ia hanya meminta, tetapi belum pernah berpikir untuk memberi. Ia merasa tidak punya apa-apa. Ia merasa terlalu miskin untuk memberi. Tapi setelah merenung, ia mulai melihat

sekelilingnya. Di dekat stasiun tumbuh bunga-bunga liar yang indah. Dari situlah muncul sebuah ide sederhana. Dan sejak hari itu, setiap kali seseorang memberinya uang, ia membalas dengan setangkai bunga. Orang-orang yang menerima bunga itu tersenyum. Mereka merasa dihargai. Perlahan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Semakin ia memberi, semakin banyak orang yang dengan senang hati memberinya uang. Dan ia tidak lagi hanya duduk menunggu belas kasihan. Ia mulai merasa punya nilai. Dan ia merasa menjadi seseorang yang bisa memberi manfaat walau sederhana. Beberapa bulan kemudian, hidupnya berubah. Ia bukan lagi menjadi pengemis di sudut stasiun. Bahkan ia menjadi penjual bunga kecil-kecilan. Semua itu berawal dari perubahan cara pandangnya terhadap dirinya sendiri. Nah, rekan Prima, kisah ini mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari keadaan yang berubah, tetapi dari cara kita memandang diri sendiri. Selama kita merasa tidak punya nilai, dunia pun akan memperlakukan kita seperti itu. Tapi ketika kita mulai memberi, sekecil apapun itu, kita sedang menunjukkan bahwa kita berharga. Jadi pesannya untuk kita semua, jangan hanya menunggu untuk menerima kehidupan yang lebih baik ya rekan Prima. Mulailah memberi sesuatu yang bernilai walau kecil. Karena saat kita memberi dengan tulus, hidup akan menemukan jalannya untuk kembali memberi kepada kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Supraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Rekan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Assalamualaikum Merdeka. PPN 1011 pajak ya? Enggak lah, PPN itu Prima Prime Time News dari jam 10 sampai pukul jam 11 dan alhamdulillah.
1: Ya, gimana?
0: Ya, assalamualaikum. Bang, sehat, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Bung Iqbal, tahu banget bahwa Bung Iqbal saat ini waduh sibuknya bukan main. Tapi Bang, ini saya hanya ingin menanyakan dan pendengar Prima FM ini ingin tahu Bang bagaimana situasi dan kondisi ya. Paling tiga saya minta waktu 10 menit Bang. Sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Bang, Abang sudah merekomendasikan apa nih Bang kepada Presiden Prabowo dari permasalahan yang ada Bang tentang PHK Bang? Silakan Bang.
1: Ya, yang pertama tentu kita melaporkan penyebab dari PHK. Antara lain daya beli yang menurun, maka pemerintah harus meningkatkan kan daya beli. Karena kalau daya beli terus menurun, berarti produksi barang juga menurun. Kalau produksi barang menurun, otomatis mengurangi karyawan dalam bentuk efisiensi. Nah ini antara lain kalau bahan baku daripada produksi dari impor pakai dolar, kemudian hasil produksinya barang jadinya dijual domestik pakai rupiah, itu kan membuat harga barang bisa naik, seperti plastik ya, industri plastik, kemudian juga industri spare parts sepeda motor ya, kemudian juga beberapa produk tekstil. Nah, mau gak mau kan mereka harus melakukan efisiensi. Penyebab lain adalah prinsipal daripada perusahaan investasi itu berasal menarik kembali produknya. Misal kayak kasus seperti JAI dan SAI di Pasuruan dan Mojokerto. Rencananya kan mau relokasi, prinsipalnya itu maksudnya investor Jepangnya ya, dia mau relokasi ke Vietnam. Tapi dengan saya turun langsung ke Mojokerto dan Pasuruan, kita yakinkan sebenarnya Indonesia masih potensial untuk investasi. Dan mereka itu akui, cuma mereka menyampaikan ya tolong juga disampaikan pada Presiden bahwa jangan hanya memberikan insentif pada industri mobil listrik, karena ini kan produksinya komponen-komponen mobil konvensional ya, berbahan bakar bensin. Tapi kami juga harus diperhatikan dong kan, di industri Jepang, investasi Jepang di Indonesia sudah panjang 30 tahun. Nah, hal seperti itu kemudian kita sampaikan ke Presiden, maka mereka akhirnya menunda untuk melakukan relokasi ke Vietnam. Memang ada 3 lain lah dari total 45 lain. Nah, itu sampai 2030 mereka enggak akan pindah dari Indonesia. Dan hal-hal lain juga bisa disebabkan karena faktor fluktuasi mata uang rupiah terhadap dolar yang makin melemah ya, terutama untuk industri-industri yang berbahan baku impor tadi. Dan juga pernah kita alami ada 4.000 karyawan akan di PHK dengan dirumahkan terlebih dahulu di perusahaan PT Fengtai di Bandung ya, karena Nike yang mereka kerjakan produknya itu mengurangi order, terjadi gap order istilah mereka. Nah, kita datang, saya datang bersama Kemenaker, kita lakukan, kalau bisa kamu jangan PHK lah, karena prinsipnya Pak Presiden Prabowo ini tugasnya hanya satu, kalau bisa jangan ada PHK. Kalau memang pemerintah harus intervensi kekuasaan, kebijakan, kita lakukan. Prinsipnya jangan ada PHK. Kalaupun ada PHK ya, hak buruh harus dibayar. Nah, dengan kita datang, kemudian kita bikin rekayasa, namanya suspend istilah mereka, yaitu apa, pengaturan jam kerja dan pengaturan hari kerja. Akhirnya 4.000 karyawan nggak jadi di PHK tuh, sampai 5 tahun ke depan. Nah, itulah penyebab-penyebab terjadinya PHK yang kita laporkan ke Presiden terkait dengan situasi ekonomi yang secara global tidak terlalu membaik akibat masih adanya perang antara Iran dan Amerika Israel. Nah, hal lain yang kita sampaikan juga dengan Presiden adalah terkait misal sekarang nih jaminan hari tua atau JHT yang pajaknya sedang dipersoalkan oleh para buruh, termasuk para netizen. Nah, ini juga kita sampaikan, sebaiknya pajak untuk JHT 0% aja, karena kalau dia pajaknya 0%, kan buruh jadi bisa nabung. Dan dengan buruh bisa nabung, kan daya beli buruh nanti akan meningkat. Nanti kalau ekonomi mulai membaik, PHK udah mulai berkurang, ya kita diskusi lagi tentang baru bagaimana pajak JHT. Itulah kira-kira, Bung.
0: Ya, alhamdulillah akhirnya Presiden Prabowo menemukan orang hebat ya, penasihat khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan yang sudah puluhan tahun membersamai para buruh. Dan saya kira buat pendengar Prima ya, PPN yang terlambat hadir, beliau adalah Insinyur Haji Said Iqbal STME. Sekarang posisinya penasihat khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan. Bang, saya mengatasnamakan pendengar Prima, saya thanks dulu nih ke Abang karena sudah merespons ya kan, merespons terus aktif dalam situasi seperti ini. Abang sangat paham betul bagaimana karakter, bagaimana keinginan para pekerja atau buruh yang ada di Indonesia. Nah, dengan apa yang Abang lakukan sampai dengan saat ini, itu apakah sudah menyentuh dasar dari peristiwa ini, Bang, atau permasalahan ini, Bang?
1: Pertanyaannya apa? Mohon maaf tadi agak.
0: Iya, ketika abangnya saat ini sudah paham betul lah bagaimana keinginan, bagaimana kemauan dari para pekerja kita ya, para buruh kita, karena abang sudah membersamai mereka selama puluhan tahun. Nah, ketika abang sudah mengambil inisiatif ya kan, proaktif menyelesaikan masalah ini dengan menggandeng sana sini segala macam, bahkan Presiden Prabowo. Nah, ketika abang sudah melakukan inisiatif tersebut, apakah sudah masuk kepada inti permasalahannya, Bang?
1: Pagi. Ya, kita sudah diskusi dengan Presiden. Prinsipnya beginilah, Pak Prabowo ini kan ingin mengembalikan ekonomi itu adalah ekonomi konstitusi, ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan melindungi segenap tumpah darah, rakyat Indonesia. Disitulah Presiden menempatkan dalam pengelolaan ekonomi konstitusi pasal 33 itu loh, ya kan? Okay. Kekayaan alam bumi yang ada terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Nah, dengan dasar itulah maka saya bekerja sebagai pembantu beliau untuk menangani.
0: Halo, Bang.
2: Hubungan ulang.
0: Kira-kira. Oke. Ya. Bang, terakhir, Bang, statement Abang mengenai kondisi hari ini, wabil khusus di bidang Abang yaitu ketenaga pekerjaan, sekaligus menyapa pendengar Prima yang saat ini mungkin sedang gundah gulana dengan peristiwa ini. Silakan, Bung Iqbal.
1: Peristiwa apa tadi, saya di lift gak?
0: Oke, peristiwa? Tentang peristiwa kondisi hari ini, Bang, tentang ketenaga kerjaan.
1: Baik. Ya. Ya, prinsipnya Presiden selalu berikhtiar untuk memastikan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh adalah menjadi prioritas dalam program beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya. Antara lain, setelah 10 tahun buruh tidak mengalami kenaikan upah di masa pemerintahan sebelumnya, tapi begitu beliau jadi presiden, mereka buruh mendapatkan kenaikan upah sampai 6,5%. Kemudian pada tahun 2024. Kemudian untuk tahun 2026 buruh dapat kenaikan upah bahkan naik lagi 7 sampai 9,5%. Kemudian juga Pak Presiden telah memutuskan agar perumahan yang menjadi program beliau nanti kalau berjalan, buruh adalah menjadi salah satu sasaran yang diinginkan agar mereka bisa dapat rumah. Contoh sedang dibangun kan 140 ribu rumah untuk buruh di Meikarta, Bekasi. Itu kan daerah industri di daerah Jawa Barat, daerah industri terbesar di Jawa Barat, di daerah Cikarang Lipo, ya kan, daerah Cikarang Lipo. Dan yang terakhir, Di dalam situasi ekonomi sekarang ini, Presiden selalu menyatakan pertahankan pekerjaan bagi para buruh, hindari PHK. Kalau tadi terjadi PHK, tadi saya bilang lakukan intervensi kebijakan agar terhindar PHK. Misal dalam kasus industri granit keramik, itu kan harga gas industri meningkat tajam sehingga membuat industri granit dan keramik jadi ongkos produksi naik melonjak tinggi. Akhirnya Presiden putuskan dari harga gas 23 US dollar per MMBTU, pengusaha mintanya turun menjadi 16 US dollar. Tapi oleh Presiden diturunkan lagi menjadi 13 US dollar per MMBTU. Itulah salah satu ikhtiar bagaimana pemerintah dalam hal ini Presiden mengintervensi kebijakan agar memastikan dunia usaha, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan itu tetap berjalan. Tugas saya adalah turun ke bawah, memastikan mana ada masalah-masalah di perusahaan-perusahaan tersebut agar tidak terjadi PHK dengan melakukan pengaturan-pengaturan tertentu. Yang kedua adalah intervensi terhadap kebijakan. Yang ketiga adalah membangun jejaring di seluruh Indonesia. Saya gunakan serikat buruh, saya juga presiden partai buruh, saya gunakan kader-kader partai buruh untuk membantu agar program-program presiden yang berpihak kepada rakyat, yang berpihak pada buruh, bisa berjalan dengan baik. Demikian ya. Saya ya. Ada rapat lagi ya. Ya,
0: terima kasih. Ya. Bung Iqbal, selamat. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Insinyur Haji Said Iqbal STME, beliau mengatakan bahwa situasi hari ini tentang PHK dan lain-lain sudah menjadi concern dari Presiden Republik Indonesia Jenderal Haji Prabowo Subianto. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menjadi atau ditindaklanjuti, kemudian Presiden Prabowo memberikan satu solusi yang tepat dan terbaik buat semuanya, Indonesia dan semuanya yang ada di Indonesia. PPN atau Prima Prime Time News 10.11, saya Danesti dan produser Sahil mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan kebersamaan Anda bersama PPN 10.11. Assalamualaikum, Merdeka.
3: Kasih, apa kabar?
4: Baik.
3: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Hargelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Rabu ya, bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kining Prima FM. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 4 kali 60 menit ke depannya sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu pantura yang sudah dipersiapkan. Dan juga barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853218995. Dan tak lupa kami ucapkan, atau Bang Andre ucapkan, selamat siang aja buat yang sudah live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan hari ini. Dan sebelum Bang Andre akan buka, atau rekan Prima yang ingin gabung ya, Bang Andre akan sapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang sudah stay tune dari pagi sampai dengan siang hari ini. Bang Andre ucapkan terima kasih ya. Yang pertama, selamat siang aja buat warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya. Selamat bergabung, selamat menyimak, dan selamat stay tune ya di 95,8 Prima FM. Dilanjut, selamat siang aja buat yang ada di Horglis dan sekitarnya ya. Wong Horglis, apa kabar? Wong Horglis tidak disebutkan satu persatu karena Horglis juga lebar ya tempatnya ya. Lanjutnya, selamat siang aja buat yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di Karangsinom, yang ada di Patrol, yang ada di Pamanukan, ada Gabus Wetan, Gabus Wetan, Gabus Kulon ya. Selamat siang aja buat rekan Prima dimanapun Anda berada yang ada di wilayah tersebut ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk menyimak selalu Prima FM. Tak lupa ya, spesial buat yang ada di Sukatani Laban dan juga Wong Cilandak juga, selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan Bang Andri bisa menemani saat istirahat ataupun aktivitas di kesempatan siang hari ini. Lanjut, selamat siang aja buat yang ada di Subang, yang ada di Kalijati, Subang Wetan, Subang Kulon ya, yang ada di Binong, yang ada di Jalan Cagak juga, selamat siang aja, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga selamat siang aja buat yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, selamat siang aja Wong Majalengka di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan tak lupa juga buat yang ada di Cirebon, selamat siang aja Wong Cirebon KB ya, Cirebon dimanapun Anda berada, walaupun di Cirebon pojokan ya, di Kasepuan, selamat siang aja Wong Kasepuan Cirebon ya, terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat siang aja lanjut ya yang ada di sana, yang ada di Jakarta. Yang deket-deket dulu ya, yang ada di Tegal, yang ada di Slawi, yang ada di Semarang, terus yang ada di Pemalang ya, yang ada di Pekalongan. Lanjut ya, selamat siang juga buat yang ada di Jepara, yang ada di Kudus ya, selamat siang aja, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang tergabung dalam live TikTok di kesempatan siang hari ini, banget terucapkan selamat bergabung dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Lanjut, yang ada di Jember, yang ada di Pasuruan ya, selamat siang aja buat yang ada di Bali, selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Lampung, yang ada di mana tuh, yang ada di Palembang, terus yang ada di Padang, terus yang ada di Brunei Darussalam juga ya, satu wilayah. Selamat juga, selamat siang juga yang ada di Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan ya. Dan di kesempatan siang hari ini Bang Andre menyapa yang ada di Sulawesi, yang ada di NTT, terus

0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ning Prima FM.
1: Aduh.
0: Pada nomor satu pendek
1: emang. Oh iya, padahal udah ditinggal ke apa namanya, ke kamar mandi, ke tempat masa. Masih nungguin aja. Waduh, luar biasa, setia selalu Ibu Sukina. Alhamdulillah, masih setia selalu Ibu Sukina ya. Alhamdulillah sehat.
0: Bang Andri kusah gimana?
1: Lah iya, durung Jumat iki durung. Lagi mau biasa suruh gantiinnya begini Bu Sukina ya. Tetap, tapi tetap enjoy aja ya.
0: Itu ini deh. Asun ya. Siapa kah?
1: Siapa kono? Ini Kang Aryanya sedang ke Jakarta. Jadi ini Bang Andre yang maju.
0: Jadi ke Jakarta. Ya udah iya. Gantian lah,
1: karo batur
0: ya.
1: Oh, sementing.
0: Ya iyalah, kantor mah ganti-gantian.
1: Iya, bahkan bisa kabeh kono. Bang Andre juga bisa Ventura, ya Kang Arya juga bisa Ventura gitu ya. Tak lupa juga Bu Sukina juga bisa Ventura nih. Prima sebalik, Ibu Sukina sehat, Ibu Sukina.
0: Alhamdulillah, sehat, masih sehat, Bang Andri.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Andri, sehat selalu ya.
1: Iya, amin. Alhamdulillah.
0: Ketemu maning, suara neng. Ramai, kata Bang Andri. Jar, cukup mah. Saya berpikir, rasanya ke Ibu Sukina enak ya, tanya kayak sing duwe nih. Ngomongnya.
1: Iya. Bang Andre nih, anu ya, lupa ngucapin terima kasih waktu itu, Pak.
0: Iya, aduh. Ini siaran ke siapa sih ya kita kabarkan tuh, Pak?
1: Siapa anu nih, Mas?
0: Ini Mas dia kata Pai, baru pada tangan darah rame-rame.
1: Oh iya.
0: Pas Ibu Sukina masuk pada manggung kita.
1: Iya.
0: Ini rame dari Putri Ayu, Bu. Dari Ibu Sukina tuh kayak singgrener ngomong renyah. Kayak Bang Andri
1: itu. Iya, kadang-kadang Nimas mah bisa masuk ya. Terus apa namanya, waktunya jarang-jarang karena kalau Nimas itu banyak kesibukan, Ibu Sukina.
0: Oh, tapi Bang Andri digaluk lah, bukan pertama kali kenen sih. Sampai Sarmarian sih, tinggal nggak bisa maning, nggak ketemu.
1: Iya.
0: Gampang biasa kak.
1: Iya.
0: Jaluk tidak ada header. Mau bayang hari biasa mah
1: angel nengan. Ya serap apa? Apa itu apa namanya lagunya apa Ibu Sukina?
0: Dadali putih bayar.
1: Dadali putih boleh. Dadali putih. Ntar diputarkan.
0: Putar.
1: Oh iya dadali putih ya. Dadali putih. Iki merpati putih itu ya. Mangga silakan yuk.
0: Yang gue bangun,
1: singkat selalu
0: ya Bang
1: Ria. Alhamdulillah, terima kasih doanya.
0: Nang gue pun apa? Nang Rastim.
1: Wih,
0: gue kan punya pun jarak baik. Gak besok bisa ngusir garap jalan. Sudah
1: bener, tak mau. Sing cukur siapa kono? Nang Rastim tak?
0: Nang Rastim, lagi pokoknya nyusir dikit tuh. Oh. Kita lagi sibuk.
1: Ngono tak?
0: Aduh. Aku wae pakai Bu Sukina karo Nang Rastim anjing kerja kantor karuan.
1: Iya, wis pokoke bisa bae ngono ya.
0: Bak awak enggak muyu kayak kenen, orang mikir apa-apa ya. Dia pikirin mau senang enggak muyu doang.
1: Iya.
0: Ya, mikir apa-apa segala rupa.
1: Ya, sepenting senang bae toh.
0: Naik nang, wis ora nang lagi bae. Kita bae nyisih dewek lah.
1: Oke, okay. Mister Bono, oke. Okay.
0: Ayo Bono, Eho, naik. Wah Sonda, Anggo Kang Rian, Kang Wanta, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Alman, Kang Timan, Uyut,
1: oke.
0: Okay. Orang naik naik kisut.
1: Wah kisut iya, lagi sibuk lah kisutnya.
0: Iya, kayaknya mah. Lu gondong, baik kan ya? Kamu bungkusin bongkok. Kisut baru, megar-megar.
1: Iya.
0: Nang Manta. Heeh,
1: Kang Mantaku. Udah kan ini Kang Mantaan dah kono.
0: Sehat mah, gimana?

0: Sehat-sehat.
1: Oke.
0: Enggak mangwantar.
1: Oke.
0: Enggak capur.
1: Capur. Oke.
0: Enggak. Kuenku, Kang Kumis.
1: Kang Kumis.
0: Kang kasih cok karaoke.
1: Oh iya, Kumis. Mama Iip.
0: Karena Mama Iip. Karo Kang Kuku,
1: Papa Angga.
0: Papa
1: Angga Bunda Rita.
0: Papa Angga.
1: Nah, ini
0: enak Bang Andri.
1: Oh, gitu ya.
0: Ini enak
1: Bang.
0: Iya,
1: biasanya apa namanya? Biasanya lagunya itu apa namanya? Angka 1 ya.
0: Penyanyi
1: iya, dua organ kono kayak Kang Rojaya ya.
0: Karena Bunda Rita gede kan lu ya. Bangga Kang suka Pak Lebih malah kan jalan-jalan.
1: Pak Lebih nang ndi kono ya? Oh, anu Kak, gues-gues ta. Oh iya. Oke.
0: Mopo wis. Kang Ibeng. Orang mama sakai gede. Anggo Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari.
0: Anggo bintang
1: unyu-unyu.
0: Anggo Mama Rati.
1: Oke.
0: Epi. Anggo Mimi Ratmina. Mama Ratmina.
1: Oke.
0: Teisa. Ayo naik Teisa.
1: Oke.
0: Semangat Teisa. Ajar butan lagu.
1: Iya.
0: Aduh, enakan kan lagu kan kada itu ada tenang.
1: Apa ku lagu ne jarene?
0: Apa? Iya. Iya, aku bakal lima bisa lah kan muter naik.
1: Ngono ta. Oh iya. Bisa baik pokoknya ana pokoknya lagune ya.
0: Iya,
1: kalau Bang Andre mah pasti nanti diputerin ya. Oke.
0: Wis diputerin tenang baik Bang Andre.
1: Dedali putih. Apa maning dedali putih? Dedali Abang bayi Ana ya.
0: Percaya Bang Andre dilawan. Prima gitu loh.
1: Oke.
0: Wah. Jangan ada gerek ngantuk sedikit.
1: Iya.
0: Mama Indah, kaget tuh biasanya kaget ya. Kita suruh anak itu kena.
1: Oke.
0: Ayo naik.
1: Iya.
0: Ya, Mama, Ibu Tuti, Mama Fauzan,
1: Mama Ojang,
0: naik ya. Bunda Mary.
1: Bunda Mary.
0: Anggo Kang Rojaya.
1: Kang Rojaya. Oke.
0: Udahlah, anggo semua muat.
1: Oke, Bu Sukina.
0: Anu belanja.
1: Oke.
0: Untuk semua-muanya aja.
1: Oke, baik.
0: Belum ke polling. Maaf ya.
1: Oke.
0: Kalau yang membalas ini, selalu.
1: Ucapan nih.
0: Kopi pahit. Kopinya di atas meja. Ibu Sukina pamit. Ada belanja.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Ibu Sukina, Ibu kita Prima FM ya. Sing duwe Mekarjati ta. Selamat siang aja. Terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dan rekan Prima 31 menit lewat pukul 11 di kesempatan siang hari ini.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Aduh, jeda sejenak ya. Alhamdulillah rekan Prima. Prima FM dikunjungi Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat ya, atau KPID yang barusan datang ke studio ya untuk bersilaturahim. Ya Nang Rastim ya, sabar ya Nang ya. Makanya terjeda ya tadi ya, karena ada KPID ya yang hadir di Prima FM untuk bersilaturahim. Dan mudah-mudahan Prima FM selalu jaya di udara ya, karena setiap hari kita dipantau siarannya oleh KPID ya. Di kesempatan hari ini atau siang hari ini sudah hadir di studio Prima FM. Terima kasih buat seluruh kru atau seluruh yang hadir ya di studio Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, lanjut ya, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: tukang ras nang rastim
1: ya. Wah, wah ngundang wah.
0: Wah nang rastim gitu.
1: Nang
0: dibuang. Warastim.
1: Waras.
0: Waras tim gitu ya.
1: Waras. Mau kamu periode ngomongnya
0: Kang
1: Andre nih.
0: Kang. Lah kok priwe ngono? Arane diganti-ganti bae.
1: Yo. Waras kono.
0: Ngono. Wah. Rastim.
1: Waras.
0: Waras tim.
1: Waras.
0: Iya nang rastim lagi ana tamu nggih tadi.
1: Oh. Ya. Tamu yang hormati dingin Kang Jaya penjara wong tua ikat tamu mah adalah raja.
0: Jadi tamu dari KPID Komisi Penyiaran Daerah ya dari Jawa Barat yang berkunjung atau silaturahim ke Prima. Mudah-mudahan Prima selalu jaya di udara kan gitu.
1: Oh ya tetap selalu jaya di udara. Berlancar jangan ada gangguan di dalam apapun. Udah yang dukungnya banyak. Dukungnya sing kota, luar negeri
0: kan.
1: Luar negeri pokoknya saya bangkit lagi, naik lagi, berjaya lagi.
0: Berjaya lagi. Iya.
1: Saya berkompak selalu.
0: Kompak dan tetap semangat lah yang jelasnya.
1: Semangat selalu sebagai aja sampai peti ambring main rame.
0: Main rame ya.
1: Iya. Kita kudu mendukung lah.
0: Mendukung. Apa baik kono.
1: Dari mancanegara,
0: wong-wono
1: kota, luar kota, luar negeri.
0: Ke luar kota wong Wonogiri bae hadir. Wonogiri hadir ya. Kan Wonogiri ngerti beli kah nang Rastim?
1: Nun.
0: Wonogiri ngerti beli.
1: Wonogiri.
0: Heeh.
1: Ya, ngerti ali Wonogiri mah, tapi ri desane diam.
0: Nah, Wonogiri duduk wetane Tegal, duduk.
1: Duduk. Tabrakanane Tegal.
0: Iya.
1: Iya
0: Wonogiri mas Solo ngono duduk wetane Tegal duduk.
1: Duduk.
0: Ya duduk ato.
1: Jadi sabrakanane maning sabrang
0: sabrang mana sabrang mana. Mangane engko lamun pengen dengerin di mana wong Wonogiri ka? Ana wong Wonogiri ka. Iya.
1: Jadi suara nang rasti mekane
0: ki kita kotak iki. Iya, sampai teko Wonogiri kan.
1: Anak-anak Wonogiri, tabrakanane Wonogiri.
0: Iya, Wonogiri Solo ta. Nang suarane nang Rastim ta. Betul. Tuh, betul kata itu nang Rastim betul mas sampai toko Wonogiri Solo tak kono Kang Odoy nah. Kang Odoy kita
1: dan dikenal tengku berbahagia nah,
0: kan itu iya nang Rastim
1: meluap
0: dah nang Rastim dikenal ku wong Wonogiri Solo tak
1: iya beli kenal ki beli nah,
0: iya sing ado didik kono kopi ini sing pahit kono
1: iya kopi mau mas kopi seluruh.
0: Nah iya.
1: Ben-ben terima heli dirawak nawong anak-anak ya kan.
0: Iya, mengkane nang Rastim saiki.
1: Tapi kok anak-anaknya ngerti beli ngomong mengkane iki.
0: Ya, ya ngerti lah, mun ngerti. Iya. Ya walaupun sedikit-sedikit ya ngerti lah kuno. Iya, Kang Odoy ngerti beli kuno bahasa Indramayu Kang Odoy.
1: Ini bahasa kene ada ge Kang mana kiri.
0: Iya, Kang mana. Iya, Prima FM. Prima FM di udara Mas Jarene kono. Wah, iya kenal aja bisa. Walaupun orang-orang
1: oh, ini. Iya syukurlah hari bisa
0: sebut-sebut lah iya.
1: Jadi akan ditolak baik Prima FM.
0: Nah iya kono wong nang Rastim udah dikenal sampai Wonogiri tah gara-gara Prima FM kono.
1: Gara-gara Prima bukan karena
0: iya.
1: Wong Wonogiri kenal karena nang Rastim
0: nah, terpangkol kono, ya kan iya. Iya karena siapa tahu ya nang Rastim jalan-jalan ku nang Wonogiri. Nah kie wong anu fan radio Prima kie.
1: Iya. Oh.
0: Aduh. Kalau
1: iya orang nang Rastim orang apa gak bukan jalan-jalan mana-mana ku.
0: Wah iya. Tuh Kang Odoy. Iya alhamdulillah.
1: Saya syukur okay. Tamu dihormati tamu nih kan di radio ki tetap cek terus.
0: Alhamdulillah.
1: Menambah pemasukan, nambah pendapatan.
0: Tuh Pir ini juga tuh.
1: Pir ini.
0: Pir ini lagi apa kono Pir ini kan?
1: suaranya kayak apa, coba aja
0: iya.
1: aja
0: nang TikTok ya, aja nang TikTok baik kono.
1: Ih, aja ditutupi. Apa kata? Tangkem men di batuan kerungu.
0: Iya, telepon kan ya.
1: Ambil. Ambil kontak ambil panas.
0: Nah, iya, ambil kerungu suara nih kono.
1: Iya.
0: Oke, nang Rasti mangga dilanjut.
1: Lagune
0: apa mangga?
1: Lagune tanggo diri ini ge, Mas.
0: Heeh, apa lagune?
1: Lagune ya bakang apa sih bila kang
0: apa tuh
1: rada lawas
0: saking
1: GPS
0: siapa tuh
1: saksi Banyumata
0: oke rada lawas kuno ya
1: iya
0: oke salam memang
1: kan ini apa sih ini kang ini apa ini cuma
0: Jumatan ya.
1: Iya.
0: Ilingi main dina Jumat baik kan ya.
1: Iya, kayak dina Jumat. Itu sarungan sih
0: kan. Iya,
1: jadi boleh yang sarungan.
0: Iya, kan? Sarungan enggak sedelot maning kan ya.
1: Iya.
0: Tutu ora anu ka lagi sarungan ke apa awan-awan mene. Tutu nang masjid nongone anu ka. Siapa? Nasi Padang.
1: Nasi Padang. Ya orang mau pada sarungan kabeh,
0: pada iya.
1: Andre.
0: Iya. Bukatan kono salah. Iya. Oke. Ayo mangga silakan.
1: Jadi bolo kalau siap-siap pas Jumatan, Kang.
0: Iya.
1: Oi. Apa itu apa patokannya Kang Andre Boy pakai suara Kang Andre jam 11 Jumat. Bolo kayak
0: mana? Iya. Oke.
1: Tenggo dari bolo Jumatan, di tarungan, pakuan.
0: Oke.
1: Mangga belum sondol. Kanggo Miratmina, Mama Ratmina.
0: Miratmina, oke.
1: Miratmina sing wingi lah, apa kita lagi Miratmina ora ngulung suara ya.
0: Kalah karo anu ka apa namanya? Anggerpan dongol kedepak maning. Iya.
1: Miratmina mendi sudah perjalanan-jalan ning Gantar, perjalanan-jalan ning Taman Bunga.
0: Oke.
1: Ibu Supina.
0: Ibu Supina, oke.
1: Okay. Mama Aldi, Mama Titan, Mama Indah, Mimi Nani, Mama Leha,
0: okay.
1: Mama Neneng, Kang Bete Taisa, Kang Eke, Taisa Mani, Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, oke.
1: Mesti yang Mimi Enok Meka, Mimi Enok Desi.
0: Oke.
1: Kang Marakala, Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Kang Bunda Yuniasari. Terus Mama Otram. Terus Kak Tete Layung.
0: Oke, Tete Layung.
1: Kang Sahib, Mas Karung, Kang Saling.
0: Oke.
1: Terus, benar ada Kertanegara.
0: Kertanegara Kuang Uyut.
1: Terus Kang Mukson.
0: Oke,
1: Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Nok Bintang.
0: Nok Bintang.
1: Kang Papa Angga.
0: Oke.
1: Spesial Kang.
0: Spesial.
1: Lagi tugas baik.
0: Oke, matur kasuwun.
1: Tapi kena kene Kang.
0: Priwe.
1: Indra sampai ke angin-angin kami diting ya Kang.
0: Heeh, kami diting ya.
1: Pembahasan mengkaitan Kang
0: Priwe
1: Desa Tumaritis Desa Langut.
0: Cakep.
1: Anak gula, anak semut.
0: Cakep.
1: Suruh api sampai merungkut-merungkut. Enak bapak lakon dua selimut.
0: Nah kuno, biri ini dua selimut beli kuno.
1: Selimut nganggur.
0: Nah, selimut nganggur. Gimana, nang resim di sili.
1: Selimut.
0: Ya. Oke, nang Rasti. Apa kono? Saksi Banyumata kan? Iya, saksi Banyumata.
1: Oh, saksi Banyumata.
0: Lah,
1: lagu
0: Ledek Uwes iki ENC kan? EN. Iya, benar.
1: Iti Kang.
0: Iti Asela.
1: Iti S.
0: Iti S ya. Oh, lagu lapas kuno ya.
1: Iya.
0: Coba kita cari dulu ya, berarti ya saksi Banyumata.
1: Iya.
0: Apa
1: ya?
0: Oh, gimana sih? Ana. Oke.
1: Yes, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke rekan Prima, aduh 44 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sabar ya Mimi Ratmina ya. Oke gak apa-apa, kita angkat dulu ya satu penelpon lagi ya, yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini. Nanti Mimi Sukina kelamaan ya nanti. Oke, assalamualaikum.
1: Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
1: Ventura. Ning kene iki, ning pri.
0: Nah, kono giliran pakai radio pakai HP sing anyar kono ana delay-nya ya. Aduh. Priwe kabare anu apa namanya? Mimirat. Halo. Halo.
1: Kang Andre sebaliknya sehat.
0: Oh ya alhamdulillah. Kepriwe sih pada putus-putus kono suarane?
1: Ah, HP men sih ya, Kang Andre.
0: Apa ganti anyar, ganti HP sing anyar. Ganti HP sing jadul bae ngono ya.
1: Iya ya. Kok kudune ning jambak kita Kang Andre.
0: Oh. Iya, makane kok HP anyar ku ya. Oke, Mimirat lanjut langsung saja. Monggo lagune napa?
1: Buyut Jawa.
0: Buyut Jawa.
1: Heeh, arepan njaluk turung ning Buyut Jawa.
0: Eh kan durung malam Jumat, ngesuk kali malam Jumat teh. Eh lamun Buyut Jawa kan malam Jumat ngono ya.
1: Kanang ngerasti mis ngebel banget kan ngapa jadul
0: kan Andre. Iya, ngapa jadul banget sing anu nganggo telepon mah, lamun pengen bagus mah suarane. Iya.
1: Nanti... Oh, cepetan kan. Cepetan.
0: Oke, mangga. Sama Mimi Ratmina salam-salam yo.
1: Salam-salam sampai mangan dingin kan Andre. Kono
0: ya.
1: Disenggol mana meneh sih ning Sukina karo nang Rasti.
0: Iya, iku dongol mana, dongol mana enggak ya?
1: Iya, mangga lanjut yo. Salam-salam nang Ibu Sukina. Heeh. Nang Rasti. Heeh. Anggo Teh Isa sing ndo sayang.
0: Oke, heeh.
1: Anggo Mimi Epi. Pak Salim.
0: Oke.
1: Kang Ide.
0: Kang Ibeng, heeh.
1: Bunda Yuniasari. Kang Asep Roland.
0: Oke,
1: Anggo Mama Tuti, Mama Indah. Mama Ratmina. Non Ara.
0: Oke.
1: Mama Odang. Mimi Rati. Anggo adik kita Dewek Sondol.
0: Kan Sondol ya.
1: Anggo Kang Edo, Anggo Asep Rojaya,
0: Asep Rojaya, Asep Rolan kah? Asep Rojaya, ku ganti-ganti, wong loro dadi siji kono ya, Asep Rojaya, ku wong loro dadi siji,
1: siji akan bela.
0: Yuk, mangga lanjut.
1: Anggo Wakisut, wis lemu gak masih kisut bae naik kan.
0: Oke.
1: Anggo Mama Nenek.
0: Mama Nenek ya.
1: Wis Kang Arya semono bae. Wis
0: semono bae. Oke lah.
1: Dan pamit. Kopi pahit jangan diminum.
0: Iya.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Ratmina di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita hadirkan dulu ya lagunya sudah 49 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, Dadali Putih kita hadirkan untuk Ibu Sukina sing duwe Mekarjati. Yuk mangga.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 prima.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ya, ada Dedali Putih, ada Netese Banyumata ya. Di kesempatan siang hari ini kita hadirkan di Ventura di kesempatan siang hari ini ya, rekan Prima. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Selamat siang Wong Blitar, selamat siang Blitar ya. Terus ada yang ada di Eretan juga, selamat siang Wong Eretan kabeh ya, tidak disebutkan satu persatu. Tadi ada siapa kono ya, ada Mr. King juga, selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM ya di kesempatan siang hari ini. Kang Pedro Kumis ya, yang ada di Eretan ya, selamat siang, sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Di kesempatan siang hari ini dibuka kembali, yuk mangga yang mau gabung ya. Dan barusan kita dengarkan juga ada lagu Buyut Jawa kono ya. Lamun pengen apa-apa dijapa ka, tinggal ngomong aja karo Buyut Jawa kono ya. Motor sebelah di dol go DP motor sing abang kono ya. Oke, rekan Prima masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Adriman Mani, ada di Ventura, fans ketemu di udara, nengke-nengke neng Prima FM. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582 di kesempatan siang hari ini.

0: Dan Rekan Prima 11 menit ya, lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama pengantri menemani Anda di Venstura, Fans Ketemu di Udara, Nengke-nengke Neng Prima FM. Dan juga selamat siang aja di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Mama Indah, selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga ada Kang Sondol juga, selamat siang. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Venstura. Sarang sinten iki?
1: Sarang wong manggungan.
0: Wong manggungan ya. PP PPA ya. PPA dan BR ya, BR ya. Apa kabar Papa Angga?
1: Alhamdulillah
0: Lagi apa nih? Lagi santai tadi rumah.
1: Lagi biasa, santai-santai lah.
0: Awan-awan mah layah-layah ngopi sambil dengerin tarlingan ya. Enak kan ya? Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Oke, Papa Angga. Lagi punya aktivitas apa nih Papa Angga?
1: Lagi sekarang lagi ini dulu, lagi kurang fit aja.
0: Oh gitu, lagi banyak istirahat ya Papa Angga ya.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan segera aman lah ya. Ya segera aman segala-galanya, ya aman iya, kesehatannya, pasti. Terus aman keuangannya, ya kan?
1: Iya, termasuk jantungnya yang paling utama.
0: Iya itu dia. Bagian apa namanya wis setengah bulan ya ora apa-apa kono ya. Sing penting sing penting kantongnya tebel bae ya, enak bae kono ya.
1: Yang selalu di hati ya itu.
0: Nah, Oke, Papa Angga boleh request lagu apa silakan yo.
1: Sebenarnya aku paling suka dengan lagu-lagu lama sih.
0: Iya, berarti sama kayak Ibu Sukina ya, sukanya lagu lama mbak.
1: Iya, betul.
0: Oke, lagunya apa yuk Mangga?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa kuno nanti dicarikan lagunya.
1: Kembang Peci.
0: Kembang Peci.
1: Iya.
0: Oke, coba kita carikan Kembang Peci.
1: Kembang Peci.
0: Ayo terpinggir buat siapa silakan yuk.
1: Oke, lagunya yang udah game dulu nih. Ada buat Mama Indah dulu ya.
0: Oh, Mama Indah.
1: Kang Sondol juga selamat siang.
0: Kang Sondol nih udah nyondol-nyondol ya.
1: Aldin.
0: Oke,
1: Yang tadi baru gabung Mama Ratmina, Mimi
0: Ratmina. Oke.
1: Selamat siang juga. Teh Meni. Pak Ade juga, Teh Isa nih, selamat siang semuanya. Juga buat Teh Upetnya juga di Kadipan sana.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Sukina,
0: Ibu Sukina.
1: Buat Kang Wanta yang kenapanya lagi sakit kayaknya.
0: Siapa tuh?
1: Mudah-mudahan aja sembuh ya, Kang Wanta.
0: Oh, Kang Wanta. Oh iya.
1: Lagi enggak badan kemarin kayaknya. Juga buat Bunda Emma, orang Banjarnegara, selamat siang juga.
0: Oke.
1: Mama Pojan yang jauh di sana. Lagi di Jakarta katanya.
0: Lagi di Jakarta benar. Oh, Mama Titan buat juga. Mama,
1: iya.
0: Mama Titan juga tuh.
1: Mama Titan juga nih, selamat siang Ma. Yang kemarin di Bogor udah pulang juga nih.
0: Sudah.
1: Kemudian buat orang yang jauh di sana juga nih, di Kabupaten apa di Sumedang?
0: Siapa tuh?
1: Mama Yuni Asari.
0: Mama Yuni Asari.
1: Iya.
0: Sumedang.
1: Kemudian buat yang punya mie ayam juga nih,
0: Ibu Tuti.
1: Mama Tuti. Ibu Tuti ya, selamat siang. Mister Bono, Kang Rian.
0: Oke.
1: Yang Salimnya juga.
0: Oke.
1: Sesepuh Prima nih.
0: Oh, betul.
1: Iya, betul.
0: Iya, Bapak Salim.
1: Oke. Buat Kang Aman.
0: Oke.
1: Kemudian buat Mimi Epi yang sebentar lagi mau punya hajat nih, selamat siang.
0: Oh iya, Mimi Epi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya nanti ya, Bapak Angga ya.
1: Betul, di sana kita menghadir di sana
0: kubur sana. Insyaallah ya.
1: Buat Bunda Mary nih, Haji Mary. Selamat siang.
0: Oke.
1: Dan buat Soleh.
0: Oke.
1: Ada lagunya?
0: Ada, Kembang Peci. Ya?
1: Ada, iya.
0: Maaf, sudah kita siapkan. Oke.
1: Ya udah, kita aja lah.
0: Baik.
1: Dan ini punten barangkali yang kesenggol ya. mohon maaf aja karena udah terlalu banyak. Kemudian superstarnya banyak lagi tugas saja.
0: Oke, terima kasih Bapak Angga.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papa Angga di Herkules ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Selamat siang juga buat Mimi Samina. Selamat siang Bang Andre, fans turan yang kini-kining Prima FM. Mimi Samina monitor Bang Andre, salam sehat selalu untuk semua merdeka. Oke Mimi Samina ya, sudah hadir di Prima FM atau di fans turan di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali ya Kang Sondol Mangga yang mau gabung. Jadi sondol-sondol jadinya apa namanya, buntutnya panjang banget ya. Oke, masih di 0853 2189 9582. Di kesempatan siang hari ini yang mau gabung silahkan ya rekan Prima. Oke rekan Prima, dan di kesempatan siang hari ini di menit yang ke-17 ya rekan Prima, barangkali yang ingin gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Oke, diterima dulu dengan siapa nih? Duh, putus ta. Halo, assalamualaikum. Dicoba kembali ta. Kenapa jatuh ya? Oke, di 0853 2189 9582. Oke, di belakang.
2: Terima panggilan.
0: Aduh, dicoba kembali di 0853 2189 9582. Ada yang apa namanya? Ada yang ngintip tadi ya. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Aduh. Mohon diperbaiki dulu ya. Oke rekan Prima, di kesempatan siang hari ini, dan barangkali rekan Prima yang kena flu, pilek, demam, dan sakit kepala, atau flu bingung, pilek juga bingung, sakit kepala apalagi lebih bingung ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minumlah Ultraflu biar gak bingung ya. Dan bukti nyata kalau flu mesti minum Ultraflu. Sakit flu jadi bingung dan langsung hilang ya flu-nya ya rekan Prima. Dan flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap ya rekan Prima. Apabila Anda sakit kepala, terus badan demam, pegal linu, minum saja Ultraflu, pasti ya dijamin nanti flu-nya dan pegal linunya terus hilang ya. Flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru ya, dan berisi 10 tablet ya, atau blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di toko atau di apotek, atau toko yang berizin di seluruh Indonesia ya rekan Prima. Gampang sekali ya cara mendapatkan Ultraflu. Apabila Anda kena flu, minumlah Ultraflu. Dijamin nanti flu-nya langsung hilang. Dan flu Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Oke, yang sudah masuk siapa ini? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura. Dengan siapa nih?
3: Bono van Houten.
0: Ngomongnya cepet banget jadinya Bang Andre Kader nih. Dengan siapa nih? Oke, Mr. Bono sehat selalu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Gimana kawasan stasiun, ada apa namanya, panas enggak itu di kawasan stasiun?
3: Panas lagi.
0: Oh, gitu ya.
3: Panas bagai darah api. Bagai panasan darah api ya. Enggak sulitku, lebih panas lagi.
0: Lebih panas lagi. Membakar hati ini gitu. Kayak judul lagu. Panas bara. Nah, itu malah lagu dangdut ya.
3: Iya.
0: Tuh, Mr. Bono ada salam dari Teteh Layung ta.
3: Oh.
0: Kenal Teteh Layung beli.
3: Iya, dari mana? Ya boleh kenal lagi dulu bareng mainnya.
0: Oh, gitu ya. Mr. Bono.
3: Main bareng waktu dia masih di sini bareng.
0: Oh, gitu ya. Salam buat Mr. Bono katanya dari Teteh Layung ta.
3: Iya.
0: Tuh Mama Meni. Di mana tuh? Di
3: ada di mana dia?
0: Di Sumedang ta.
3: Sumedang, oh, Sumedang tepatnya.
0: Tetanggaan sama Mama Meni itu.
3: Di Sumedang tepatnya, iya. Pulang berarti pulang Sumedang lama itu.
0: Nah,
3: lama.
0: Ya mungkin apa namanya tetanggaan tuh sama Mama Meni ya, Mama Meni ya, sama-sama Subang, Mama sama-sama Sumedangnya tuh.
3: Ini lama di sini layu.
0: Iya, pas banget nggak siaran jadi nggak tahu.
3: Di radio namanya Layu Sore, nama layu, radionya dulu.
0: Iya, Layu Sore ya.
3: Layu Sore itu nama band radionya dulu. Dulu baru mainnya kalau main kan karena sambung
0: dulu gitu ya. Dulu pernah
3: baru kenal. Baru mainnya waktu di sini tuh ya, baru itu main. Ini lama pas pulang dia udah kesini lagi lama ya.
0: Iya, oke tuh. Kalau Mama Titan kenal nggak?
3: Kamu kenal lagi cuma. Mungkin pokoknya kenal lagi cuma. Iya itu mau.
0: Mama Titan kenal Mister Bono nggak?
3: Blendek sama itu. Iya.
0: Oke. Oke Mister Bono mau request lagu apa nih ya, Mangga?
3: Begitu aja lah biasa ngaplang-ngaplang aja.
0: Ngaplang-ngaplang. Oke.
3: Ngaplang-ngaplang aja ya.
0: Iya. Oke, salam-salamnya buat siapa ya?
3: Salamnya buat yang jauh Telayung tuh ya. Yang
0: Telayung.
3: Heeh. Telayung Sore. Telayung Sore namanya.
0: Telayung Sore benar.
3: Iya.
0: Oke.
3: Buat Bu Supina ya selalu semangat.
0: Heeh.
3: Bu Supina iya. Dari Budha Den. Bu Tuti. Iya, Budha Yunisari.
0: Oke.
3: Iya. Nyeti.
0: Mister

0: Oh, gratis ya.
1: Iya.
0: Entah itu sampai di mana itu apa namanya penghabisannya tuh ya.
1: Iya, pelabuhan
0: terus itu ya. Oh, gitu ya, sampai pelabuhan ya.
1: Barang
0: dulu. Oh, iya.
1: Iya,
0: orangnya ketawa. Oke. Oke, lanjut Nangga.
1: Iya. Buat Miratmina.
0: Oke.
1: Miratmina, lu baru punya nggak mau lebih bono nih. Pelanggaran buat dengan pelanggaran buat Miratmina ya.
0: Kena kartu merah apa kartu kuning dah?
1: Iya. Pelanggaran kartu merah itu nggak mau lebih bono sih dia. Kalau dia nyakin, waktu nikah dia nyakin, waktu kau tawa ya. Waktu nikah nggak di tempatnya begitu ya.
0: Pokoknya besok ketemu lah, hari Minggu ketemu di Mama Epi iya. Gitu ya.
1: Iya, kalau lebihnya paham
0: gitu. Oh iya. Masa kawin ini ke Bu Indi ya, nguletin nang nanti kok nanti.
1: Jari
0: Mama menikah, Mr. Bono ganteng ke sebelah jari. Waduh, tuh Mama mending gantengnya kayak sekoteng jari tutup sebelah. Oke, lanjut.
1: Iya, bisa gitu Mama nih ya. Iya.
0: Enggak lah. Oh, lamun. Iya, lamun ketemu mau dikerubes bengko ya.
1: Iya, beda nyantari.
0: Oke. Mangga, lanjut.
1: Mama Jin, Mama ini berwaktunya.
0: Oke.
1: Billy, Mama ini yang mau odang. Mama Net.
0: Oke.
1: Mama Rati.
0: Iya.
1: Bapak Salim. Bapak Salim, ojek ondanya mi Babi Sutina, ojek ondanya.
0: Oke.
1: Bapak Salim tuh jadi ojek onda. Terus Jaya, Wanita, Wanita Rata.
0: Oke.
1: Pancawala,
0: oke. Okay.
1: Iya, Abu Dekutil. Papa Angga tadi masuk, Papa Angga ya.
0: Papa Angga sudah masuk tadi.
1: Papa Angga, iya tadi.
0: Oke.
1: Tondol, Tondol nggak mau. Dan unyu-unyu, belum masuk unyu-unyu ya.
0: Bintang unyu-unyu, kemarin masuk.
1: Kemarin ya. Ntar karaoke dia masuk.
0: Mudah-mudahan nanti karaoke masuk ya. Oke.
1: Teh Isa.
0: Teh Upet, iya.
1: Campur. Mama Meni, kapan ketemu Mama Meni?
0: Mas, gantengnya sebelah
1: ya. Gantengnya
0: sebelah. Pengen merut. Hari Minggu berarti kesini ya.
1: Iya, ngumpul Minggu.
0: Hari Minggu. Besok Mama Mimi Evi. Mister Bono paling bagus sih ya. Dangdut lagi ya kan ya. Kang Wanta dongol. Selamat siang Kang Wanta. Oke, lanjut.
1: Yang punya rata ya. Yang punya rata.
0: Oke, lanjut.
1: Iya. Udah semuanya aja.
0: Oke, baik. Heeh, Mr. Bono ya.
1: Iya. Cepat aja di sana.
0: Oke.
1: Apa yang tunggu lagi nih? Ya, itu berkatuh merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Rekan Prima tuh 27 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Kita hadirkan dulu ya. Ada lagu Motor Sebelah. Biar ini Motor Sebelah ya diputarkan ya di kesempatan siang hari ini. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM radionya Indra. Kita hadirkan lagu Motor Sebelah ya, buat spesial buat Wong Sanaku, Wong Compreng dah. Oke, dilanjut dengan Kembang Pesi ya, buat Papa Angga dan Bunda Rita. Oke, selamat siang.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih enggak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya cakepnya.
0: Emang kenal banget sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh, Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.
4: Sembilan 5,8 FM.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre, teman-temannya Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Prima FM. Oke, dengan Prima 46 menit ya, lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih ya rekan Prima yang sudah bergabung. Dan juga selamat siang buat yang sudah di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa follow ya. Selamat siang aja buat yang sudah bergabung. Dan Bang Andri ucapkan terima kasih buat semuanya rekan Prima. Dan pengen interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih diterima kembali? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Dengan siapa nih?
1: Bertuane
0: Jidan biasa. Bertuane Jidan. Eh kuno, namanya nomornya Bapak Salim kuno ya. Nah kuno, beruhan Bang Andriku ya. Anak jenenge anu arah nih kuno. Eh tapi diangkat giliran diangkat wadon kuno suara nih kak priwe. Nah, nang kono tah wong e.
1: Ya.
0: Ana CCTV hati-hati kuno. Iya tah.
1: Sino kan ana dek gambar.
0: Duh.
1: Ora kata.
0: Oh, mimir. Eh, ana wis mamirat min mah ana gambar ya. Nah, wis. Lamun ge mah tutu ini ada tulisannya Bapak Salim ku ya. Oke, alhamdulillah sehat. Terus ke PW sebalik Mama Rati. Mama Rati tah piye? Iya, bener kah Mama
1: alhamdulillah
0: Rati?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Mama Rati tah piye?
1: Pinan Kang Andre.
0: Hah?
1: Pinan.
0: Priwe, priwe.
1: Kang Andre sehat.
0: Oh, ya, sehat. Alhamdulillah aku sebaliknya priwe Mama Rati. Nah iya. Tapi ke nanya ki Marati kie Mama Rati beli ngono. Nah ngono bae ya takon. Engko lamun salah uang kan salah nyebut kita nih mah priwe. Iya. Nah iya. Weruhan bae ngono ya. Oke, lagi apa ki, Mama Rati?
1: Biasa, ngerocok, ngerusun, dewekan.
0: Madep ngidul.
1: Tadi gangkin, ki, lalu dia manci.
0: Oh, ngono ta. Oke, Mama Rati, mau request lagu apa nih?
1: Biasa, Mama Rati, mah. Orang bosen nih, Prima FM, langkah bosen nih.
0: Langkah bosen nih. Oke. Salam-salame, Mangga.
1: Salam-salame. Mimi Epi.
0: Mimi Epi, oke.
1: Mimi Mama Rafina.
0: Oke.
1: Kang Dondo.
0: Kang Ibeng.
1: Kang Ibeng.
0: Oke.
1: Kang Salim. Kang Wanta.
0: Kang Wanta. Oke.
1: Ayah Kanungka. Sukina.
0: Oke.
1: Mama Aldin,
0: Mama Aldin, oke.
1: Okay. Mama Peti,
0: oke.
1: Okay. Buat
0: Teisa,
1: semuanya,
0: oke.
1: Okay. Buat Mama Indah,
0: Mama Indah, Mama
1: Dede, pedagang es campur,
0: betul.
1: Buat Pang Rujaya,
0: Pang Rujaya, oke.
1: Okay. Buat Ibu Tuti. Terus buat Mama Odan,
0: Mama Odan, oke. Okay.
1: Buat Mama Fauzan,
0: Mama Fauzan, oke.
1: Okay. Kang Aman, Kang Dia,
0: oke.
1: Uyut,
0: Uyut, oke.
1: Bunda Mary,
0: Bunda Mary, oke. Okay.
1: Kang Rian Tingting, buat Aja Supriyatin,
0: Aja Supriyatin, oke.
1: Okay. Buat Nok Bintang
0: Unyu, Bintang Unyu Unyu.
1: Buat Bunda Yuni Asari, Mama Meni,
0: Mama Meni tuh hadir katanya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kang Asep Rolan,
0: Asep Rolan.
1: Buat
0: siapa no? Siapa lagi?
1: Mama Leha,
0: Mama Leha, Tessa Leha.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Sekiannya buat Kang Andre yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
0: Orang ngomong sing ganteng dewe ngono ora jane.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, harus ditutup ya. Sini Kak. Ada Mama Rati ya di Mandiran Candi kesempatan siang hari ini. Oke. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk, mangga yang mau gabung ya, masih dibuka lagi di 0853-2189-9582. Di belakang Mama Rati ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke. Dengan siapa nih? Aja gemu ya disapa kono. Ngetes baik salah beli gue wonge. Oke, Taisa, sehat selalu ya Taisa ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Taisa. Lagi santai tah Taisa?
2: Lagi santai.
0: Alah, ana sing ana yang komentar gemuyu bae. Lah iya daripada daripada merengut mah ya mendingan gemuyu ya. Nah, iya. Kalau tanda-tanda orang gemuyu itu duitnya banyak. Iya, lamun pengen duitnya banyak gemuyu bae lah yang penting ya. Tapi aja gemuyu ya, pinggir dalan aja. Nah iya, lamun aja gemuyu nang pinggir dalan kono ya. Oke, Taisa mangga mau request lagu apa ya mangga?
2: Lagunya Kegoda Wadon.
0: Kegoda. Orang kegoda lanang dah. Itu mah iya itu kalau ke Goda Wadon mau Kang Andri kuno ya.
2: Iya Kang Andri ke
0: Goda Wadon. Oke. Salam-salam yang sama ya mangga.
2: Salam-salam yang buat ibuku sayang, Ibu Sabina.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mama Rati.
0: Mama Rati ya.
2: Bini Epi. Mama Billy.
0: Oke.
2: Okay. Mama Pudi. Mama Indah.
0: Oke, okay, Mama Indah.
2: Mama Fauzan.
0: Mama Fauzan, oke.
2: Okay. Mama Ara. Mama Ratmina.
0: Mama Ratmina, oke. Okay.
2: Ini Ratmina. Bapakku sayang Bapak Salim.
0: Bapak Salim, oke. Okay.
2: Iya. Bapak Capur.
0: Kok Bapak Capur? Ya Bapak Pur gitu, jangan Bapak Capur. Bapak sama Cak itu sama.
2: Iya.
0: Oke, iya.
2: Oke. Iya buat Mama Emma.
0: Oke.
2: Okay. Mama Meni.
0: Mama Meni. Mama Meni. Teh Isa ke Goda Lanang jare.
2: Jadi
0: Mama Meni ke Goda Lanang rebutan jare nih.
2: Kita mau pengen Kang Andri baik kita Goda Wadon.
0: Nah ya. Oke, lanjut.
2: Buat Bunda Mary. Buat Bunda Yunia Sari.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mama Emma udah ya.
0: Udah.
2: Buat Kang Agus Riana.
0: Oke.
2: Okay. Ya buat Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, oke.
2: Okay. Buat Kang Ege. Buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi, oke.
2: Okay. Ya Mama Ali. Buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Spesialnya buat Bang Andri aja yang lagi tugas.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga ceria selalu.
0: Amin.
2: Supaya gemuyunya gampang.
0: Nah, kono. Lamun gemuyu terus mah 10 ribu gitu ya. Penuh kono dompet ya 10 ribuan kan guyu-guyu bae. Iya. Oke.
2: Iya, biar banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Biar sehat badannya.
0: Oke.
2: Sehat segala-galanya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Ucapannya. Radio Prima, semoga jaya di udara.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke rekan Prima, 56 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Kita hadirkan lagu dulu ya rekan Prima. Nanti setelah lagu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda. Oke, jangan kemana-mana, masih di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kini Neng Prima FM. Oke, kita hadirkan lagu Janji Setia buat siapa nih yang sudah request ya tadi ya.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fenstura, fans ketemu di udara. Nengke niki neng Prima FM. Oke, rekan Prima, 13 menit ya di kesempatan siang hari ini, atau jam 1 lewat 13 menit ya. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fenstura, fans ketemu di udara. Nengke niki neng Prima FM. Dan kita dengarkan bersama-sama tadi ada lagu Langkah Bosene dan Janji Setia, requestnya dari Mama Ratih dan juga Kang apa yang di sana, yang di Serang ya, Puntan Dewa ya, selamat siang ya. Dan lagunya sudah diputar, mudah-mudahan apa namanya berkenan ya. Dan jangan lupa panteng terus ya 95,8 Prima FM, yang selalu di hati gitu loh. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans
1: Neng ya. Ning Radio Prima.
0: Iya, durung disebut wis disian dewek mah. Hebat gitu ya. Sebelum diduluin aja, sebelum Kang Andre, sama aja kayak Bu Sukina, telepon belum dibuka udah datang duluan. Kang Sondol, bre, kabar Kang Sondol?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bre, meneng mandi.
1: Majawarasti.
0: Tak kena.
1: Majawarasti.
0: Iya. Jawa. Siapa sing sing gawe aran konon siapa kono ya?
1: Iya. Nah, waras tim.
0: Lah iya. Oh, Bang Andri kayaknya orang-orang nganggo kaya konon ya. Wong e dhewe kan ya engko lemon. Lah, engko ditambahi
1: waras tim. Lah
0: iya.
1: Waras wae ana beli waras wae.
0: Lamun ditambahi aja ngarepe kono repot kono ya.
1: Aja waras.
0: Kono ya. Iya, kono iya. Dukang sandal priwe nang anu mandi rancan panas beli kono.
1: Orang ning jero.
0: Ono jero mah anget ya. Apa maning kono nang ras? Iya, apa maning no nang rasi manang jero bae ora ora ngerasa kena panas kono ya. Pada karo Kang Andri kena. giliran metu langsung masuk angin kono. Nang rasim nggak apa-apa ya. Ya iya kono. Sing penting anu bae ya, sedeng-sedeng bae ya. Antara njoba karo jero pada ngono ya. Oke.
1: Tanda merah.
0: Nah karena suhu 35 derajat ya, aja metu-metu kono ya. Gosong. Nah. Oke, Kang Sondol.
1: Kaloran mah geseng payah.
0: Iya geseng.
1: Kenang paya itu, bu geseng emang kenang paya.
0: Nah kenang paya. Orang geseng, aduh kak, kepanasan duduk.
1: Duduk geseng paya.
0: Lah iya, lamun gesenge kena panas mah engko apa garingnya kuno kena digoreng kuno ya.
1: Lebetak.
0: Aduh ngajak guyu bae jarene Kang Andri ne mah tukang guyu. Lah iya, daripada merenggut bae mendingan guyu kuno ta.
1: Ya aja
0: diri kena
1: temen
0: gak. Nah, aja urip mah aja digawe seru-seru apa namanya? Apa Mas? Aja digawe
1: susah.
0: Nah, aja digawe susah. Sing penting ya dijalanin aja. Iya.
1: Yeah.
0: Waktu itu semuanya 1 kali 24 jam.
1: Sedina kon.
0: Nah, ya sedina kon 24 jam pada bayangin sudah 24 jam maning. Iya, tinggal gawe sedih bae entok ngono 24 jam.
1: Iya, kenang sedih.
0: Nah, iya entok karo sedih bae kono ya. Oke, Kang Sondol, silakan.
1: Bebas perkara, Kang.
0: Bebas perkara.
1: Yang anda bebas perkara.
0: Nah, iya. Nang kono. Nang kono bebas perkara, jare. Lamun duwe salah akeh yo wis bebas bae kono ya.
1: Tapi okay. Bukan duit sama aja bebas.
0: Nah aja bebas ya, kudu dieling-eling ya. Iya. Oke, silakan ya, mangga.
1: Bebas perkara nganggo waras tim.
0: Nah.
1: Anggo Wabono.
0: Wabono.
1: Iya, anggo Wawanta.
0: Wawanta.
1: Iya. Anggo Yuratmina.
0: Heeh.
1: Anggo Karena
0: sama kono.
1: Wasukina di besok.
0: Aja nyawa sukina ke yo. Oh, engko mesem bae ora-ora. Iya, ora marah ora ku. Guyu bae lamun gak aku nyebute apa kono jare.
1: Oke. Wis siji bae aja ping loro bukan dua.
0: Nah, kono ya. Oke.
1: Anggo Teisa.
0: Teisa.
1: Anggo Mama Indah.
0: Oke.
1: Ibu Tuti. Anggo Mama Nenen,
0: Mama Nenen.
1: Monitor
0: bae jeng ngono bakal lewat kosong to lorong ngono. Lho ngono ya. Ya monitor monitor. Iya. Engko kelalen Kang Andre disebut Kang Arya. Repot ngono ya.
1: Monitor tapi orang mancing-mancing.
0: Nah, ngono. Oke.
1: Anggo Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng ya. Oke.
1: Kang Salim,
0: Kang Salim, Pak Salim pasti.
1: Iya. Terus Cak Pur.
0: Iya, Cak Pur lanjut.
1: Yuni Asari.
0: Oke.
1: Okay. Lintang Unyu-Unyu. Linda Mary.
0: Kalau Bang Andri itu sensitif kalau ada ucapan lain tuh pasti tahu. Yuk, tapi bener kok, tapi bahasa Jawa. Makanya sensitif Kang Andre, kalau ada ucapan lain itu pasti ya, direspon.
1: Bang Go dalam face dulu. Kang Hedoy.
0: Oke.
1: Terus apa sih ya? Si burung Go.
0: Nah, kok ada Abah Ade Kutil kan? Abah Ade Kutil.
1: Abah Ade Kutil. Anggo Sekabian
0: nih, Sekabian nih. Oke.
1: Oh iya, Mimindut,
0: Kang Mimindut.
1: Iya, model profesional leh dilewat ya wong tua aja.
0: Gua ana sing
1: iya, wah, iya, wah,
0: si wong comprengku disebutnya Bi Rini ta.
1: Siapa aja?
0: Wong compreng Bi Rini ka, monitor terus. Ya,
1: Salam kenal bae lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya spesialnya nganggo lagi siaran.
0: Oke, okay, matur kesuwun.
1: Kesuwun waktune.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Ada Kang Sondol ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Kang Sondol, aduh padat merayap ya kalau siang ya. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Sondol ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
2: Kene ki
0: ning Prima FM Merdeka Kang Wanta. Pripun kabar Kang Wanta? Wis minggu ora ketemu kita ya.
2: Nggih Kang. Sebenarnya mah lagi blenak sadaan awake ku Kang.
0: Jarene ku. Gak jarene agak meriang ku Kang Wanta lagi wingi ka dina minggu ya.
2: Iya kulaku. Sempat mari puskesmas sepuluh temen
0: ding. Oh ngono ta.
2: Wong blenak awake ku Kang. Antute gebenak nanggung ya kita. Ih barahan bebekan doa kulaku. Tapi orang dibagi bagi. Ya aku. Bisa dosi deh.
0: Tinggu dewek bae ngene. Iya, apa maneh nang kamar bae mulek bae ora ilang-ilang kono ya.
2: Mulane mate kan ngembul. Kan ngembul ka mana
0: wong bareng ta. Lamun wong iya, lamun wong dibagi-bagi ya monget wong.
2: Sedot dewek ya.
0: Lah iya. Iya lamun wong dibagi ya mongko.
2: Kalau suaranya kok pales
0: kan? Nah, kono. Pales suaranya. Tuh, biar ini guyu baik kok. Kang Wanta cari alhamdulillah sehat maning ya katanya. Nah, kono. Wis bisa guyu ke Kang Wanta biar ini ya.
2: Ibu Sukina, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Terserah ada mendingan, Ibu. Lagunya mah terserah baik lah, Kang Andri lah.
0: Oke, nanti di, apa namanya, gabung baik ya lagunya. Oke.
2: Enaklah.
0: Kabeh bae sing milihin Bang Andri mah ya bagus. Wah,
2: didengar epic kurang lepasne.
0: Apa maning ngrungok kena karo guyu ya.
2: Iya, teman gak kok kula ketemu juga. Nah, Bu Supina. Alhamdulillah, Pak Andre.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Wis rada mending bisa monitor maning.

0: selalu semangat, saban dintene.
1: Okay.
0: Moga-moga selalu sehat buat Bu ya. Riku saban tenet yang apa? Mekarjati ya.
1: Mekarjati. Ko ana salam karo ana salam ka teko Papa Angga ka. Salam sehat Kang. Papa Angga kenal beli kono Papa Angga.
0: Dere bulan Papa Angga yang suwa-suwan tene waduh.
1: Oh iya.
0: Kenal Papa Angga tu hari tentang bosian. Lamun lamunan oli mindo mah dikongkon mindo.
1: Oh mindo ya.
0: Iya nembang.
1: Iya. Oke.
0: Mama Aldi, Kang Mama Billy, Bapak Lebel, Pak Salif, Kangge Ibu Samina, Kang Ibeng, sarang Mama Saka, Kangge Nang Rastim, Waras Tim,
1: Waras.
0: Iya Waras Tim. Kangge Lutmu Mistia, Kangge Mister Bono, Kang Rian, sarang Aki Metal Kati, Kangge Kang Aman, Kang Timan, Kangge Bapak Uyut, Nonok Bintang, sarang Aa Nonos, Kangge Papa Najwa, Kang Won tentang wilayah Bino, Abade Kutil,
1: Abade Kutil, Subang,
0: Kangge Otol, Kangge yang rambut putih,
1: yang rambut putih,
0: oke, Sunda Devi, Kangge Mama Indah, Sunda Devi, Papa Amir, Mama Odang, Kangge Mama Paujan, Mimi Ratmina, Kalian Mama Ratmina, Kangge Mimi Etis, Sunda Devi rumah mewah,
1: Kangge
0: Mimi Ratu Sumpun Lebat, Waras Dol,
1: Waras Dol, ketemu toh akhirnya.
0: Ada punten-punten Mas Ondol ya. Kemudian Waras Mas Ondol aku lagi sambung mawon. Waras Ondol aku punten saya.
1: Oke.
0: Nang Mama Pebi, Mama Sarah, Mama Dora, Mama Titan, Mama Soleha sampai sarang udah. Cak U, Pangge Kang Ege Tete Isa,
1: Wakisut,
0: Kang Rosalia Sundu Horda, Tete Isa, sarang Kang Dasmo, Bunda Haja Meri, Bapak Haji Ali, Haji Sukriyatin, sarang Bapak Haji Herman, Kang Pancawala,
1: Pangge
0: Yae Cika, Bunda Yuniasari,
1: Bunda Yuniasari. Oke.
0: Sekarang Mama Meni, Mama Meni,
1: Oke.
0: Ya. Indah pula aku ngerti anu dewek indah cemani bom sejen. Untuk pula karena gampang arpan foto-foto ka. Pula madi singkirakan kan. Ada arba petuan yang
1: desa. Nah,
0: iya. Ada mani bom sejen.
1: Oh, ngono ta. Mudah-mudahan enggak toh Bang Kang Pantau. Mudah-mudahan enggak lah.
0: Kalimbangannya Kamalina.
1: Oke.
0: Ada diri ini kamu tentang wilayah Compreng.
1: Compreng bener.
0: Dan ini
1: Heeh. Oke.
0: Bapak Angga,
1: Bunda
0: Rita,
1: Oke,
0: Bapak Budi, Bunda Haja Weni, Kang Asep Rolan,
1: Mas Berli,
0: Kang Ramli, Kang Ahi Bintang, Agus Suryana,
1: Kang
0: Mani, Sarang
1: Budi,
0: Bunda Haja Emma, Teupet,
1: iya,
0: Teupet di wilayah Majalengka,
1: Majalengka benar,
0: John
1: Paul,
0: Bunda. Siapa kan Mimi? Siapa kan nak? Rastim kah? Sumedang kah?
1: Mimi siapa kono ya?
0: Mau kah layung siapa?
1: Teteh Layung, Teteh Layung.
0: Teteh Layung. Salam kenal kali Mang Wanta, Ingkang Wanu Lintra. Matur sin waktu
1: nak. Iya sami-sami.
0: Rimane spesiale.
1: Oke.
0: Paling pamungkase kangge Kang Andri sing lagi tugas.
1: Matur kesun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Wanta di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Ku si apal tuh arane orang hebat ku Kang Wanta jare. Sapa bae apalnya. Lamun lagi wingi manang pukus mas apa namanya berobat sing dieling-eling ku Prima FM bae jare jare birini ku ya. Oke, rekan Prima dibuka kembali di 0853 2189 9582. Di belakang Kang Wanta ada siapa tuh? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Fans Tura
2: neng kene ke neng Prima FM.
1: Ada Badi Kutil Merdeka. Apa Badi Kutil Priben kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi
2: cuma panas.
1: panas tanang Subang. Neng kene adem. Iya. Neng kene adem bah.
2: Adem neng dalam. Anak asene.
1: Lamun nang japa ya keringetan kan.
2: Kalau di luar mah panas. Nah,
1: iya.
2: Di Subang panas.
1: Pripun kabare Abah Dikutil?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Miming priwe?
3: Sehat sehat.
1: Alhamdulillah. Lamun sehat mah kabare.
2: Alhamdulillah. Wah, ini musim kering, Mandre.
1: Oh, iya, sami. Temriki, iya. Ya. Sami musim
2: lihat
1: kering.
2: Lihat kedawa pada kering. Lihat dompet apalagi kering.
1: lawan pengen terus disiram banyu takut loh.
2: Iya, disiram banyu tetap barang.
1: Iya,
2: betul-betul.
1: Bunda Amerika dongol. Oke, Kang Sam juga. Terima kasih, Kang Sam, sudah bergabung ya. Apa namanya, Pak? Hah?
2: Masih kebagian lagunya.
1: Oh, masih insya Allah masih banyak. Oke.
2: Okay. Itu Kancing Klambi.
1: Oh, Kancing Klambi. Oke. Okay.
2: Iya. Yang barusan salam tuh Bapak Kang Wanta.
1: Kang Wanta,
2: Iya, salam yuk, kenal silakan. Kang Wanta. Dari Pak Dekote yang dari Parigi Subang, Parigi Belendung. Subang Kota.
1: Oke, okay. Lanjut.
2: Salam-salam buat Kak Maja Supriyatin, Mama okay. Alvin, Kang Saldun, Pak Sadul, Bu Abed, Bu Tuti,
1: okay.
2: Nang Warti, Mbak Angga,
1: okay.
2: Bunda Rita, Marian Tingting, Kang Ardi,
1: okay.
2: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Bapak Mama Paujan, Mama Pebi, okay. Bang Otoy, Mama Pamungkas, saya Pamungkas, Mister okay. Bono,
1: Mister Bono,
2: Kang Erwin, Kang Irwan,
1: Kang Irwan,
2: Mama Endang, Mimi Atun, Mimi Yuni,
1: okay.
2: Mok Bintang, Karo Wang Nonos,
1: Teh Isa,
2: Panajua, Haji Herman,
1: okay.
2: Mama Indah,
1: Mama
2: Pak Among, Kang Henry, Dr. Salim,
1: okay.
2: Kang Spanda, Kang Ridwan,
1: okay.
2: Kang Ajat Esmara, Umi Laila, Mas Arianto, Kang Ibe, Mama Saka,
1: okay.
2: Kang Pancawala, Kang Ege, Mama Isa,
1: okay.
2: Bu Suartini, Mama Odang, okay. Bunda Mary, Kang Cipto,
1: Kang Cipto,
2: Cakpur,
1: Cakpur ya,
2: Mama Rati,
1: okay.
2: Bu Rini, Mama Tangki,
1: oke.
2: Okay. Janet,
1: Nok Janet
2: Mama
1: ya.
2: Mama Erni,
1: oke.
2: Okay. Kang Warsai,
1: okay.
2: Kang Dasmo, Teisa, Kang Rojaya,
1: Kang Rojaya, oke.
2: Okay. Bunda Mustika Nakan, Bunda Yuniasari,
1: Bunda Yuniasari,
2: Kang okay. Limo, Kang Warta,
1: Kang
2: Teupet,
1: Teupet ya.
2: Mun, apa tuh Asep Chicken?
1: Hah?
2: Asep Chicken.
1: Asep Asep Roland tah.
2: Oh, Asep Roland, Asep Chicken.
1: Asep Roland, Asep Roland.
2: Asep Roland. Ini abang tulis Asep Pro, Asep Chicken. Kayak jualan chicken
1: ayam. Asep Roland yang ada. Oke. Oke.
2: Iya, pokoknya buat semuanya aja.
1: Oke,
2: Iya, selamat siang spesial Kang Andre yang lagi tugas.
1: Oke.
2: Atur nuwun Mas Andre.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum. FM Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke rekan Prima, 34 menit ya di kesempatan siang hari ini. Cak Pur, sebentar ya, kita putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti kita akan terima lagi telepon dari Anda. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Ada Kegoda Wadon ya di kesempatan siang hari ini. Buat rekan Prima semua di fans Tura, fans ketemu di udara di kesempatan siang hari ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama, yuk, Kegoda Wadon.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Bang, masih suka nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau kalau M kegedean.
3: Sembilan 5,8 yang terima FM.

0: 85 FM radionya Indramayu, dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Dan rekan Prima, 53 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan tadi kita dengarkan bersama-sama ada lagu Kegoda Wadon, terus ada Bebas Perkara dan juga Kacing Klambi yang direquest oleh Aba Adik Kutil, terus Teh Isa dan juga Kang Sondol ya, yang sudah interaktif ya di 0853-2189-9582. Dan juga selamat siang aja buat yang sudah di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Yang sudah hadir di live TikTok, Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat bergabung, dan mudah-mudahan terhibur ya bersama Prima FM. Dan rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya. Kesuwen ya tadi ya. Karena apa namanya, waktunya jalan terus ya, jadi harus bergantian dengan yang lain ya. Dan rekan Prima, cuaca di sekitaran studio di kesempatan siang hari ini cukup panas ya. Dan pesan dari orang bijak ya, dan tatkala Anda di kesempatan siang hari ini panas ya, tentunya harus bisa menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air putih ya, supaya tidak dehidrasi. Karena kalau kita tidak banyak minum air putih, nanti kalau sakit, wah malah harus dimasukin infus ya. Dan jangan sampai Anda sakit, makanya banyaklah minum air putih supaya tetap prima atau tetap terjaga kesehatannya dan tidak dehidrasi. Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, ada yang masuk, diterima kembali ya dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Ningkene ki Prima FM.
0: Dengan Bunda Mary. Bunda Mary, apa kabar?
1: Lagi panas-panasnya, kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah, kalau sehat dan
1: sehat badan, jasmani, rohani, dompetnya kan. Aku mata abah putih juga kering.
0: Harus disiram pakai yang ijo-ijo atau yang biru-biru,
1: yang biru-biru
0: atau yang merah-merah.
1: Baru seger
0: ya, langsung tumbuh ya, tumbuh semangatnya gitu maksudnya.
1: Okay. Harus beruang.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Beruang bisa di dompet ya, Bang?
0: Iya. Beruang ada di dompet gitu ya. Dan beruangnya tidak galak ya. Oke, enggak apa-apa.
1: Kalau yang beruang memang hutan yang galak.
0: Iya. Nah, namanya juga usaha ya. Usaha dapat beruang. Oke, Bunda Mary, mau request lagu apa nih?
1: Lagu pengen
0: Lagu apa tuh? Pengen kape ya?
1: Tian apa tuh? Mudah Cinta.
0: Apa tuh Mudah Cinta?
1: Mudah Cinta.
0: Coba kita cari Mudah Cinta. Coba kita cari tuh Mudah Cinta. Anda beli ya?
1: Pasti Anda lah. Prima dilawan.
0: Coba. Loh kok ada sih? Udak Cinta.
1: Masih ada.
0: Iya, Cinta di udak-udak lari kemana gue ya?
1: Iya. Di udak-udak malah dikeletak kena.
0: Untung ya bisa ngomong Jawa gue ya.
1: Udah pengalaman dulunya kan ada orang yang ngurung, orang jadi
0: parah. Oh, gitu.
1: Kadang bisa.
0: Oh iya, jadinya.
1: Cuman ya logatnya itu logat
0: Sunda. malah bagus lagi. Jadi kalau orang bahasa Jawa logatnya sudah halus jadinya ketemunya. Bukan halus tapi lemes ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Iya, halus dan lemes gitu. Jadi enggak kaku gitu kalau bahasa Sunda mah.
1: Okay. Apalagi itu bahasa itu. Mm-mm. Orang Bandung,
0: Garut, Cianjur ya.
1: Iya. Kalau itu masih kata orang Sunda mah lamun budeg mah moal kakuping.
0: Oh. Papa Angga hadir tah katanya.
1: Papa Angga. Gimana itu? Bunda Ritanya mudah-mudahan sehat.
0: Mudah-mudahan sehat ya Papa Angga, Bunda Ritanya ya.
1: Iya.
0: Oke. Ayo Mangga salamnya nggo siapa?
1: Salamnya ya buat Papa Angga sama Bunda Rita.
0: Oke.
1: Nang Rasti,
0: Ibu Sukina.
1: Ini dicatat
0: dicatat. Mangga dicatat.
1: Iya. Wanita tukang omel.
0: Iya.
1: Udah mangga nyunggul.
0: Protes ya. Oke.
1: Mama Ratna.
0: Oke.
1: Mama Rati.
0: Mama
1: Indah. Oke. Okay. Teh Isa. Mama Andi. Bunda Yuniasari.
0: Oke.
1: Okay. Teh Upet. Teh Isa. Mama Samina. Mama Poca. Mama Nenek. Jeng Leha.
0: Ade
1: Bono.
0: Oke.
1: Okay. Sambian Tinting. Kak Wanta.
0: Nah, bukan Eta.
1: Sama Kang Aman.
0: Nah, tuh katanya
1: Papa Lembek,
0: kata
1: Pamungkas.
0: Bunda kata Papa Angga, lagi muda. Kalau lagi muda mah ngudak-ngudak Bapak Haji Ali katanya.
1: Diangkat itu. Bunda teh nenek-nenek kakek-kakek.
0: Iya, lagi muda begitu maksudnya gitu kata Papa Angga mah. Lanjut, oke.
1: Okay. Bapak Haji Herman, Petrola,
0: okay.
1: Marat, Kang Tondol, Mama Kali, Mama Oja, Ibu Suti, Mama Lina,
0: okay.
1: Haji Sutriati, Nokinang Unyu-Unyu,
0: okay.
1: Kang Ubeng, Bapak Dekutil,
0: okay.
1: Bapak Teh Jani, seorang Tukra. Bogeng.
0: Bogis ya.
1: Sekarang mah udah itu. Biasa suka on air.
0: Sama Birini ta?
1: Gak tahu Birini mah yang tahu sih yang di Supra itu di Bogeng.
0: Oh, di
1: Mama Al, Tenjani, Mama Salama.
0: Oh iya.
1: Itu bukan Birini. Iya. Siapa tuh? Mimi Erni ada juga.
0: Mimi Erni belum masuk. Ya. Kalau yang masuk ke Bang Andre itu Mimi Mama Iip.
1: Iya, Mama Iip dari mana?
0: Mimi Iip mah dari situ, dari mana tuh?
1: Sukra.
0: Bukan.
1: Yang dari Tegal Taman.
0: Iya, Tegal Taman tuh saudaranya Kang Wanta.
1: Oh, itu. Yang kemarin itu ya live di Primat.
0: Ha, betul.
1: Ada itu kan?
0: Iya, kan kemarin
1: bareng
0: hadir.
1: Itu Pak Putri, Kang Iwan Anjar.
0: Oh, Pak Kumis, Kang Kumis.
1: Ah, Kang Kumis enggak tahu, Bang.
0: Tuh, ada salam dari Teteh Layung, ta. Teteh Layung.
1: Oh, iya Teteh Layung dari Sumedang.
0: Iya.
1: Dulu sering ketemu waktu arisan pertama kali. Sekarang
0: enggak hutan. Sekarang udah jarang-jarang ketemu ya. Oke.
1: Okay. Ya udah, semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Buat lagi juga.
0: Terima kasih. Oke.
1: Okay. Semangat.
0: Makasih
1: waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary dari Subang di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 14 lewat 2 menit di kesempatan siang hari ini. Ini dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Bunda Mary ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fensturan neki-neki.
2: Terima kasih.
0: Cak Pur, apa namanya? Oh, enggak bisa masuk-masuk ya Cak Pur ya.
2: Iya, giliran tinggal pergi nih baru masuk nih.
0: Aduh, nah ini aja ada nih 8192 iya, sabar. Heeh, 8192 sabar dulu ya, ganti. Oke, Cak Pur.
2: Siapa tuh Bunda Mary?
0: Bunda Mary,
2: heeh. Oh iya iya, baru tinggal ke warung dulu baru bisa masuk nih.
0: Aduh. Cak Pur, pri kabare Cak Pur?
2: Heeh. Yang lama apa-apa. Tapi itu tuh benar-benar udah masuk lah, tetap aja dia masuk, aduh hilang lagi.
0: Cak Pur lanjut. Iya, mangga.
2: Waras dah.
0: Alhamdulillah kirain request.
2: Pada baja.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Enggak mendi lagi balik kau. Bulan esok kau ngelih bos.
0: Ngono ta.
2: Gagal semua.
0: Punya orderan ya, yang punya orderan ya.
2: Masuk barang juga puluhan orang. Padahal kemarin udah dibeli ya, mobilnya memang benar.
0: Ya mudah-mudahan suatu
2: itu lagi ada dua barang lagi itu yang punya pabrik itu tuh. Keluar dari Arkola tuh ya pabriknya apa tuh yang Tina tuh sebelahnya pabriknya itu tuh yang sebelah kiri tuh yang pertama aja tuh yang sebelah kiri tuh
0: belum paham tuh Bang Andre-nya. Oke, mudah-mudahan mudah-mudahan nanti ketemu hasilnya ya Cak Pur ya. Oke, setelah apa namanya tetap
2: tadi juga belum dengar aja tuh. Aduh, parah nih Cak Anu Mas katanya. Cabang ya itu mau belum rezekinya.
0: Iya betul. Yang penting tetap usaha dan tetap semangat ya Cak Pur ya.
2: Iya. Kalau rezeki mah diuber-uber kan.
0: Nah, kalau betul. Kalau belum jodohnya, belum rezekinya ya susah gitu Cak Pur ya.
2: Benar. Ini request lagunya lah.
0: Oke Cak Pur, lagunya apa yuk?
2: Panas-panas juga kepengennya disanding aja nih.
0: Pengen disanding.
2: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya yuk.
2: Ya tadi buat Bunda Mary.
0: Oke.
2: Buat Bapak Salim, Mr. Bono, Pak Rasim, Ibu Tuti, Mau Ujang, Ibu Pili, Mimi Ratmina, Mama Ritmina udah masuk belum tuh?
0: Mimi Ratmina sudah semua.
2: Sudah semua. Salam Bogor. Aldi, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu, Aja Supriyatin, Mama Indah, Kaisa, Jadarno, Kak Insight, Kaisa udah masuk tadi ya?
0: Sudah.
2: Mama Indah, Bu Sukina, gimana Bu Sukina? Masih semangat Bu? Iya, sehat Bu. Semangat terus Bu ya. Mama Titan, Mama Dora, Kang Uyut, Pak Lepe, Bunda Reni, Kang David,
0: Kang David,
2: Aman, Watisut, Kang Gopar, Mama Nek, Kang Ria, Mama Rini, Mama Teddy, Kang Wanta, Kang Audan, Bintang, Ayah Pamung. Buat Dewi Pamungkas. Saibeng, gimana Saibeng? Saibeng kacang, Pak. Ya tadi saya ke situ tuh, Cak. Lagi panen kacang kemarin. Panen kacang panjang itu. Hebat banget dia. Terus Unisanti.
0: Unisanti,
2: apa lagi di sini apa di Padang ini? Kemarin kayak dari Padang itu mobilnya tuh. Nah, terus Mama Rate, Bunda Mary dari Subang ya tadi ya, Ibu Epi yang punya rumah mewah, Bapak Amir, terus Mas Hendro kayaknya ngilang nih, berangkat lagi ya Pak Mas.
0: Wah, iya.
2: Ada saya, ada Kutil. Ada Trolan,
0: Kang
2: Wanta, Kang Sondo, Bunda Yuni Akari, terus Mbak Mama Meni, itu sama-sama dari Sumedang, itu gak salah. Ada Weni, Sibar, Anak Bintang, Kang Jaya, Kang Aman, Kang Ebes, Kang Trolan, terus Mama Dinda,
0: dari
2: Kertanegara, Ayah Sika, Mama Awang, Mama Yuni, Malina, terus siapa tuh lagi ya? Kang Sani, Kang Fani,
0: Kang Mama Fani,
2: terus siapa tuh? Teupet,
0: iya.
2: Budaema, Ah, Jeng Romla. Aduh, lagi batuk ya. Budaema udah ya, tuh. Terus Papa Laras. Dari Bogis kalau nggak salah. Nah, Kang Timan, Pegaden, Mama Najul, dan Pak Kang Pani udah semuanya aja yang lagi monitor.
0: Banyak banget.
2: Kalau dibaca ntar yang belakang nggak kebagian, malah kasihan.
0: Kasihannya
2: buat Bang Andre yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
2: Ucapannya. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Iya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, rekan Prima, satu penelpon lagi diterima ya. Sebelum Bang Andre nanti akan bacakan berita dan putarkan lagu. Dengan siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
3: Neng NEE Nang Prima FM.
0: Sarang sinten niki?
3: Dalo Pesedu.
0: Piye kabare?
3: Alhamdulillah. Pindah. Sopo mau? Capur.
0: Capur ya.
3: Oh iya, selalu karo aku ya.
0: Ya ora lah.
3: Ayo Capur. Sugeng wae men Capur. Lagunya apa, Mas?
0: Lagunya ada Ngundak Cinta dan ada lagu Keder Balike.
3: Lagu kayaknya
0: Keder Balike kono ya.
3: Aja warna-warna ning Capur iki. Aja warna-warna karo Capur ya. Pak Capur.
0: Apa namanya? Kang Del Pesedu mau nanya nih. Nanyanya gini itu, apakah apa namanya wong Indramayu itu jarang makan telur atau jarang makan ayam? Kalau enggak
3: ya, iya,
0: kalau enggak pas ada MBG gitu loh.
3: Justru sing arane ayam kalau untuk ayam pun akeh nang
0: nang Indramayu ya.
3: Salah besar kalau ayam sama telur enggak makan.
0: Berarti yang bener yang mana nih? Berarti banyak yang makan ayam dan makan telur ya.
3: Ya kalau yang makan ayam mentah masih banyak.
0: Iya.
3: Iya pasti makan ayam sama telur mah banyak lah gitu.
0: Oh iya.
3: Jadi kalau jangan Indramayu katanya kemakan telur, waduh. Salah besar
0: ya. Iya. Oke, lagunya apa? Gabung aja ya.
3: Iya, sing Keder Balike.
0: Oh, sing Keder Balike. Oke. Oke. Mangga.
3: Nang kene. Ono Mas Pri. Kang Wawan.
0: Kang Wawan.
3: Wong horkolot
0: ya.
3: Jar ini sih cedak karo Prima kono.
0: Berarti ku sih siapa arane ku mau ya?
3: Kang Wawan.
0: Kang Wawan ta? Dudu Kang Oma kan. Oke, lanjut.
3: Kang Wawan. Terus nggo Kang Imam Samudra. Mudah-mudahan lagi pada ngumpul.
0: Lagi
3: pada ngopi.
0: Lagi pada ngopi ta.
3: Iya. Latane gunang Bunda Mary.
0: Bunda Mary ya.
3: Ade Kutil iki ono yo.
0: Ade Kutil ada ku mau.
3: Oh, iya. Bapak Ade Kutil.
0: Oke.
3: Okay. Layung.
0: Layung.
3: Balik maning nang semut yang baik kon ya. Program nang Ngargoli. Bapak Angga kowe. Lagi dongol dongol bae Bapak Angga.
0: Bapak Angga ku dongol terus kan ya.
3: Sehat ya, kalau mau
0: pulang dari sana. Mimi Epi.
3: Iya, carinya dua pemain paling mewah.
0: Pinggir sawah kan.
3: Mewah mepet di sawah kayak gue.
0: Oke. Lanjut.
3: Sondo. Sehat do. Yang pasti gue orang kabut kaya sih pada monitor lah. Aja kayak aku dong. Jadi ini kayak dari balik ke. Spesial.
0: Spesial.
3: Bising lagi tugas baik.
0: Oke, terima kasih, matur suwun.
3: Aja pada kayak nyung ya. Iya aja lah, bu. Aja kayak dari balik
0: ke. Iya aja. Oke.
3: Yuk, betul. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Delpes Sedu ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, ada berita ya yang Bang Andri akan bacakan di kesempatan sore hari ini. Oke rekan Prima, pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandi Susanto mengenai masyarakat desa yang jarang mengkonsumsi telur dan ayam kembali menjadi perhatian publik. Dan di balik polemik tersebut, isu yang mengemuka adalah masih adanya ketimpangan akses terhadap pangan bergizi, khususnya protein hewani di kalangan masyarakat pedesaan. Data OECD FAO juga menunjukkan tingkat konsumsi daging ayam di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN lainnya. Dalam kondisi tersebut, program makanan bergizi atau MBG atau makanan bergizi gratis dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses gizi bagi sekelompok atau bagi kelompok rentan ya, terutama anak-anak melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin. Dan program ini diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan protein hewani dan mengurangi beban ekonomi keluarga serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dan untuk membaca informasi selengkapnya, rekan Prima bisa kunjungi ya di lognews.co.id ya. Dan Bang Andri minta pendapat nih di sekitar Indramayu ataupun rekan Prima yang sudah di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Apakah masyarakat Indonesia ya, khususnya warga masyarakat yang ada di Indramayu, apakah dalam konsumsi daging ataupun telur ayam ya, apakah sudah memenuhi syarat, apakah masih kurang ya? Mohon informasinya nanti disampaikan ya rekan Prima. Dan barangkali rekan Prima yang ingin membaca berita tersebut bisa buka aja di lognews.co.id ya, nanti ada kabar di sana. Oke rekan Prima. Dan juga rekan Prima, di tengah kondisi dunia yang masih dilanda perang dan krisis moral hingga ketimpangan sosial, muncul sebuah refleksi tentang pentingnya membangkitkan kembali kesadaran manusia Indonesia dari dirinya sendiri. Dalam tulisan refleksinya, Bapak Ali Aminullah menilai bahwa kemajuan teknologi saat ini belum sebanding dengan kemajuan kemanusiaan. Dunia dinilai semakin maju secara teknologi, tetapi perlahan kehilangan arah batin dan nilai kemanusiaan. Kondisi itu dirasakan oleh Indonesia mulai dari korupsi, krisis moral hingga generasi muda yang dinilai cerdas secara akademik, namun belum sepenuhnya memilih arah hidup yang mempunyai kesadaran sosial. Dan rekan Rima melalui gagasan Syekh Panji Gumilang atau Syekh Az-Zaitun tentang remuntada from within atau bangkit dari dalam diri, kebangkitan bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa disebut harus memulai kebangkitan bangsa tersebut harus dimulai dari pembentukan kualitas manusia. Salah satunya langkah yang ditawarkan yakni transformasi pendidikan berasrama di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan juga pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan kepedulian sosial, spiritualitas, hingga kesadaran lingkungan. Konsep ini dipandang menjadi bagian dari penyiapan generasi menuju Indonesia emas di tahun 2045. Dan menurut kebangkitan nasional saat ini bukan sekedar mengenang sejarah para pendahulu, tetapi bagaimana membangun kesadaran manusia akan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Karena bangsa besar tidak hanya dibangun oleh kekuatan ekonomi dan teknologi, tetapi juga kualitas manusia dari dalam, ya rekan prima. Demikian yang dikutip dari longnews.co.id, ya rekan prima. Dan masih bersama Prima FM di acara Fansura di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan hadirkan lagu tentunya untuk rekan prima di kesempatan siang hari ini. Ada Ngudak Cinta ya, dan juga nanti akan disusul dengan Keder Baliki. 95,8 Prima FM, Fansura, Neng Keniki, Neng Prima FM.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre, teman-temannya Anda di Fanstura, fans ketemu di udara, nengke-nengke neng Prima FM. Oke, rekan Prima, 31 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre, teman-temannya Anda di Fanstura, fans ketemu di udara, nengke-nengke neng Prima FM.

Dan rekan Prima yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada Miss Kinder ya, salam buat Gepeng Wong Lebiah Rancahan Kang. Oke, salam ya buat Wong Lebiah Rancahan dari Miss Kinder Kang. Aranisa apa gunung Miss Kinder ya. Oke, terima kasih ya sudah bergabung bersama Prima FM di Live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung mangga ditunggu di 0853-2189-9582. Dan masih bersama Bang Antir menemani Anda sampai lepas pukul 15.00 ya rekan Prima.

Oke, sekali lagi barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan terima kasih juga ya Wong Yogyakarta, terus Wong Cirebon di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung Prima, bersama Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja, dan mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti jam 15 ya, dan dilanjut dengan berdinang karaoke udara. Dan rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung ya.

0: Dan sekali lagi Rekan Bima, dan masih ada waktu ya. Barangkali Rekan Bima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yang mau gabung ya silakan. Dan di kesempatan siang hari ini, Rekan Prima, Bang Atri mengucapkan selamat bergabung aja. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya, Rekan Prima. Dan Bang Atri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya, menuju ke suatu tempat. Dan mungkin cuaca di kesempatan siang hari ini panas ya. Dan Bang Atri ingatkan, kemana-mana bawalah air putih ya. Karena dengan minum air putih, insya Allah kita terhindar dari namanya dehidrasi ya. Dan supaya apa namanya, badan tetap fit ya, tanpa harus jauh-jauh membawa apa namanya, mencari air kalau kita sudah persiapan di dalam perjalanan sedia air ya, Rekan Prima. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan. Dengan siapa nih yang sudah masuk ya, diterima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Enak.
0: Sarang sinten niki Pak Anu Kang?
1: Mama Emolan.
0: Mama Emolan? Mama Emolan nang di Mama Emolan?
1: Pinggir laut.
0: Hah?
1: Pinggir laut.
0: Pinggir laut?
1: Iya.
0: Iya, pinggir laut di kono Eretan apa Kandang Haur kono ya?
1: Sukrangalor.
0: Oh, Sukrangalor ya. Berarti iya. Sukrangalorku parke Trungtum ya?
1: Tanggane.
0: Oh, Tanggane kono. Mama Mola ya?
1: Iya, Molan.
0: Molan ya, Mama Molan.
1: Iya.
0: Berarti perkeroka nanti kah? Sing pelabuhan kah?
1: Oh, ya aduh.
0: Aduh ya, sing parke si Trungtum bae ya, sing parke ya.
1: Tangganya Kang Kumis
0: kuwi lho. Oh, Mama Iip.
1: Iya,
0: oh, tangganya. Iya. Berarti Mama Iip terus Kang Wantang ku ya. Masih iya, sedulure.
1: Bature.
0: Oh, Bature kono.
1: Kenal bae ya, Kang ya.
0: Kang Mulan ya, dari berarti anu ne, apa ne?
1: Tegal Taman.
0: Tegal Taman ya. Tegal Taman Sukra ya.
1: Sukra, Indramayu, Pak.
0: Iya, Tegal Taman.
1: Jawa Barat.
0: Indonesia kok no ya?
1: Iya, merdeka. Iya, di Taman.
0: Kang, ora apa-apa ya, walaupun kita lagi tembeke-peke kenal ya, takon ya ora apa-apa ya.
1: Iya.
0: Jarine wong Indramayu kok ya, ya apa kono mau dikabarna. Apa sering mangan daging ayam atau telur ayam sebelum MBG ada? Apakah waktu MBG baik bisa makan telur, makan ayam kuno?
1: Ya ora lah, Kang. Sedurunge guys makan ayam, makan ya, daging telur ku.
0: Oh iya, berarti ya wis biasa kuno ya.
1: Biasa.
0: Oh iya. Oke, matur kesuwun.
1: Eh, kok dingin, Kang. Kenalan
0: ya kita harus apa ini? Ya kono Kang Andre kono lah.
1: Andre.
0: Iya, kayak betul.
1: Andre. Andre.
0: Andre.
1: Oh Andre, salam kenal banyak Kang ya. Ngomong pertama, belum pada kenal Kang.
0: Nah, iya, ya orang apa kenali Kang Andre dingin.
1: Iya. Wong emak kayaknya emak komision gini.
0: Siapa kono? Ini Pak Komision. Iya, komision. Lamun pengen weruh ya, Kang Wantam baik kono deleng fotone nang apa nah? Nah, mau HP ini Kang. Iya, gua HP ini Kang Wanta. Kang Wanta priwe sih rupane Kang Andri ganteng bele ngono.
1: Iya.
0: Yang gua bukan
1: Kang Wanta mah artine bosen ka ini.
0: Ya ngono. Lamun pengin weru ya meneng ko dino Minggu nang studio pasti ana ke Kang Andri.
1: Iya,
0: nih.
1: Pasti ya, kalau kenal belas.
0: Iya, lamun Mama Iip mah wis kenal kono karo Kang Andri nek.
1: Iya.
0: Ya wes perkenalan.
1: Salam kak, aku nama iya. Blendung kan siapa kan?
0: Sing di
1: Blendung.
0: Blendung Andi kono.
1: Subang. Subang.
0: Oh, iya, wong Subang Binong ta? Apa pilih? Mendi.
1: Subang Kota kan?
0: Subang Kota mau apa di kutil tak kono?
1: Bapak tua.
0: Bapak tua. Sing siapa? Pucuk Putih.
1: Duh, siapa sih yang mau kita ngomong kenal?
0: Iya, lamun anakku ya. pucuk putih, eyang pucuk putih karo nah. Apa adik kutil kono wong loro sing endi sing pilih sing endi ngono sing dipilih
1: ya wis wong loro-loro
0: iku monitor terus ku mah.
1: Iya, ya kita kita tangannya kita lagi larak ya nih kang.
0: Ha, terus?
1: Ya bukan bisa mijit yang mijit.
0: Ya aja guyu atuh lamun dipijit mah serius kuno dipijit aja kayak aja karo guyu engko lamun guyu mah ora percaya kuno sing sakit.
1: Oh, kena anu yang.
0: Lah iya yang pucuk putih kah?
1: Ya yang jaluk bantuan nek yang tuh kita nah. Tangan lagi larak.
0: Lagi larak. Lah iya kono aja karo guyu engko lamun karo guyu ora dipercaya kuno ora percaya kuno sakit
1: kuno ya. Serius ya.
0: Serius.
1: Ya. Oh salam kenal baik kono anu Kang Andre.
0: Heeh, engko di salamna ya. Heeh, goyang.
1: Ya baik lah, iya. Pada kenal yang ana ge ya.
0: Iya, wis pokoke mamae Mulan ngono ya.
1: Mamae Mulan.
0: Heeh, ya, mamae Mulan ko di salamna ko sing ana.
1: Oh, jam pira karo kene?
0: Karo kene mah jam 3 sampai jam 4.
1: Oh, mau sejam.
0: Heeh, sejam baik. Namun Sabtu Minggu karang jam esok jam 10 sampai jam 12 ka Sabtu Minggu.
1: Kayaknya maya, kayaknya bisa mencet kayaknya.
0: Nah, kuno. Lamun pengen apa caranya ya? Merapat sama Mama Iip bae wis bisa.
1: Oli mana oli?
0: Oh, yo oli. Iya, oli engko.
1: Heeh. Kata anu Kang Wanta kok ora mana-mana Kang Wanta.
0: Kang Wanta mah guring-guring bae jarene.
1: Anu wong eta Kang.
0: Heeh.
1: Ora dembeler kan.
0: Sing sapa Kang Wanta ku?
1: Wong Wanta ku beler.
0: Bler-bler apa setiaku.
1: Iya, mancing mana mancing mene.
0: Iya, ora apa-apa setia karo Prima ya. Mancing rana baik digeret karo Kang Andri mene ka.
1: Ya wis Kang ya.
0: Oke.
1: Dalam benar baik karo Kang ku, ayang aku sing kono ning Blendung.
0: Oh, sing wong Blendung ya.
1: Iya, dalam benar kono sing wong pinggir laut.
0: Pinggir laut Tegal Taman kono ya.
1: Kok pengen ditembang ya tembangin kok.
0: Yang kok pas karaoke nih mancing maning ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Mengkonon banyak kan ya.
0: Oke.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Ebulan ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Katanya wong Indramayu ku ya. Apa namanya kedingin wis biasa ku mangan endog ya mangan ayam. Tapi orang apa ditangkoni ya sebagai apa namanya sebagai pengalaman ya atau informasi ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 di kesempatan sore hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fenstura.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Fenstura. Halo.
2: Halo, Neng Kene. Iya, Neng Kene. Nah, semua asal jawab nanti.
0: Neng kene ki gitu.
2: Neng kene ku.
0: Prima FM.
2: Prima FM.
0: Sareng sinten iki?
2: Sareng Teh Upet.
0: Teh Upet di apa namanya? Di udara. Lamun
2: iya.
0: Lamun di TikTok e teh pahit. Oke, pripun kabare?
2: Beda wilayah, beda aran.
0: Oh iya, jalur kereta sama jalur bus beda ya.
2: Iya. Kadang siapa senang ini teh pahit dari mana?
0: Teh pahit, makanya itu Bang Andrenya juga keder. Nah ini siapa ini teh pahit? Jangan-jangan ya teh upet kalau diminum jadi teh pahit kan ya?
2: Iya.
0: Pripun kabare Daman?
2: Kabare baik. Ya, ada salam dari Teh Pahit. Oh.
0: Dari Teh Upet ada salam dari Teh Pahit gitu ya. Oke, Teh Upet di Sumedangnya mana nih Teh Upetnya?
2: Masih kebagian Teh Laguna.
0: Mudah-mudahan kebagian lagunya. Lagunya apa Teh Upet?
2: Lagunya pengen layung putih.
0: Layung putih, bukan layung biru.
2: Ya, bukan layung biru. Bukan pengen yang putih.
0: Teopat sebelum ini ya, apa namanya, sebelum lagu diputar dan salam-salam, mau nanya dulu nih Kang Andrinya, di wilayah sana tuh di Majalengka, masyarakatnya gemar enggak atau bahkan jarang makan ayam atau makan pakai telur sebelum ada MBG?
2: Sebelum ada MBG?
0: Iya.
2: Ya, ya biasa. Aja lah, sebelum ada MBG juga.
0: Udah sering makan ayam, makan telur gitu
2: iya.
0: Ya?
2: Oh, iya. Iya, soalnya apalagi di sini kan deket pasar.
0: Oh, deket pasar, terus deket peternakan gitu ya?
2: Iya, kalau apalagi peternak ayam telur kan cuma sarangan sama jalan aja depan rumah.
0: Oh, gitu. Iya iya, oke. Terima kasih informasinya, Teopet.
2: Iya.
0: Oke, sekarang silahkan salam-salam buat siapa yuk?
2: Salamnya buat yang barusan siapa?
0: Tadi Mama Wulan, Papa Wulan.
2: Papa Wulan.
0: Mama Wulan.
2: Mama Wulan.
0: Mama ya.
2: Iya, okay. Papa Angganya kira-kira.
0: Kalau bahasanya orang Indramayu itu kalau manggil papa kan mama.
2: Oh iya. Kalau di sini mah mama tuh Mimi ya. Kalau di sini mah mama teh Mimi.
0: Majalengka, Pak.
2: Kalau di sana mah mama teh bapak ya.
0: Halo, sebentar.
2: Buat Nok Bintang.
0: Nok Bintang.
2: Iya, buat Nok Bintang.
0: Oke.
2: Kang Wantang. Bunda Mary.
0: Oke.
2: Terus yang satu nanti Bunda Nam.
0: Bunda Yuniasari.
2: Bunda Yuniasari. Terus Mama Nanang Rastim.
0: Nanang Rastim, iya.
2: Kang Ardi, Kang Pancawala, Mama Pangki.
0: Oke.
2: Buat Kevin. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh? Mama Meni tuh udah belum tadi.
2: Oh, Mama Meni belum buat Mama Meni. Terus Mama Naon deui?
0: Mama Mimi.
2: Mama Meni jadi bahasa Sundana tadi bawa-bawa bahaya.
0: Iya, Mama Meni dah. Iya.
2: Iya, Mama Meni, Mama. Salam kenal.
0: Entah sama-sama terus, orang. Sama-sama orang kun Sunda kene tuh. Mama Meni kan Sumedang ya. Tetanggaan tah.
2: Oh, gitu. Ya, buat Mama Meni. Buat semuanya aja tukang.
0: Oke.
2: Kalau punya parimbon.
0: Ditulis satu. Terus teh Upet ini Sumedangnya di mana ya? Nanti umpamanya.
2: Bukan Sumedang. Majalengka.
0: Iya, maksudnya Majalengkanya. Aduh, salah ngomongin Sumedang jangan ikut Sumedangnya.
2: Di Cigasong.
0: Cigasong Majalengka ya.
2: Iya.
0: Cigasong.
2: Iya, sebelum pasar.
0: Pasar Cigasong Majalengka ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Hatur nuhun Kang Andre.
0: Sami-sami. Tadi lagunya apa ya? Layung Putih ya.
2: Iya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Upet di kesempatan siang sore hari ini ya sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-95-82. Ada siapa nih? Aduh. Dicoba kembali ya. Di 0853-2189-95-82. Oke, dibuka kembali. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Neng kene iki diajari sama Neng Prima FM. Sarang sinten iki?
3: Wah Ganden
0: di mana Wah Ganden?
3: Ganden di Indramayu Barat ya.
0: Indramayu Barat mana nih?
1: Di Sidamulya.
0: Sidamulya. Di Sidamulya itu, aduh, kayaknya Bang Andri belum apal ya daerah Sidamulya. Sidamulya itu
1: Bongas.
0: Gimana?
1: Bongas.
0: Oh, Bongas. Oh, Sidamulya Bongas ya. Salam kenal kembali sama siapa tadi?
1: Wah Gandeng. Acaranya apa sih nih, Kak?
0: Acaranya itu Ventura, lagu-lagu Pantura.
1: Diputer, diputer apa? Karaoke.
0: Iya, kan? Diputer. Lamun karaoke kok jam anu ya, jam 3 atau jam 15.
1: Bisa kenal deh.
0: Iya.
1: Wah Gandeng.
0: Apa?
1: Monitor.
0: Wah iya, salam kenal berarti kan Wah Gandeng kono ya?
1: Iya, salam kenal kalau Wah Gandeng
0: iya,
1: juga
0: Wah Gandeng.
1: Salam kenal yang barusan turun tuh. Dari mana tuh yang barusan turun?
0: Iya, Teh Upet dari Majalengka. Cigasong, oh. Cigasong Majalengka.
1: Teh Upet.
0: Lamun pengen akeh kancane ya nang Prima Bae. Iya kan Gandeng ya. Tebeke. Ya iya. Wis lamas kono akeh bature sing bongas kono akeh kono. Wong anu.
1: Jali puterakan lagune kapan rangdane.
0: Kapan rangdane? Lah saiki nek dadi apa kono? Ye, le saiki dadi apa kono Kang? Dadi apa kapan anu kah masih berdua. Aduh. Oke.
1: Kapan randane?
0: Tapi
1: kapan randane aja halal ya, Kang.
0: Tapi
1: kapan randane?
0: Wah Gandeng. Ora apa-apa ya Kang Andrene takon ya, ora apa-apa. Iya, Wah Gandeng ngene. Masyarakat Bongas kok ya. Sedurunge anak MBG ya, apa wis biasa makani telur karo makan mangani karo telur, mangani karo ayam wis biasa beli apa semenjak anak MBG bae kono?
1: Turun ke bagian MBG.
0: Berarti mangane ora sokat makan telur, mangan ayam ya kono ya.
1: Mangan ayam, mangan bae ayam, tuku dewek.
0: Oh, tuku dewek, tapi bisa tuku dewek ya.
1: Tuku sepilo, ati, iya. Tuli ceker, kadang-kadang orang ya.
0: Iya, walaupun langka MBG juga anak bayi ya sing di ngutuku kono ya.
1: Iya.
0: Iya wes ora apa-apa sing takon baik kita mah ya.
1: Iya, ora apa-apa Kang
0: Andri. Wes salam kenal balik ya karo Kang Andri ya.
1: Kenal karo Wagandeng sing ya bongas
0: sudah
1: diputarkan aja kelalen kapan randane
0: kapan randane. Oke, nanti diputarkan Wagandeng
1: kapan randane tekan.
0: Wek gitu ya.
1: Jangan cang mengkonen baik kita koyak Kak.
0: Oke, terima kasih Pak Gandeng. Ucapane.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Gandeng Sidamulya Bongas ya. Kapan randane WKWKWK kono ya. Agar kan prima 52 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Oke, kita dengarkan sama-sama ya. Ada Layung Sore.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

Oke rekan Rima, rupanya waktu jualah yang memisahkan kita di kesempatan siang hari ini. Siang menjelang sore ya rekan Rima, dan waktunya pukul 15.00 di kesempatan sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaannya rekan Rima, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andri akan hadir di Berdendang Karaoke Udara di 95.8 Rima FM. Dan rekan Rima yang mau gabung ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai ketemu di Berdendang Karaoke Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Rabu ya, bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima pengantri menemani Anda 60 menit ke depan ya, dengan mengajak rekan Prima untuk berdendang karaoke udara di kesempatan sore hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, setelah lagu ini nanti Bang Andri akan mengajak rekan Prima untuk berkaraoke di udara. Oke, kita dengarkan bersama-sama lagu yang bagus ya, untuk tembang pembuka ya, atau lagu pembuka di kesempatan sore hari ini. Yuk!

0: Andre, dan mudah-mudahan rekan Prima sudah siap ya untuk karaoke ya di kesempatan sore hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung ya? Oke, dibuka ya di 0853-2189-9582. Rupanya sudah ada yang masuk. Diterima dulu. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok kayak dal pesedu sih? Kayak dal pesedu. Aja, wes ngajak, iya ngajak balen baik, kuno ya.
1: Daripada purik.
0: Sore-sore kok doyan purik enak ya. Puriknya nang ini Ibu Sukina kuno.
1: Ya,
0: ya mana tutup pesan? Ya dibuka di tok-tok atu. Gelas karo anu ka, karo sendok. Ting ting ting ting ting. Iya, ya gelas kosong atu. Jadi bokatan krungu ngono. Kang Subahan yang ada di yang ada di Samarinda, Kalimantan Selatan. Oke, Nang Rasti mau nyanyi lagu apa nih? Iya, kita lagi Kenjer kono. Tobat. Aduh biung, kita lagi Kenjer gitu ya. Oke. Siapa kono sing terakhir? Sing terakhirku ada siapa kono ya tadi ya? Kang Ganden. Wong Bongas. Si Damulnya Bongas.
1: Iya Bongas.
0: Heeh.
1: Ganden.
0: Iya. Dawa kepriwe kono ya? Kang Ganden kok arane kok Ganden kono ya? Oke, ya siap. Ntar dulu kita siapin dulu lagunya. Bunda Rita, oke. Kang Wanta, oke, sudah siap. Sambil jalan ya nanti ya. Salam-salam ya. Oke, ketelak Kenjer kita dengarkan bersama-sama. Yuk, Nang Rasti. Dah kan.

0: aku nulis praket. Langgar duit teh. Iya. Jadi kuno malang-malangi baik kuno ya.
1: Iya, ibu sih Black Ranger, jadi kita kayak karo kopi. Dorong ya sih, aku Kang Salim, kami baik.
0: Sebentar. Oke.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danang Rastim ya, di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Kah ketelegan dan kuno. Ketelegan jar kuno ya. Kok ketelegan dan sih kuno. Salah kuno ya. Agar kan Prima di belakang Danang Rastim dibuka kembali di 0853 219 9582. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke DJ Boyo.
2: DJ Boyo.
0: Sarang sinten niki?
2: Sarang Papa Angga.
0: Papa Angga. Pripun? Heh. Lagu nu sapa kono? Heeh, putune ta kono Papa Angga.
2: Lah. Nah.
0: Nah. Nah. Pan milun nyanyi ta nok nok apa sih kana si Ujang kah si nok oh iya iya priwen mil pan milun nyanyi ta kono nok
2: kayak lemah.
0: Oke, Papa Angga, Mangga mau nyanyi lagu apa, Papa Angga?
2: Lagu Tabir Kepalsuan.
0: Tabir Kepalsuan. Oke, sebentar ya.
2: Yang cowok ya.
0: Oke. Pemilu baik kono nyanyi ya. Engko de nyanyi. Engko diajari nyanyi karo Kak apa? Putune tak kono.
2: Nggih, apa opahnya? Kamu senang Rastim.
0: Senang Rastim tadi.
2: Selamat sore aja.
0: Teh Upet ya. Sabar-sabar dulu ya Teh Upet ya.
2: Buat Mama Aldi nih.
0: Mama Aldi
2: juga. Yang punya mie ayam buat Bunda Putih juga nih, selamat sore.
0: Oke. Papa Angga sambil jalan ya, salam-salamnya ya biar kebagian nanti. Oke, kita dengarkan bersama-sama Tabir Kepalsuan. Yuk, Mangga.

0: Luar biasa. Bukan biasa di luar tapi ya.
1: Biasa di luar.
0: Oke, okay, Bapak Bojil, Angga.
1: Okay. Ditutupin mulutnya ibunya nih. Jangan diam-diam dulu, bentar lagi.
0: Oke, okay, Bapak Angga. Oke, okay, ya.
1: Iya. Sebesarnya buat yang lagi dosa aja.
0: Oke, okay, terima kasih Bapak Angga.
1: Terima kasih kembali. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bapak Angga ya di kesempatan sore ini sudah bergabung. Oke, okay. Ditahan dulu ya yang telpon ya. Kita kasih kesempatan dulu yang lewat. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali lagi di Berdendang Karaoke Udara.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Lang

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andriman Mani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Oke, terima kasih Wong Cilacap ya yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Dan tetap semangat ya. Oke, kembali kita hadirkan ya di 0853-2189-9582. Yang sudah hadir ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang Karaoke Tige Boy.
1: Tige Boy.
0: Teh pahit. Biar terkenal kuno. Ya teh pahit ya. Teh upet ya.
1: Soalnya gak ada gula jadi teh pahit. Iya.
0: Teh upet gak dikasih gula ya jadinya pahit ya. Oke, teh upet.
1: Pengen nahan kangen yuk.
0: Nahan kangen.
1: Ya. Bareng Kang Andre.
0: Aduh, bisa beli Kang Andrenya nahan kangen ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gak bisa nanti dituntun ya. Nahan kangennya ya. Wis pernah kerungu tak Bang Andre nyanyi nahan kangen tak?
1: Belum.
0: Belum ya. Bang Andrenya kalau gak bisa nanti, aduh, gimana tuh ya. Nahan kangen kan duet tah ya.
1: Iya, betul. Tenang rasim, aduh, jadi syukur baik.
0: Tenang rasim, masa Bang Andrenya diajak nahan kangen gak?
1: Bapak Angga. Terus Nikaji Supriyatin.
0: Oke, langsung aja ya. Nanti salam-salamnya sambil jalan ya. Oke, Teh Upet, kita dengarkan bersama-sama. Kang Ganden, tak kenal Kang Ganden tak?
1: Sering dengar tapi kenal singgah gitu.
0: Di apa namanya Kang Ganden itu di mana tadi di Sidamulia kan ya? Bongas ya.
1: Iya.

0: Aduh. Uis. Aduh. Sami-sami. Yeah. Teh Upet.
1: Yeah, oke. Okay. Yeah. Spesial buat Pan Prima FM.
0: Okay.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Uput ya, di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Di kesempatan sore hari ini yang mau gabung ya silakan. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Ayo
0: DJ Boy. Sarang sinten niki, Pak Ganden tak kuno.
2: Papai Angga tanggane.
0: Siapa arane iku no?
2: Mamae Rian.
0: Mamae Rian.
2: Iya.
0: Oke, Mamae Rian. Berarti nang di Sukajati ta kono?
2: Ya.
0: Sukajati. Mamae Rian. Pripun kabare, sehat ta?
2: Sehat.
0: Oke, Mamae Rian mau nyanyi lagu apa, Mamae Rian?
2: Mau Papa Angga ta.
0: Ini siapa nih?
2: Nyuwun
0: Rabine. Lah kono Mamae Angga, sing ki Mimi Emma enggak? Mimi Rian kono ta?
2: Iya.
0: Ya, heeh. Ya, sinten ku Mimi Rian ku arane?
2: Ana.
0: Wis kono bae, Mimi Rian kono ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, penyanyi lagu apa ki Mimi Rian?
2: Pengen lagu letter B.
0: Letter B?
2: Iya.
0: Kok
2: percuma?
0: Hah?
2: Percuma Candle Yanmar.
0: Percuma coba.
2: Candle Yarman Yanmar.
0: Percuma
2: Yanmar itu.
0: Percuma Yanmar kono ta?
2: Iya. Candle itu Candle Yanmar.
0: Oh. Sebentar. Coba kita cari dulu ya.
2: Alamnya tangga Papa Angga, Mama Rita.
0: Percuma kok lagune percuma, gitu ya?
2: Okay.
0: Oh Allah, lagune Rita, kudu dangdut. Gita, Mimi Rian. Lagune percuma. Sing apa lagu tarling apa sih dangdutan kuno?
2: Dangdut.
0: Oh, percuma air kau siramkan kan uta? Oh, kah lagune
2: Candle Yanmar ta.
0: Oh, sebentar. Candle Yanmar kan beli kuno. Anae sih kene YKM. Tapi nadane Rita Sugiarto kuno ya.
2: Ya kayak mare.
0: Coba kita cari dulu.
2: Yanmar pintu.
0: Sebentar.
2: Salam ya tangge. Nanang Rasin, Kang Lantan. Mami Cukiatin, Mami Indah, Mama Meni.
0: Mama Meni.
2: Mister Bono, Mami Sukina, Ibu Pili, Mami Rasina, Ibu Tuti.
0: Bentar ya, dicari dulu ya, percuma ya. Aku anak iku si apa ya? Sebentar ya. Coba kita cek dulu ya, Mimi Rian ya. Coba kalau nanti nggak cocok diganti ya, oke? Okay? Sebentar ya.
2: Laka-laka ya ganti guys.
0: Ah, kie, lagu nih.

0: Mama Erian. Mungkin lagunya yang kurang slow ya. Jadi kan ada versinya, versi ini kan versi Rita Sugiarto. Mungkin yang dicari versi Evi Tamala yang slow kali ya. Makanya jadi versinya versinya aja nanti dicarikan. Kalau versinya Evi Tamala berarti yang slow. Kalau yang Rita Sugiarto yang apa namanya yang ngebeat gitu ya. Oke, nanti dicarikan ya. Oke. Oke, amin. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Kang Kumis tak kuno ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan Prima, luar biasa ya di kesempatan sore hari ini. Oke, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi di Berdirang Karaoke Udara ya.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah, sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan 53 menit ya, lepas pukul 15 ya, di kesempatan sore hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah masuk siapa nih? Diangkat dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Kepo yuk.
0: Sarang bunda ya. Oke, okay. Bunda langsung saja mau nyanyi lagu apa nih bunda?
1: Nerjang dosa.
0: Nerjang dosa.
1: Tapi judulnya itu sih di sininya no, nggak ada niat.
0: Nggak ada niat dos, nggak ada.
1: Nggak ada niat.
0: Nggak ada niat ya. Tapi apa namanya, nyanyi sajalah ya. Ya. Oke, okay, bunda sudah siap, langsung saja ya bunda ya. Oke, okay. Salam-salamnya sambil jalan aja. Biar apa namanya, waktunya keburu ya. Oke, okay. Nerjang ya. Dosa Sri Avista dinyanyikan oleh bunda Mary. Kita dengarkan bersama-sama. Yuk, mangga.

0: Oke,
1: alhamdulillah. Pragat ya, Bunda ya. Oke, Bunda Mary. Tapi
0: Wassalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Bunda Mary ya di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, ternyata waktu jualah yang memisahkan perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan sebelum Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, jangan lupa rekan Prima, barangkali Anda atau rekan Prima yang kena flu bingung, sakit kepala bingung ya, apalagi demam dan sakit kepala ya, bingung semua. Jangan lupa ya, kalau demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu. Dan Ultraflu ini sanggup atau bisa mengurangi gejala flu ya. Bukti nyata, kalau flu mesti minum obat flu, sakit flu-nya jadi bingung dan langsung hilang. Dan flu memang mengganggu, hilangkan dengan segera minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap ya. Sakit kepala, demam, bakal badan pegal-pegal linu, minumlah Ultraflu, pasti cepat hilang ya flu-nya. Dan flu reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek dan juga dan toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan sangat mudah rekan Prima ya, Ultraflu itu bisa dibawa kemana-mana. Apabila Anda sewaktu-waktu kena flu, maka minumlah Ultraflu ya. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke rekan Prima, dan terima kasih buat semuanya ya yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat sore dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan rupanya waktu jual lah yang memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaannya, mulai dari Evans Tura sampai dengan Berdinang di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung, baik yang di wilayah Gantar, Horgelis dan juga Sukatani Lama Ban, dan juga ada Wong Cilandak ya, Cilandak Tegal Taman ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Dan tak lupa juga yang ada di live TikTok ya di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung, Bang Andri ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup Rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya Rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah Rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya Rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya Rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap

boleh kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Assalamualaikum Merdeka Wong Reang semua, selamat sore.
1: Selamat sore, kembali lagi bersama kita berdua di MP3
0: Muda dan menginspirasi. Di hari Rabu ini gimana Wong Reang KBane kabarnya ya? Pastinya alhamdulillah harus sehat selalu dan juga bahagia selalu.
1: Bahagia selalu, sehat selalu, rezekinya lancar ya kan? Biar bisa nge-give kita kalau di TikTok.
0: Betul banget ya. Untuk kita nih para-para penyiar pencari
1: nafkah, pencari rezeki untuk diri kita sendiri.
0: Betul banget ya. Oke deh, buat Wong Reang semua hari ini gimana kabarnya dan pengen request lagu apa, silakan banget. Nanti ikut di live TikTok kita ya.
1: Yes, betul banget. Nanti live TikToknya mulai jam 6 ya.
0: Oh iya, betul jam banget. Nanti 6. Kita bakal mulai setelah azan maghrib. Jadi buat Wong Reang semua yang pengen ngobrol bareng sama kita, silakan di live TikTok di Prima FM Indramayu. Atau yang pengen request lagu bisa langsung ke nomor telepon kita di 0853-2189-9582.
1: Dan nanti juga kita bisa nerima telepon tapi di MP3 senggol-senggol.
0: Betul banget. Jadi buat Wong Reang semua, jangan lupa nanti ikut senggol-senggol di jam 7 sampai jam 8.

0: inilah gue orang Indramayu banget sih.
1: Kenapa?
0: Akhir-akhir ini ya.
1: Panas.
0: Indramayu ini panas banget.
1: Asli.
0: Sumpah.
1: Asli tadi siang tuh ayo keluar Prima, panas banget. Bener-bener panasnya tuh minta ampun.
0: Panas banget. Tapi kalau malam tuh dingin banget ya.
1: Tadi pagi yuk ngerasa gak ada angin dingin banget?
0: Enggak sih, soalnya bangunnya siang.
1: Iya, jadi tadi pagi tuh ini bukan I doang yang ngerasain ya. Kasada, kayak Adisti juga kayak ngerasain deh.
0: Soalnya oh gitu.
1: Kita kan bangun pagi kan keluar rumah gitu ya. Biasa, anak-anak pagi banget lah.
0: Morning person banget.
1: Morning person banget. Itu angin dinginnya tuh kayak angin di Bandung, tau gak?
0: Oh gitu.
1: Iya, sumpah dingin banget. Siapa nih yang ngerasain sama halnya kayak Sahil dan Adisti gitu?
0: Soalnya kalau malam ya, aku kan pulang siaran gitu ya. Aku diantar sama Mang Yudin kan pulang. Mang Yudin
1: itu
0: tuh
1: malam
0: bilang,
1: ya?
0: Mang Yudin bilang kalau, aduh dingin banget lagi, mana nggak pakai jaket gitu loh. Tumben Mang Yudin kedinginan. Biasanya kan kayak kalau malam-malam bawa motor nggak kedinginan. Ini tumben kedinginan gitu Mang Yudin. Berarti malam ini lagi dingin-dinginnya gitu ya?
1: Iya, malam tadi ya.
0: Tapi sih itu make sense sih, karena biasanya memang suhu cuacanya begini. Kalau ketika siang itu panas, biasanya malam itu dingin.
1: Benar.
0: Tapi kalau musim hujan, biasanya kalau siangnya hujan, malamnya tuh biasanya bakal panas.
1: Ini itu biasanya yang gampang-gampang kena penyakit pasti sakit nih.
0: Iya, betul
1: kayak
0: banget.
1: Kayak batuk, pilek, radang, demam. Udah itu dah.
0: Karena emang cuaca-cuaca kayak gini tuh emang lagi kurang bagus banget gitu, apalagi kalau kegiatan kita penuh terus kalian enggak jaga kesehatan, jadinya nanti kalian jatuh sakit ya.
1: Aduh.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, FM. Nama aku inisialnya F. Aku dari Jogja. Aku mau request lagunya Nadif yang judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aku request lagu ini karena lagu ini relate sama kehidupanku saat ini. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, lang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 FM.

0: Ya ya Wong Reang semuanya masih bersama kita pastinya di MP3
1: muda dan menginspirasi.
0: Kita baca dulu berita sepak bola Piala Dunia akhir-akhir ini ya Wong Reang semua ya.
1: Oh, udah di seperempat final ya.
0: Sudah di seperempat 4 kilo bagi 2 ya.
1: Ada sekilo ayam jadi 19.500 tuh kalau hidup tuh. Hmm,
0: telur ya. Telur nanti harganya jadi stay menjadi berapa? 24.000.
1: 25 kayaknya.
0: 24.000.
1: 24.500 ya?
0: Nah, kalau ayam itu stay di harga 19.000 ya, apa 18.000
1: iya, ayam. 19.500.
0: 19.500 ya.
1: Per kilo tapi.
0: Per kilo. Oke, kita baca dulu perempat final ya. Di perempat final ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol melawan Belgia, ada Norwegia melawan Inggris dan juga ada Argentina melawan Swiss.
1: Argentina Mesir atau Swiss?
0: Ini kan udah perempat final yang dibacai.
1: Oh gitu.
0: Kalau yang main kan itu babak ke-16.
1: Argentina atau Mesir?
0: Argentina lawan Swiss dong. Swiss kan Argentina Mesir? Udah kalah. Swiss kan Mesir kan kalah lawan Argentina semalam. Iya.
1: Di sini gimana nih Mesir di gue? Di gue Mesir sumpah.
0: Berarti Mesirnya masih kurang ini nih, masih kurang serak nih.
1: Sama di gue Mesir tuh.
0: Ini lihat. Ini perempat final dong.
1: Oh iya. Wah ini beritanya salah nih.
0: Nah jadi mungkin kalau kemarin tebakan-tebakan Baim gitu kayaknya sempat meleset gitu ya.
1: Iya ternyata. Iya bilang katanya admin Bumi pasti menang. Ini admin Bumi kemarin dibantai.
0: Wah tapi ada rasa bersyukur gitulah ya. Kalau admin Bumi gak lolos karena menurut Baim memang gak cocok dia kalau lolos ya.
1: Dia cocoknya lolosnya di Selat Hormuz tuh.
0: Gak cocok banget lah pokoknya admin Bumi ini. Untung aja ada Belgia yang menyelamatkan dunia dari kebisingan admin Bumi ini gitu ya. Terima kasih Belgia. Karena kemarin nih ya Wong Reang semua. Jadi pemain bola Amerika itu, strikernya tepatnya si Balogun, dia itu kena kartu merah. Dan tahu apa yang dilakukan?
1: Kenapa tuh?
0: Donald Trump nelpon Presiden FIFA Gianni Infantino dan dia minta untuk dicabut kartu merah itu. Dan dan diturutin sama Presiden FIFA, dicabut kartu merahnya.
1: Emang ya. Sih saya juga dengar tuh kabarnya tuh kalau Donald Trump tuh dia sampai sepak bola sampai ke Iran dia ikut campur semua.
0: Nah, maksud aku kayak tolonglah ini olahraga ya, jangan dicampur sama hal-hal politik gitu ya. Astaga. Olahraga itu tempatnya kebersamaan, tempatnya damai gitu ya, tidak damai. Perlu dicampuri dengan politik gitu ya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih untuk Belgia yang sudah menyelamatkan dunia dari kebisingan ya, kebisingan admin Bumi ini.
1: Aduh, Bumi ini benar-benar sangat-sangat berisik sih.
0: Terus juga ada kemarin Mbak Im ngenebak kalau misalkan Norwegia lawan Brazil yang lolos itu adalah Brazil, tapi nyatanya ternyata yang lolos adalah Norwegia.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Masih bersama Baim dan juga Sail di malam hari ini, Wong Reang semua. Kita masih ngomongin soal jagoan-jagoan kita di Piala Dunia ya.
1: Mantap. Ini prediksi. Kali udah seperempat final nih.
0: Udah perempat final ya.
1: Sudah seperempat final ya. Itu gimana? Menurut you yang masuk ke empat ya berarti ya?
0: Ya, yang masuk ke empat, semifinal. Ya?
1: Semifinal itu siapa?
0: Pertama ya, kalau misalkan kita ngomongin soal Prancis Maroko gitu ya. Sebagai pendukung Prancis, Bayim bakal jawab Prancis yang bakal lolos.
1: Prancis, satu Prancis.
0: Prancis nih yang bakal lolos ya. Ini sumpah, ini Bayim membuat apa namanya? Kayak prediksi, bukan berdasar kalau Bayim ngefans ya, tapi kalau kita melihat dari sisi kayak Prancis Maroko, ya kita lihat Prancis mainnya bagus, Maroko mainnya bagus, tapi Prancis lebih menonjol ya dari segi permainan. Jadi I go for Prancis.
1: France. Terus yang kedua,
0: ada Spanyol dengan Belgia. Jujur ini agak berat ya, karena kenapa agak berat Bayim bilang? Karena dua-duanya ini kalau kemarin kita ngeliat Belgia gitu kan, kalau dia ngebantai Admin Bumi dengan skor 4-1. Waduh. Terus ada Spanyol yang kemarin memulangin Bang Dodo dan rekan-rekannya gitu ya.
1: Iya.
0: Padahal ini Bayim tuh pengen banget karena
1: ini apakah jadi akhir dari Mas Dodo?
0: Iya, karena ya udah gak ada lagi nanti Dodonya ke depan-depan lagi. Karena Dodo nih umurnya udah 40 ya.
1: 41 ya?
0: 41, iya benar.
1: 41 bener.
0: Nah kalau misalkan Dodo maksa main di Piala Dunia tahun depan, umurnya tuh udah ya 45 lah ya. Jadi 45. Ya mungkin udah bukan di masa prime-nya lagi gitu ya.
1: Udah ada, mungkin bakal ada gak ya yang sama kayak si Mas Dodo nih?
0: Kayaknya sih kalau dilihat-lihat mungkin ada lah pelanjutnya ya.
1: Kalau dari Argentina?
0: Kalau ntar dulu ya kita bahas.
1: Lanjut yang ketiga, Norwegia dan Inggris.
0: Tadi dulu Spanyol Belgia nih yang lolos. Kalau menurut Bayim sebenarnya agak berat ya Spanyol Belgia. Tapi realize aja gitu ya, walaupun Bayim tuh nggak suka sebenarnya sama Spanyol gitu ya. Tapi Bayim realize kalau misalkan Spanyol yang bakal lolos.
1: Spanyol. Oke. Okay.
0: Dan di perempat finalnya yang ketiga ada Norwegia melawan Inggris. Sumpah ini dua negara, Norwegia ini kuda hitam ya. Maroko bukan kuda hitam lagi. Yang kuda hitam di Piala Dunia tahun ini adalah Norwegia.
1: Norwegia
0: dengan Haalandnya, dengan pemain-pemainnya ya, ini gila banget ya Norwegia. Kita juga enggak bakal ngeprediksi kalau Norwegia itu bisa maju sampai perempat final.
1: Emang sebelumnya di Norwegia ini biasanya sampai ke draw final.
0: Kalau Norwegia nih ya, ini kayaknya setahu Bayim adalah Norwegia ini pertama kali masuk ke Piala Dunia kayaknya.
1: Oh pertama kali, berarti tahun 2026 ini pertama kali dan udah masuk seperempat final.
0: Betul.
1: Itu keren sih menurut Ai. Seriusan?
0: Iya. Dan ini apa namanya? Kalau misalkan Norwegia bisa menang lawan Inggris, ini berat ya. Kalau misalkan Bayim nggak bisa ngeprediksi antara Norwegia dengan Inggris mana yang menang gitu ya. Tapi kalau menurut Bayim, prediksi Bayim Inggris lah.
1: Inggris
0: sebenarnya ya. Kalau ngelihat Inggris ya.
1: Karena orang-orangnya juga pada prediksi Inggris nih. Kalau misalkan Norwegia lawan Inggris.
0: Iya.
1: Orang-orang
0: ya,
1: Inggris.
0: Orang-orang sih Inggris ya. Cuman kalau kita melihat permainan Norwegia, Norwegia juga tim yang nggak ditebak-tebak gitu ya.
1: Dia.
0: Tapi kalau prediksi
1: anak baru ya, berarti anak bawang ya.
0: Anak baru ya.
1: Okay.
0: Prediksi Bayim sih Inggris sih.
1: Inggris.
0: Lanjut ada Argentina lawan Swiss ya. Ini enggak usah ditanya lah ya. Ini enggak usah ditanya.
1: Ini pasti warna biru nih, warna-warna cerah nih.
0: Ini Argen
1: biru kalem.
0: Ini adalah Swiss melawan Argen FIFA ya kalau kata netizen. Kalau kata netizen.
1: Benar, kalau kata netizen ini Argen FIFA. Tapi kalau misalkan dia beneran jadi fix, dia anak FIFA.
0: Ya emang sebenarnya gimana ya, kalau kita melihat pertandingan tadi ada Argentina melawan Mesir gitu ya. Ini Bayim sih kayak, walaupun Bayim gak terlalu nonton full, cuman kalau ngelihat komentar dari banyak netizen yang komentar kalau misalkan Argentina melawan Mesir itu truly apa ya, kayak apa? Curang lah. Bukan curang, maksudnya kayak ada ikut campur tangannya atau kayak gimana nih ngomong ya, maksudnya mau dibilang curang juga sebenarnya ya nggak tahu,
1: nggak ketahuan gitu ya curangnya di mana ya,
0: bukan nggak tahu ya, tapi emang ditutup-tutupin kali.
1: Aduh, tapi di sini ada yang komen nih, katanya gini, siapapun yang menang yang penting bukan Argentina, tapi kalau dia menang ya nggak apa-apa, toh matahari tetap terbit di pagi hari dan kita semua akan tetap mencari rezeki masing-masing. kayak udah pasrah banget gitu.
0: Sebenarnya sih itu bener lah ya. Cuman ya kalau misalkan dilihat sebenarnya agak berat kalau Argentina yang lolos sih.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Jembar dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen deh request lagu nih. Lagunya itu Sempurna dari Andra The Backbone. Nah, kenapa sih aku tuh mau setel lagu ini? Karena lagu ini tuh kayak seseorang yang bahkan lebih sempurna dari lagu sempurnanya itu sendiri. Oh. Betul. Ya, mungkin itu aja sih. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 21

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: ada main nih. Kalau kata Ahok ada main.
1: Apa?
0: Ada main nih, ada main. Ini katanya, kata Kak Fiko ya, mm-hmm. yang di Kalimantan tuh masih impor. Masih impor? Impor tuh bukan yang ngirim ya?
1: Sebenarnya ini ini juga apa ya? Jadi kemarin itu kan kita ada, kita tahu lah ya, mm-hmm. ada apa, presiden Singapura atau perdana menteri ya?
0: PM, PM Singapura.
1: PM ya. PM-nya Singapura itu kan dia datang ke Indonesia untuk minta impor ekspor ini ya, listrik ke Singapura gitu ya.
0: Nah, ini Singapura mau impor mau impor ke Indonesia. Jadi kita ekspor.
1: Iya, jadi maksudnya kita ekspor kan?
0: Ya, kita ekspor. Iya, kita ekspor benar. Maksudnya kita ekspor. Ekspor. Dora the Explorer.
1: Udah sehat bang, udah alhamdulillah. Nah, jadi kemarin itu kan ada berita kalau PM Singapura kesini itu minta listrik ke Presiden Prabowo gitu ya. Tapi ini ada udah sehat bang, udah alhamdulillah,
0: impor
1: udah.
0: Impor lah dari luar negeri ke dalam, berarti berarti kita yang ekspor listrik. Jadi katanya si Kalimantan tuh
1: iya, minta listrik.
0: Mengimpor listrik dari Singapura, sedangkan Singapura aja itu mengimpor dari Indonesia. Ini gimana ceritanya nih?
1: Nah, jadi ternyata nih ada orang Kalimantan sendiri nih, orang Kalimantan yang ngomong.
0: Ini namanya Kapiko nih orangnya nih, polisi, Bang.
1: Kalau ternyata marah cepuin, jangan. Kita tidak boleh mencepuin narasumber nih ya. Oh, iya, boleh.
0: Kita melindungi narasumber.
1: Jadi terutama di Kalimantan di sini itu impor dari Malaysia listrik, dan aku baru tahu kalau ternyata di Kalimantan itu impor listrik dari Malaysia lah. Main kita kemarin
0: listrik
1: kita,
0: Malaysia atau ke Singapura?
1: Ke Malaysia. Ini kan dari Malaysia ke Indonesia, terus dari Indonesia ke Singapura. Maksud aku kayak lucu banget gitu ya. Indonesia ngeluarin barang, tapi Indonesia minta barang gitu.
0: Nih, ini biasanya ada main nih. Biasanya ada vendor-vendor yang emang tuh vendor itu punya saham dari beberapa pejabat publik, entah itu di Malaysia ataupun Singapura. Biasa permainan.
1: Nah gitu ya, mungkin ini udah gitu. Permainan sih, benar sih. Bang, setiap Pamungkas bang, boleh Pamungkas yang mana ya? Pengen yang request boleh
0: Pamungkas,
1: banget.
0: Pamungkas, boleh kayak Pamungkas.
1: Pamungkas boleh. Jangan ekspor orang di dalam negeri, orang kita aja masih mati listrik. Iya sih, kemarin ya. Cuman kan kalau sampai sekarang nggak laporannya. Aku udah nggak denger ya. Kalau sekarang sih nggak tahu, udah nggak ada yang mati listrik lagi katanya.
0: Kalau di media sosial nggak ada, cuman kalau di berita ada.
1: Iya kan, dan ini kayaknya saya cek Wawa katanya tuh.
0: Cek Wawa. Udah disampaikan.
1: Sepertinya ini. Kok jadi lupa sih mau ngomong apa? Jadi cek Wawa mulu nih.
0: Udah dibaca kok.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Kok jadi triangle country? Iya bener ya. Jadi kayak apa ya? Kayak Indonesia ngeluarin barang, tapi Indonesia butuh barang gitu. Kayak lucu banget gitu ya jadinya. Itulah underpricing bang. Oh, infokan engineer dong. Ane mau bikin PLTA, buset.
0: Ini Kadal Mesir nih, Kak Opik nih.
1: Oh, Kadal Mesir ini Kak Opik. Halo, selamat malam Kak Opik. Mungkin ada paket yang mau ini dikirim yang... makanya harus di cukup tahu kita ya. Kita cukup tahu kalau
0: cukup tewe. Ini Kak Opik waktu itu cerita horor loh.
1: Oh gitu. Cukup tahu kalau misalkan ada paket yang masuk gitu ya. Oke deh buat Wong Reang semua, sebenarnya aku punya satu cerita dari Kaviko tentang kehidupannya selama di China gitu ya. Nanti bakal aku ceritain buat Wong Reang semua. Sebelumnya ada lagu dari Mita buat kalian semua yang malam hari lagi kerja, semangat terus. Atau lagi pulang dari kantornya, hati-hati jalan bareng Baim dan juga Sahil sampai jam 9 malam.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: semua itu Dear Diary yang pastinya kita akan bacakan Dear Diary dari Wong Reang semua yang sudah mengirimkan di malam hari ini. Dan terima kasih nih ya untuk 12 penontonnya ada di TikTok gitu ya, yang komen-komen dari tadi, terima kasih banget yang udah kita bacain semua dan udah kita masukin semua requestan lagunya.
1: Apakah saya mulai lakukan?
0: Dear Diary, hari ini rasanya berat. Sebenarnya bukan berat dalam hal mengerjakan hal-hal pekerjaan atau keseharian, tapi berat karena terkadang kita jauh dari orang yang bisa kita ajak bicara. Kadang aku berpikir ketika malam hari yang bisa aku lakukan hanya bercerita denganmu, bercerita lewat WhatsApp, hal yang paling tidak aku inginkan, hal yang paling tidak aku suka. Kenapa ya? Ada hal, ada pertemuan, ada perpisahan. Mungkin itu semua adalah keseimbangan dunia. Ada hitam, ada putih, ada perpisahan, ada pertemuan. Tapi aku sangat tidak suka dengan perpisahan, karena perpisahan itu mengajarkanku untuk bersabar. Bersabar menunggu, menunggu dan menunggu. Menunggu itu sangat tidak enak, sangat tidak enak. Tapi mau bagaimana lagi? Yang ku bisa lakukan hanyalah menunggu. Aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Semoga dia sehat, semoga dia kuat, dan semoga dia bahagia selalu. Tidak ada yang bisa aku doakan selain itu. Tidak ada yang bisa aku doakan selain kebaikan. Rasanya sangat berat melalui setiap malam dengan kesendirian. Tapi tidak apa-apa. Aku dibesarkan dengan kesendirian, aku dibesarkan dengan kekuatan, dan aku dibesarkan dengan prinsip-prinsip hidup yang kuat. Jadi aku pasti bisa melewatinya, dan juga melewatinya dengan cara yang hebat. Itu dia Dear Diary dari kawan kita yang tidak menyebutkan namanya. Tapi tidak apa-apa ya, buat Wong Reang semua yang pengen ngirim Dear Diary-nya juga bakal kita bacain, akan kita bacakan pastinya di Dear Diary MP3. So kita masuk ke requestan kedua pada malam hari ini dari Kak Viko yang ada di Kalimantan dengan Hindianya Everything You Are.

0: Wongreng semuanya nih ya. Senang banget deh ya kalau dipuji-puji gitu ya.
1: Aman banget.
0: Kayak jadinya kita tambah semangat gitu.
1: Benar, ya. Katanya gini sih, kata Kak Opik, ini radionya keren banget. Setupnya kayak radio streaming-streaming gitu. Keren abis deh, jadi pengen dengerin terus. Azik.
0: Terima kasih. Terima kasih. 10 juta ditransfer ke rekening kamu, tapi mohon maaf dipotong pajak Indonesia yang gede banget ya. Jadi enggak bisa di enggak bisa kekirim gitu.
1: 12%.
0: 12% gitu ya.
1: Katanya gini, Kak bisa request lagu lagi gak nih? Nambah maksudnya, nambah lagi.
0: Boleh.
1: Cerita merintis usaha keren juga nih.
0: Iya, Nadim. Dia tuh lagi ngerintis usaha.
1: Usaha apa tuh?
0: Usaha untuk bisa mendapatkan
1: MBG.
0: Enggak bercanda Dim, enggak. Jujur kalau Dim, kan kemarin-kemarin kan jadi Nadim ini teman aku. Nadim ini kan kalau enggak salah aku lihat dia lagi sering-sering jualan gitu kalau di CFD-CFD gitu di Surabaya dia. Nah, Nadim boleh nih telepon nih nanti ya, kita ngomongin soal usaha apa yang kamu lagi lakuin di Surabaya nanti, boleh banget ya.
1: Request lagu kuning. Telepon dulu Kak, nanti baru diputerin.
0: Request lagu kuning nih.
1: Lagu ini kuning ya, lagu apa? Hepatitis. Hey. Gak ada ya, kita kirimin orangnya. Ada,
0: rumah sakit itu ya. Rumah sakit.
1: Potong pajak 11 juta minus dong. Potong 11 juta, emang berapa?
0: Potong pajak 10 juta dipotong pajak 11 juta minus, iya benar sih.
1: Bener. Oh iya minus dong, minus 1 ya.
0: Request ya, lagu kuning belum ada Dim. Kalau The Adams Timur udah ada nih ya.
1: The Adams. Ada Adams aja yang Timur tuh bagus lagunya, aku suka. Halo, mending panas saya. Apa panasnya apa tuh?
0: Mending panase, mah, apaan tuh maksudnya, Kak?
1: Panasi. Aduh, kita nggak tahu lagi. Baru mulai merintis nih, belum punya citra. Oh, belum punya cerita. Nggak apa-apa, Bang. Aman banget. Bill Gates juga waktu itu pernah di sini cerita-cerita. Aman banget. Jadi kakak bisa telepon aja Kak Adims. Kak Adims ya namanya.
0: Kak Adim boleh nanti ya.
1: Kak Adims boleh telepon.
0: Aneh juga ya kalau aku yang manggil Kak Nadim gitu, kayak gimana gitu ya.
1: Kita kan profesional penyiar radio in the world, asik.
0: Oke deh, sebenarnya ada cerita ya dari dari Kak Viko nih. Mana tadi ya?
1: Mana?
0: Cerita Kak Viko nih enggak aku baca-bacain nih.
1: Boleh, dia cerita apa katanya?
0: Jadi sebenarnya Kak Viko ini punya cerita waktu dia dimutasi kerja awalnya ke Palembang, tapi ternyata dimutasinya sampai ke China gitu.
1: Buset, ya. Itu bukan mutasi, itu diusir, guys.
0: Ini ada orang yang bertahun-tahun menggunakan tag kabur aja dulu, tapi Karan Viko tidak menggunakan tag kabur aja dulu, kabur beneran ini.
1: Nah, itu dia. Ini kesempatan emas bagimu, guys.
0: Nih ya, ada Kak nih. Jadi dulu Kak Viko itu ada 2 tahun yang lalu ditawarkan mutasi. Nah, tujuan berangkatnya ke Beijing, tapi sebenarnya itu ke Guangzhou. Nah, Guangzhou itu emang distrik inilah kayaknya, distrik ekonominya China kayaknya ya.
1: Ah, itu mah kayaknya ini dibohongin deh.
0: Takut untungnya enggak di
1: diambil aja ya. Ini kayaknya Kak Viko dibohongin deh. Bener deh. Ini kayaknya dibohongin Kak Viko.
0: Tapi untungnya udah pulang sih ini kayaknya. Lanjut nih ya. Nah, itu jujur enggak bisa bahasa mereka pula. Jadi setiap hari wajib bekal HP karena di sana jujur Google Maps juga enggak berlaku. WhatsApp enggak berlaku. Di sana yang berlaku itu WeChat. Kalau makan di sana setiap hari pakai sumpit. Kalau rokok mahal di sana sebungkus 98.000. Buset. 98.000 itu udah satu hari makan ya. Maksudnya dua hari makan ya kalau dirupain do. Terus pokoknya semuanya nggak masuk.
1: Kalau dirupain mah iya bener sih, dua kali makan sih. Tiga kali makan ya.
0: Terus pokoknya semua nggak masuk deh di badan saya. Pas dingin nggak ngotak. Jujur ini kasian banget.
1: Ini mah kayak isi hatinya tersurahkan banget gitu ya.
0: Jujur ini kasian banget. Kak Viko jujur banget.
1: Thank you banget udah jujur di kita ya.
0: Dingin gak ngotak. Juga itu pernah di minus 10. Buset, minus 10. Dieng aja minus 4. Buset. 4 aja udah dingin ya.
1: Kak, itu kalau daging kurban dimasukin Kak, didiemin aja dia beku gas. Terus dia juga curah juga nih. Dia udah selesai belum di situ?
0: Belum nih. Dan akhirnya pas hamin 4 mau lebaran saya pamit pulang dan gak lanjut lagi. penyesalan terbesar.
1: Terus dia nyesal juga nih katanya. Gajian 4 jutaan belum dipotong pajak 12%, PPN 5,6% belum potong dari BPJS ketenagakerjaan.
0: Itu kan kalau di Indo.
1: Itu kalau di Indo. Ini kakak gaji, ini kakak gaji Indo kerja di Cina gitu, maksudnya gimana?
0: Gaji Indo apa kerja di Cina apa gimana nih Kak Viko ya? Boleh nanti Kak Viko cerita lagi. Sebelumnya ada lagu di Salon 7 nih. Buat tadi yang request lagu Salon 7 ya, aku masukin yang Jap Jadikan Aku Pacarmu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: orang ngantuk nih berkat.
1: Oke, wong reang balik lagi di senggol-senggol malam hari ini. Dan malam hari ini kita kedatangan salah satu
2: pemain band
1: ya. Oke, kita telepon dulu nih ya. Adakah
2: Saiful Amzi?
1: Adakah Saiful Amzi ini yang ada di WA nih ya?
2: Halo Kak Saiful Amzi.
1: Oke. Lo mau manggil HP-nya nih?
2: Ya, memanggil Kak Saiful Amzi. Halo.
1: Oke, sembari kita tunggu enggak apa-apa kita
2: kita absen dulu.
1: Tapi udah tersambung dengan Kak Saiful Amzi nih.
2: Oke,
1: ya.
2: Boleh. Halo, assalamualaikum. Kak Saiful Amzi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Im sama Sahil ya.
1: Iya, betul banget.
2: Salam kenal Kak Saiful.
3: Iya. Salam kenal. Halo Indramayu.
1: Halo.
2: Waduh, ini warga Tangerang menyapa Indramayu nih. Jauh-jauh banget. Sekitar 300 km deh kalau dari Tangerang.
3: Iya, iya.
2: Mantap.
3: Terima kasih banyak ya,
1: lo. Iya, salam kenal.
2: Salam kenal.
1: BTW boleh dong kenalin dulu Kak Saiful Amzi ini siapa terus? Ada apa nih?
2: Boleh kenalan dulu.
3: So, aku Saiful Amzi, jadi bandku baru aja ngerilis lagu judulnya Fidelia nih, makanya mau minta dibantu di request di lagu Prima FM nih, karena kan dulu aku kecilnya kan di daerah sekitar Subang Indramayu ya, makanya aku lagi mau ngenalin bandku lagi nih ke anak-anak Subang sama Indramayu nih, jadi kan aku mau dikenal dulu di kampung halaman dulu gitu. Jadi kebetulan lagunya udah nyebar di sekitar Kalimantan, Palangkaraya, Pontianak itu udah nyebar di sekitar radio-radio sana. Nah, jadi sekarang aku mau nyebarin di kampung halaman dulu. Jadi di sekitar Subang sama Indramayu.
2: Gitu. Wah, mantap. Ini biasa nih, ini berarti orang uang dewek ya, uang dewek kan.
3: Uang dewek.
1: Tapi tadi sempat cerita ya di TikTok kalau Kak Saiful Amzi ini kalau bolos sekolah walaupun rumah di Subang, bolosnya ke Eretan.
2: Ini bener nggak nih?
3: Betul.
1: Ini jadi nelayan apa bolos sekolah ya?
3: Enggak, jadi dulu itu kan kalau bolos sekolah kita motoran tuh rame-rame tuh. Itu kan sekitar patrol situ kan suka ada STM atau apa situ kan. Nah, kejar-kejaran kan biasa anak-anak kan.
2: Itu enggak biasa dong, Kak. Anak-anak itu kayaknya enggak biasa deh kalau kejar-kejaran kayak gitu. Tapi itu jauh banget sampai ke Eretan loh. Itu berapa jam ya kejar-kejaran? Iya. You Tom and Jerry ya gimana?
3: Enggak. Aku tuh Subangnya bukan Subang
2: kota ya.
3: Masih Pamanukan sini.
1: Oh, Pamanukan. Pantes iya. Pamanukan.
3: Anak-anak Pantura lah.
1: Oke. Kak Saiful Amzi, tapi boleh ceritain sedikit
2: tentang lagunya,
1: tentang bandnya dan tentang lagunya.
2: Boleh.
3: Jadi kalau Ruang 3 sendiri sih sebenarnya proyek baru aku ya, sebelumnya pernah ngeband juga, cuman kalau Ruang 3 ini baru sekitar setahunan. Nah, lagu Fidelia ini jadi awalnya aku tuh baca cerita tentang Adelia Rifani. Adelia Rifani ini salah satu korban kecelakaan KRL di Bekasi Timur ya. Jadi almarhumah Adelia Rifani.
1: Oh, yang kemarin itu ya?
2: Yang baru banget itu ya?
3: Betul, iya. Jadi baca cerita tentang Adelia Rifani, maka aku tulislah lirik lagu yang Fidelia ini gitu loh.
1: Oke, berarti lagu ini menceritakan tentang apa nih Kak Saiful Amzi?
3: Ceritanya tentang kekaguman aku aja sih sama si sosok Adelia Rifani ini sih. Sama kejadian pas saat itu, karena kan ada liriknya tuh. Dan malam itu terasa panjang, karena itu kita bisa ngebayangin malam itu tuh gimana panjangnya mereka ngerasain apa
1: kejepit
3: ketakutannya
1: waktu itu.
3: Iya, betul.
1: Oke.
3: Jadi ceritanya dari situ.
1: Oke, Kak Saiful Amzi. Sekali lagi boleh dong, tadi mungkin bandnya belum dikenalin ya personilnya, dari vokalis, drummer, bassis, sama gitar gitu.
2: Boleh dikenalin satu-satu nih.
3: Ruang 3 itu jadi ada 3 personilnya. Jadi aku di vokalis, Saiful Amzi, sama ada Iman Agustino di gitar, sama Rian Firmansyah di gitar. Jadi kita bertiga aja sebenarnya.
2: Oke, bertiga. Kalau sama kita berdua jadi ruang 5.
3: Boleh.
2: Boleh. Nanti kalau misalnya ngeband pasti MC-nya kita dong. Aman banget kan?
3: Oh iya dong, aman aja.
2: Aman banget.
3: Malam Malam minggu kita ada panggungan nih. Kalau yang domisilinya di Jakarta, kita besok ada di Kemang besok.
1: Oh, di Kemang. Oke.
3: Ya, kita manggung di Kemang sama nanti ada akhir bulan kayaknya sih di Sukabumi gitu.
1: Oke deh. Ya untuk Kak Saiful Hamzi. BTW ada nama panggung enggak nih Kak Saiful Hamzi?
3: Nama panggung apa tuh?
1: Nama panggung kayak Saiful gitu mungkin ada.
2: Saiful jadi Ipul atau Saiful Hamzi jadi Hamzi.
3: Saiful Hamzi itu nama panggung justru.
1: Oh, Saiful Hamzi gitu. Justru nama panggung.
3: Iya.
1: Oke, oke.
2: Oke, oke. Tapi kalau misalkan buat kayak fans-fansnya itu disebutnya apa?
3: Ah, belum kepikiran kita karena baru tahun ini kita masih masih produksi lagu. Jadi kan rencananya mau bikin mini album, jadi ada 6 lagu nantinya itu baru kita keluarin satu per satu dulu. Jadi yang sekarang sudah bisa didengar di seluruh aplikasi musik digital itu baru yang Fidelia. Jadi nanti ada single kedua judulnya Lalat nanti.
2: Lalat.
3: Iya.
1: Oke, oke.
3: Jadi nanti ditunggu.
1: Oke, okay, aku suka banget nih ya sama musisi-musisi yang buat lagu itu bukan sembarang buat lagu gitu ya. Tapi mereka tuh memang punya jiwa seni, yang emang punya jiwa seni dan punya jiwa sastra gitu. Kayak Tulus contohnya. Aduh, dan Tulus. Juga contohnya kayak bandnya Kak Saiful Hamzi ini Ruang 3 gitu ya. Dengan tadi menceritakan sebuah kemarin kecelakaan di stasiun Bekasi Timur itu, terus menceritakan sebuah tadi perempuan itu gitu. Terus juga ada mini album judulnya Lalat. Nah ini pasti menarik, nanti bakal menarik banget. Jadi buat kalian semua nih ya, bisa dengerin di mana nih Kak lagunya dan mini albumnya itu?
3: Yang Fidelia.
1: Iya. Dan nanti kalau yang mini album Lalat tadi bisa
2: bisa disebut
3: iya. Apa tuh?
1: Bisa didengar di mana?
2: Iya.
3: Yang Fidelia.
1: Iya.
3: Oh, yang aku nyanyi.
1: Iya, iya. Kalau misalkan mau dengar musiknya, kita bisa dengar di Spotify kah atau di YouTube?
3: Ya,
1: di YouTube.
3: Oh, iya, iya, boleh, boleh. Nanti jadi bisa di searching aja di Spotify, YouTube, sama aplikasi digital lainnya sih. Kita di seluruh aplikasi musik digital tuh sudah tersedia. Jadi namanya Ruang 3, judul lagunya Fidelia. Jadi boleh didengerin semuanya.
1: Oke, okay, okay, siap. Terima kasih untuk Kak Saiful Hamzi ya. Abis ini lagunya kita puter nih.
3: Siap, makasih banyak Sahil sama Baim ya.
1: Oke, okay, sama-sama.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Barang antik nih berkelas.
1: Oke nih ya, Wong Reang semua. Ini tadi Kak Saiful Hamzi juga udah ngasih lagunya. Jadi kita dengerin bareng-bareng lagu Fidel ya, dari Ruang 3.

0: Ngantik nih.
1: Oke oke ya. Itu dia tadi adalah Vidal ya, dari bandnya
2: Ruang 3.
1: Iya, Ruang 3, bandnya Kak Saiful Hamzi ya. Gimana Wong Reng semua? Kalau menurut Baim sih lagunya bagus ya, karena tadi ya Baim tuh suka sama lagu-lagu yang bukan mengejar sebuah apa ya,
2: entertainment
1: kayak
2: ya,
1: entertainment gitu ya, tapi emang menciptakan lagu berdasarkan emang dia tuh musisi, seniman, dan emang dia berkarya gitu ya.
2: Ini keren banget sih lagunya, wajib kalian dengarkan.
1: Oke, lanjut lagi di single-single buat Wong Reng yang
2: mau telepon-telepon bisa bagi 0853-2189-9582 bareng Sahil dan juga Baim.
1: Oke deh, karena buat Wong Reng semua yang pengen telepon, kita tunggu satu penelpon lagi. Mungkin biasanya ada Kak Hans atau tadi ada Kak Viko. Karena Kak Viko
2: kayaknya udah kerja dia.
1: Udah berangkat kerja nih kayaknya tadi, soalnya nelpon-nelpon nih ya.
2: Aduh,
1: oh ya, ada Kak Hans nih ya. Biasanya Kak Hans ngomongin soal sepak bola nih. Halo Kak Hans.
3: Iya.
2: Udah ketawa aja.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Malam selamat. Alhamdulillah selamat.
3: Iya, selamat.

0: Masih dengan pertanyaan kantong kanan tirai 1, tirai 2, tirai 3 ini ya, di live TikTok.
1: Apa okay nih? Kayak CD gue pas SD.
0: Apa sih astagfirullahaladzim?
1: Emang CD ada kantongnya? Buat kantongin apa coba?
0: Apa jawabannya? Gak ada jawabannya. Ini kita emang lagi asbun-asbunan malam hari ini,
1: iya,
0: ya pokoknya.
1: Gak ada jawabannya. Kita nih ada doinya si Baim.
0: Astagfirullahaladzim. Itu adalah fitnah terbesar kedua setelah fitnah Dajjal ya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ada apaan? Gak ada apa-apaan. Nih
1: ada yang jahe buat nyimpen koin. Emang iya? Mau ada?
0: Aneh-aneh nih.
1: Cuma nyimpen punya you tuh saking kecil tuh segitu.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kayak gini bang, dia kayak ngantuk gitu.
0: Oke. Tadi kita ada lagu dari Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi.
1: Lah serius ada? Ada.
0: Please gak usah dilanjutin ya. Stop.
1: Oke. Okay. Yeah. Itu lagu dari Juicy Lucy.
0: Ada lagu dari Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi. Ini adalah salah satu lagu Juicy Lucy yang aku suka. Karena sebenarnya semua lagu Juicy Lucy itu enak-enak ya. Tapi lagu Juicy Lucy yang punya arti yang kayak apa namanya? Aduh, dalam banget gitu. Itu kayak rasanya kita dengerinnya seru aja gitu.
1: Seru ya. Dan ini yang request katanya Teh Hijau Tulus. Teh Hijau belum ada.
0: Teh Hijau belum ada ya. Baru adanya Teh Kotak.
1: Apapun makannya, minum ya. Teh bulat.
0: Coba kalian ngomong Teh Kotak telur asin telur kotak teh asin, ngomong yang kenceng.
1: Teh kotak telur asin.
0: Telur kotak teh asin.
1: Telur kotak teh asin. Telur kotak teh asin, udah gitu dong. Kenceng atau cepat?
0: Enggak deh. Maaf.
1: Telur kotak teh asin, telur kotak teh asin. Maksud gimana sih? Enggak pernah enggak mantep easy.
0: Skip deh pokoknya. Kita masih ngomongin soal lagu dari Terlalu Tinggi yang Juicy Lucy ini. Mohon maaf ya kalau misalnya malam ini kita asbun, sumpah. Karena
1: ini pasti orang tua orang-orang yang udah berumur gitu ya. Terus kayak ini apaan? Ini obrolan apaan ini?
0: Oke, balik lagi ke obrolan kita ya. Ada lagu dari Terlalu Tinggi dari Juicy Lucy. Secara harfiah, lagu ini tuh memiliki arti yang melebihi batas ukuran, kapasitas, atau harapan normal. Iya, karena tadi di refnya itu terlalu tinggi di atas awan gitu. Kita tuh punya harapan, tapi kita tuh gak sadar ya kalau misalkan ternyata kita itu mempunyai harapan yang terlalu tinggi. Mungkin sih ini konteksnya kalau Juicy Lucy biasanya bukan harapan ya, tapi lebih ke dunia percintaan, yang dimana kita tuh
1: harapan untuk bercinta kan?
0: Bercinta. Bercinta. Awasingsa.
1: Bercinta, harapan untuk cinta.
0: Iya, mempunyai cinta, tapi ternyata harapan dia tuh terlalu tinggi gitu. Padahal
1: terlalu tinggi berarti make itu jelas-jelas.

0: Emang sih, gak kesana konteksnya. Kak Opik, buset nama dong Opik lu. Kita setelin lagu Opik deh, biar sadar ya.
1: Jujur, jujur, ini lucu sih, jujur. Jujur, jujur ini lucu banget. Terlalu tinggi itu berarti maki jelas sih. Aduh, kacau banget malam hari ini ya. Buat kalian semua yang pengen request lagu, boleh banget silakan aja di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: Damor Dejong dengan sedang sayang-sayangnya ya. Karena pada malam hari ini, malam hari ini ada Lepas Lelah bersama Bang Abe. Jadi buat wonger yang semua jangan kemana-mana ya.
1: Tetap stay tune terus
0: Bang Abe, karena Bang Abe udah datang nih kelihatannya ya.
1: Halo Bang Abe, mana Bang Abe?
0: Bang Abe.
1: Wah, Bang Abe kayaknya lagi di luar nih, absen-absen nih.
0: Oh ya,
1: Bang aman Abe. Banget ya.
0: Aman banget lah pokoknya.
1: Aman banget.
0: Jadi buat wonger yang semua jangan kemana-mana, tetap lanjutin. Abis ini ada Lepas Lelah bareng Bang Abe yang akan bawakan lagu-lagu pop barat. Jadi buat kalian yang pengen request juga di programnya Bang Abe di Lepas Lelah, boleh silakan aja di 0853218992.
1: Aku okay. Sahil.
0: Buset, udah aku sahil. Oh,
1: belum, sorry.
0: Oke deh ya, wonger yang semua, terima kasih yang udah menemani kita sampai jam 9 malam nih.
1: Thank you banget.
0: Kalau di TikTok sih yang kelihatan nih, yang kelihatan mungkin ada kalian yang menemani kita juga sampai jam 9 malam.
1: Yang kelihatan gitu ya. Setia banget. Di TikTok kita ada kau.
0: Oh, ada Mama Meni nih. Halo, selamat malam Mama Meni. Oh, nih.
1: Berarti bisa segede itu Prima, amin.
0: Alhamdulillah.
1: Eh, kita udah gede loh. Kita udah gede loh. Sumpah, kita udah gede, sumpah serius, kita udah gede.
0: Jadi
1: cuma nama lagi dingin aja makanya mengerut. Deh, langsung aja. Kita sapa-sapa terakhir buat Rang Prima yang ada di TikTok dulu.
0: Dan terima kasih nih buat penonton setia kita ya yang ada di TikTok. Ada Kak Opik yang udah nemenin kita sampai closing nih ya. Tapi buat wonger yang semua yang enggak bisa Baim sebutin, mungkin ada yang dengerin lewat streaming, ada yang dengerin lewat radio, ada yang dengerin lewat mobil, motor gitu ya.
1: Motor gimana, Pak? Di ini ya, apa namanya? Speedometernya.
0: Tapi seru juga sih dengerin lewat motor.
1: Enggak bisa, bahaya soalnya tidak memenuhi standar.
0: Alah, sayur. Lah ini aja dengerin musik pakai headphone.
1: Lah, kalau musik pakai headphone bisa. Kalau radio di motor gimana pasangnya?
0: Besok siapa sih, Nim? Oh iya, besok ada siapa, Hil? Ada tamu undangan?
1: Besok ada aku, Sahil, dan juga Adisti. Paling besok yang terpampang Adisti. Gue nungguin lu berdua dah. Hari Sabtu kan kita, kalau kita berdua kita adanya Rabu sama Sabtu doang.
0: Rabu sama Sabtu, besok ada Sahil, ada Adisti. Kalau sama Adisti ngobrolnya jangan aneh-aneh. Ini
1: topik
0: dari tadi ngobrolnya yang konspirasi-konspirasi nih soalnya.
1: Jadi besok kita ada kedatangan tamu luar biasa dari Putri Indonesia tahun 2025. Iya, bingung gue. Dia bingung kalau ngobrol lama.
0: Besok ada Putri Indonesia mau kesini.
1: Putri Indramayu, gue bilang.
0: Tadi ngomongnya Putri Indonesia.
1: Ah, kuping kamu itu.
0: Putri Indramayu mau kesini.
1: Iya, oh Putri Indramayu tahun 2025. Wow.
0: So, buat wonger yang semua yang penasaran siapa sih mereka dan melihat.
1: Aku lupa ngomong apa. Lu pengen ngomong secakap apa sih mereka gitu ya? Lu pengen ngomong gitu ya?
0: Enggak.
1: Alah, bohong. Orang lu CA.
0: Dan kalian pengen sebut. Ngobrol sama mereka bisa banget nanti. Kalian telepon besok ya. Bisa kan telepon kan nanti ngobrol
1: besok,
0: bareng
1: besok sama
0: Putri Indramayu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terima kasih buat kalian semua. Aku Baim
1: dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Radio Prima nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan bangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bye bye semuanya.

Yo, kembali lagi bersama B di Lepas Lelah. Assalamualaikum Merdeka buat rekan Prima semua. Gimana kabarnya hari Rabu ini? Setelah menjalani aktivitas yang luar biasa ya seharian ini, ya AB kembali lagi nemenin rekan Prima selama 2 jam ke depan dari pukul 21.00 sampai 23.00 nanti malam. Kita akan putar lagu-lagu mancanegara, baik yang baru ataupun yang lama, di program Lepas Lelah. Udah kita puterin tadi sebagai lagu pembuka I Just Might dari Bruno Mars. Stay tune terus pokoknya buat rekan Prima semua sampai 2 jam ke depan, tetap dilepas delah. Lagu berikutnya ada Taylor Swift, Shake It Up.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Masih bersama Bedi, lepas lelah. Program baru dari Prima buat nemenin rekan Prima semua dari jam 9 malam sampai jam 11 malam dengan lagu-lagu pop mancanegara setiap Senin dan Rabu. Iya. Yeah. Udah seharian gitu kan kerja gitu. Aduh. Enaknya tuh ini ya, ngendor-ngendorin urat gitu kan rekan-rekan Prima semua. Atau mungkin malah ada yang masih aktivitas pada malam ini. Ya, kita bakal nemenin rekan Prima semua buat yang beraktivitas garap-garap malam-malam nih gitu kan. Iya, biar tetap semangat lah ya pokoknya. Oke, Abi mau menyapa dulu buat rekan Prima yang dengerin lewat radio analog dimanapun kalian berada ya. Mungkin lagi di rumah sambil rebahan, habis mandi, habis beberes gitu kan, pulang gitu. Atau mungkin lagi di tempat kerjanya atau lagi garap apa nih gitu. Itu sambil muter Prima ya, semakin mantep pokoknya. Terus juga Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat web streaming Prima di website primaprimafmindramayu.com. Enak banget sih emang itu kalau dengerin lewat web streaming, jernih guys. Dan hemat baterai sih. Gimana Kang Abe caranya? Ya cukup modal internet aja. Terus kunjungi situs Prima di primafmindramayu.com. Nah itu udah langsung tuh, ntar ada web player tinggal klik. Terus juga Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat aplikasi Noise. Nah ini biasanya yang kerja-kerja di luar negeri nih. Iya, yeah. Atau di luar Indramayu gitu. Ngerantau-ngerantau, ada yang pindah gitu ya. Nah itu bisa tuh lewat Noise. Jangan lupa add to favorite biar enggak susah kalau mau nyari. Terus juga Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat Radio Garden. Wow, itu seru banget sih emang. Pakai maps gitu kan, kita bisa jalan-jalan tapi nyari radio gitu di seluruh dunia. Jangan lupa cari di daerah Pantura tuh, Jawa Barat bagian utara tuh kan, Indramayu, antar keluar tuh titiknya Prima FM 95,8. Add to likes aja, likes atau add to favorit, jadi ntar gak susah kalau mau nyari lagi. Terus dan yang pasti juga Abi mau menyapa buat rekan-rekan Prima yang udah gabung di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Welcome semua, dari mana aja nih dengerinnya. Iya, apa kabar kalian di Rabu malam ini? Ya. Tadi udah kita dengerin Adele Rolling in the Deep. Abi ada beberapa berita sih yang pengen Abi bacain, cuman kita dengerin lagu berikutnya dulu dari Jonas Brothers, Pom Poms. Stay tune di

Masih bersama AB di Lepas Lelah. Udah kita puterin tadi Pom Poms dari Jonas Brother. Untuk lagu berikut ini request dari Kadal Mesir dari live TikTok. Iya. Kang, request Nicky dong. Oke, kita puterin Nicky lagu berikutnya. Take a Chance With Me, request dari Kadal Mesir. Stay tune di Lepas Lelah.

Itu dia tadi Nicky dengan Take a Chance With Me-nya, request dari Kadal Mesir di TikTok. Iya, buat rekan-rekan Prima yang mau request bisa drop aja di kolom komentar live TikTok. Rekan Prima ya, Prima 958 FM Indramayu. Aduh, ngobrol-ngobrol di situ sama rekan Prima juga boleh. Ngobrolin apa aja, drop cerita boleh, silakan. Mau request lagu titip salam. Kalau tadi tuh udah ada ini yang ada dari Bogor ya, dengerin, wah ternyata gak expect ya nyampe ini, nyampe Bogor Cipanas weh. Wah banyak ini tadi. Oh ya, ada Bos Sukari nitip salam buat Bos Agus Dermawan, terus buat nitip salam juga buat Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Udah aku sampein ya Bos Sukari ya. Ini Bos Sukari nih titip salam mulu, gak pernah request lagu nih, request lagu dong Bos. Oke, berita malam ini Abe mau buka, udah Abe tarik dari algoritma. Ini ada beberapa berita yang viral, spesifik nih di Indramayu aja, yang untuk khusus Indramayu. Ini kemarin ya, yang tragedi kasus pembunuhan, berita pertama nih, ini berita kriminal. Tragedi kasus pembunuhan yang di Pauman itu, sekeluarga. Nah ini udah ada update barunya. Kalau kemarin udah hakim itu udah ngejatuhin vonis terhadap terdakwa siapa yang satunya itu. Nah ini udah keluar, kan ada dua tuh. Nah ini yang terdakwa Ririn vonisnya keluar hari ini Rabu 8 Juli. Di putusan hakim, hakim ketua Bimi Simarmata menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun kepada Ririn Rifanto sesuai KUHP baru. Jika terdakwa berkelakuan baik selama 10 tahun, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Gitu di putusannya nih. Terus reaksinya, Ririn langsung mengajukan banding setelah putusan dibacakan. Ruang sidang sempat memanas karena protes dari pihak. Wah iya sih, kalau di sana ya, soalnya membunuh satu keluarga dengan sadis itu, ya kita kan gak mau ya kalau itu terjadi menimpa kita kan pasti rekan Prima. Makanya kayak ada pelaku kayak gitu tuh ngeri gitu ya, pengen yang seadil-adilnya gitu kan. Nah ini rekam jejak kasusnya. Jadi kasus sadis ini terjadi sejak Agustus September, sekitar bulan Agustus September tahun 2025, mungkin rekan Prima yang belum tahu ya, dan menewaskan 5 anggota keluarga sekaligus termasuk anak berusia 7 tahun dan seorang bayi 8 bulan. Motif pembunuhan didasari oleh penguasaan harta korban. Nah gitu ya. Jadi ada dua pelaku. Pelaku lain yaitu Prio Bagus Setiawan telah dijatuhi vonis penjara seumur hidup beberapa hari sebelumnya, yakni pada tanggal 4 Juli 2026. Gitu, itu berita pertama gitu. Sempat memenuhi trending beberapa, kayaknya udah sebulan itu ya, seminggu, berminggu-minggu sih. Jadi ada update-annya. Jadi ini update terbarunya pada Rabu 8 Juli. Itu berita pertama, temanya ya kriminal ya. Ya semoga persidangannya terus dilaksanakan dengan seadil-adilnya gitu kepada pihak keluarga korban. Abi mengucapkan turut berbelasungkawa gitu, prihatinlah, semoga dilapangkan ketabahan dan kesabarannya, dan yang pasti mendapatkan keadilan hukum yang seadil-adilnya gitu. Masih ada banyak berita lagi yang akan Abi bacain yang viral hari ini, tapi kita dengerin yang satu ini dulu dari Adrian Khalif feat Cantika Abigail. Take care, stay tune ya di Lepas Lelah.

0: kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Masih bersama Bedi Lepas Lelah, program barunya Prima untuk nemenin rekan Prima semua setiap Senin dan Rabu pukul 21.00 sampai 23.00 dengan muterin lagu-lagu pop mancanegara nih. Oke, kita lanjut ya berita selanjutnya. Abi mau bacain nih apa yang hits. Nah, ini kabarnya dari seberang pulau sana di timur. Jadi ada video viral beberapa tenaga kerja Indramayu terlantar di Papua gitu. Jadi ada sebuah video memilukan beredar luas di media sosial memperlihatkan 8 pekerja asal Kabupaten Indramayu terlantar di wilayah Papua. Status kasus ini sedang mendapat perhatian publik dan warganet, mendesak pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan evakuasi. Nah, ini Pak Bupati apa Bapak Luki Hakim minta tolong Pak, dibantu Pak ini Pak. Jadi abis tadi ngulik-ngulik dikit ya rekan Prima. Jadi ini video direkam oleh seorang pekerja namanya Kang Catu Wijaya, seorang warga desa Raja Singa, Kecamatan Trisi, ini di Papua nih, mewakili rekan-rekannya menyampaikan permohonan bantuan agar bisa dipulangkan. Sampai ngasih ini di videonya nih, Sherlock, ada Sherlock itu. Perumahan Arwana Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 99614 gitu. Jadi kasusnya ini kejadiannya gara-gara jadi mereka itu yang 8 orang ini ceritanya terlantar karena pihak tempat kerjanya atau alias mandor itu banyak yang tidak sesuai perjanjian awal. Jadi intinya sih gak menerima hak yang sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Jadi kayak jam lembur yang dijanjikan tidak diberikan secara penuh, upah yang diterima dicicil, terus mandornya juga pergi duluan dan sempat tidak bisa diambil bayarannya gitu. Ya semoga ini ya cepat ada tangkapan ya dari pemerintah Kabupaten Indramayu dan pemerintah Kabupaten Merauke itu, ditolong bapak-bapak, kasihan soalnya ini keluarnya udah mau beli makan nggak bisa kan, kebutuhan sehari-hari gitu terlantar nggak ada uang, mau balik nggak punya ongkos gitu ya. Warga Trisi ini, dari Trisi ya, semoga lekas ini ya, lekas terbantu buat warga Indramayu di sana, 8 orang pekerja yang terlantar tersebut ya. Itu berita kedua. Berita keduanya ini ya, deg-degan ya. Ya, kita lanjut lagi deh nanti. Kita selingin dulu lagu dari Lady Gaga, Apply.

Lepas Lelah. Program barunya Prima yang muterin lagu-lagu pop mancanegara setiap Senin dan Rabu pukul 21.00 sampai 23.00. Ya, kita masih ada 1 jam ke depan kira-kira ya. Masih banyak lagu yang pengen diputerin di sini. Tadi buat rekan-rekan Prima yang mau request juga boleh ya. Langsung aja drop di kolom komentar di live TikTok gitu. Atau kalau itu kita ada nelpon gak sih kalau ini? Belum ya, belum di briefing nih abis ada nerima telepon gak. Tapi yang pasti bisa lewat live TikTok kalau mau misalnya request. Titip-titip salam juga boleh ya. Tadi ada komen, wah lagu-lagunya mengingatkan masa remaja. Iya benar, ya di Lepas Lelah kita bakal puterin lagu-lagu pop mancanegara. Baik yang lawas, lawas banget, sama yang baru bingit. Jadi buat rekan-rekan Prima semua, habis seharian beraktivitas gitu kan, capek, wah habis beres gitu, baru atau yang baru balik banget nih, wah, habis mandi gitu kan, atau yang udah ready di atas kasur ya, sambil mencari titik-titik ngantuk gitu kan, ya kita rilek-rilekin otot dulu lah gitu. Oke, abis mau bacain berita selanjutnya. Nah ini hiburan nih, kalau ini viral, jadi rame trending nih. Jadi media-media sosial diramaikan. Jadi akun informasi lokal itu ngumumin dari @indramayuupdate di Instagram itu mengumumkan acara besar Karnaval SCTV. Wow. Wow. Karnaval SCTV siap meramaikan area Sport Center Indramayu selama 2 hari berturut-turut pada akhir pekan ini. Oh, akhir pekan ini banget. Nih, tadi Abi udah ulik apa aja caranya nih, Abi bacain buat mungkin rekan-rekan Prima yang belum tahu ya. Jadi nih bisa kalau mau lihat lebih jelasnya ada di Instagram Indramayu Update. Itu Wong Indramayu bersiap Karnaval SCTV siap meramaikan Sport Center Indramayu akhir pekan selama 2 hari berturut-turut. Jadi ada Sabtu. Jadi acaranya tuh ada 2 hari. Pertama dari Sabtu 11 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi. Ada artisnya siapa aja? Hiburannya musik ada Bian Gindas, Rizwan Fadilah sama Wika Salim. Wow, Wika Salim guys. Prima, ayo fansnya Wika Salim nih siap-siap. Wih, nonton gak ya Abi? Terus juga ada kedatangan artis juga. Kayaknya ini sekalian promo ya, kayaknya ini gak tahu deh. Ada ke sinetron Sebening Cinta. Ya itu ada Zoe Jackson, Rizky Nazar, Fendi Christian sama Dosma Hezenbosch. Wow, mungkin rekan Prima ada yang tahu mungkin sinetronnya atau ada yang sering nonton Sebening Cinta. Nah itu di Sabtu 11 Juli. Nah untuk minggunya 12 Juli itu mulai pukul 6 pagi. Artisnya nih musiknya ada 5 Minutes. Wow, siapa nih yang ngefans 5 Minutes? Ada Indra Sinaga. Indra Sinaga tuh kayaknya ini ya, yang tahu apa? Aduh aku lupa lagi band apa itu. Terus ada Vita Alvia. Ada The Massive. Wow, The Massive guys. Mungkin rekan Prima ada yang fans The Massive, boleh hari Minggu 12 Juli ya, dari mulai pukul 6. Terus ada juga Budi Doremi. Wow, Budi Doremi dan Jordi Riz, Duo Anggrek dan Resti Ananta. Ya, artis, kalau ada artis favorit rekan Prima catat tanggalnya Minggu 12 Juli. Terus juga ada kedatangan ke sinetronnya Wajah Cinta Yang Lain. Ayo siapa yang sering nonton ini, Wajah Cinta Yang Lain, mungkin rekan Prima ada yang suka nonton sinetron ini. Ini di Minggu 12 Juli bakal kedatangan Dinda Kirana. Woi, Pak, aku ngefans Dinda Kirana. Ada Ibrahim Irsyad, ada Aulia Sarah, dan ada Fenly Christopher. Juga ada ke sinetron dari Lautan Cinta, mungkin rekan-rekan Prima ada yang sering nonton Lautan Cinta. Ada Ratu Rafa, Abizar, wow. Ada Cinta Brian, ada Cantik Shegirl. Itu semua di Minggu 12 Juli. Juga ada beragam ikutan program lainnya yang off air berhadiah. Wah, ada berhadiah. Ada senam massal, ada jalan sehat, ada marching band, ada fun mini soccer tingkat SMA, ada lomba mewarnai tingkat TK, SD dan SD. Jadi mungkin bisa ngajak anaknya nih rekan Prima besok di Sport Center Indramayu ya, jangan lupa. Sport Center Indramayu Sabtu dan Minggu. Untuk Sabtu mulai jam 7 pagi, Minggu mulainya jam 6 pagi. Gitu, lomba mewarnai, woi, seru tuh kayaknya. Oke, gitu ya. Ya, kita lanjut lagu berikutnya dulu deh. Ada Katy Perry, This Is How We Do. Stay tune di Lepas Lelah.

Ya, udah kita puterin tadi Guess I Just Feel Like dari John Mayer. Ya, Abi mau menyapa kembali rekan-rekan Prima yang dengerin lewat radio analog di manapun kalian berada. Wah, klasik banget sih emang ini. Suasana itu seru ya, sambil muter-muter volume gitu kan, geser-geser. Ya, yang masih gimana rekan Prima, masih banyak nggak yang pakai radio analog gitu? Abi mau menyapa juga buat rekan Prima yang dengerin di kendaraan, lewat radio di mobil, di bis gitu ya, yang lewat-lewat pantura nih. Hello, selamat datang di bumi dermayu. Yeah. Semoga selamat sampai tujuan ya perjalanan malamnya. Dengerin Prima terus dengan lagu-lagu yang kita puterin. Terus Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com. Ya, web playernya ajib banget sih itu, jernih. Terus juga Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat aplikasi Noise. Hello, bisa kalian dengerin dimanapun, jangan lupa add to favorite. Terus juga Abi mau nyapa rekan Prima yang dengerin lewat Radio Garden, ya, dimanapun kalian berada. Walaupun agak nguras baterai sih, tapi seru memang pengalaman interaktif main-main mapnya itu ya, kayak Google Map itu. Dan yang pasti Abi juga menyapa buat rekan-rekan Prima yang dengerin lewat live TikTok di Prima 95 FM Indramayu. Kalau ada yang mau request-request boleh loh ya, drop komentar aja gitu. Nah, kalau lagu berikut ini nih request dari akun Kios Maria Ulfa di Bali ya. Request dong Kang, Bruno Mars Just The Way You Are. Oh, oke. Okay. Kita puterin ya. Stay tune di Lepas Lelah.

Buat rekan-rekan Prima yang pengen ngelepas lelahnya setelah seharian bekerja dan beraktivitas, dan pengen dengerin lagu-lagu pop mancanegara, baik yang lawas maupun yang baru, untuk mengendurkan otot-otot sejenak, ya sembari sebelum istirahat malam ya dan tidur, ya program Lepas Lelah akan nemenin rekan Prima semua di setiap hari Senin dan Rabu pukul 21.00 hingga pukul 23.00. So, kita masih ada setengah jam ke depan. AB masih nemenin rekan Prima semua. Kita masih ada beberapa lagu lagi bisa kita puterin. Stay tune terus aja di Lepas Lelah. Lagu berikut ini dari Ariana Grande. Thank you.

Mungkin kita pernah ngerasa kehilangan arah. Mungkin kita pernah ngerasa kehilangan jati diri. Tapi percayalah, itu semua bagian dari pendewasaan. Seperti lagu berikut ini buat rekan-rekan Prima semua. What Was I Made For dari Billie Eilish. Stay tune ya di Lepas Lelah.

Masih bersama Abi di Lepas Lelah. Yo, Abi mau ngingetin buat rekan Ruang Prima. Gimana sih Kang Abi dengerin Prima bisa lewat mana aja? Yang pasti lewat radio analog ya. Bisa mau yang baterai, mau yang colokan, itu paging aja tuh pokoknya. Kita bisa tuh putar dari pagi sampai malam, banyak program-program Prima dan lagu-lagunya lintas genre, semua genre, hampir semua genre kita putar. Jadi setiap jam, setiap sesi ada programnya. Moodnya rekan Prima yang mana masuknya, mau tarling, ada di Ngopi Sai, ada Budang Dutan, ada di Ventura gitu kan. Yang muda-muda pop-pop Indo ada di MP3, mau karaoke dangdut ada di Berdendang gitu ya, mau pop-pop manca, nah ini bareng Abe nih di Lepas Lelah. Dan kalau rekan Prima juga yang suka lagu rock, wah ada ketemu Abe lagi di Rock Session setiap Jumat dan Sabtu. Ada juga yang suka lagu-lagu nostalgia, tembang kenangan, ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan gitu. Bisa terus dengerin lewat mana lagi Kang Abde selain lewat radio analog? Pastinya di website official Prima di primafmindramayu.com. Situ ada web playernya, putar aja. Enak banget sih guys itu dengerin dari situ, jernih. Terus juga bisa didengerin lewat aplikasi Noise. Buat rekan Prima yang udah pakai aplikasi Noise atau di websitenya Noise, bisa itu di add aja tuh favorit Prima FM Indramayu biar nggak susah nyarinya. Terus Prima juga bisa didengerin lewat Radio Garden. Buka aja situsnya Radio Garden, ntar cari mapsnya, cari tuh di Pantura Indramayu ya, Jawa Barat. Ntar ada titiknya tuh di Indramayu, 95,8 Prima FM Indramayu. Kalau nggak ketemu, ketik aja. Jangan lupa likes, tambah tuh add to favorit, jadi nggak susah nyarinya. Terus juga bisa dengerin Prima FM di live TikToknya Prima. Setiap live kita bakal siarin di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu gitu. Itu bisa ngobrol-ngobrol juga di situ, komen-komen apa segala macam. Ya, nemenin rekan Prima semua lah. Dan ngobrol bareng sesama rekan Prima di situ asik. Request-request lagu boleh gitu. Oke, kita lanjut lagu selanjutnya ya. Ini ada dari GAC, Gemelela Audrey Cantika dengan Love Will Stay. Stay tune ya di Love.

Gak kerasa ya, udah 2 jam aja kita muterin dengerin lagu-lagu pop manca tadi. Abi ngucapin makasih banyak ya buat rekan-rekan Prima tadi yang udah share, yang udah repost, yang udah kirim-kirim salam, yang udah request lagu, yang udah tap-tap layar di TikTok juga gitu, atau yang dengerin lewat web streaming, thank you banget semua. Dan yang dengerin lewat analog, bravo pastinya, thank you semua dimanapun rekan Prima. Semoga ini ya bisa melepas lelah rekan Prima semua dimanapun rekan Prima berada, dan apapun yang rekan Prima jalanin setelah seharian tadi gitu. Kita masih ada lagu penutup nanti. By the way, rekan Prima tahu gak sih kalau misalnya di TV-TV gitu ya, atau di apa, biasanya kan di penutup tuh ada tuh kayak lagu anthem buat nutup banget yang sebelum layar biru. Nah, Prima tuh juga punya gitu. Jadi kita cuman puter lagu penutup itu setiap akhir program tengah malam gitu. Itu seru sih lagunya, keroncongan gitu, khusus dibikin gitu buat penutupnya Prima gitu. Ntar dengerin sampai habis ya, itu favorit banget sih kalau Abi gitu. Yaudah Abi pamit undur diri, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa lepas lelah, jadwalnya setiap hari Senin dan Rabu pukul 21.00 hingga pukul 23.00. Oke, thank you rekan Prima, semoga terhibur ya. Aku Abi pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Lagu penutup Lisa, Moonlight Flow.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya, rumput hijau terbentang luas, langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget, senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
2: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Halo rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih, Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Nah, Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih, Pak Daim,
2: bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipakai

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama